0: 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KEM PPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KEM PPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KEM PPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
0: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
2: Selain optimisme, apalagi yang kita punya? Barangkali yang perlu kita pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita bareng komentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
0: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zaharuddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus, dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
4: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran, karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Aku pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu, dari salah satu sekolah staf presiden, dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri. Teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri. Negara kita mau jadi apa?
5: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
9: 18 bulan. Saya tanya 18 bulan.
10: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
9: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
10: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya, saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu, pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, dan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya kan keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis ini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
10: Di sisi lain, pendengar Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya, Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Muflis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Perusahaan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Mulis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mulis Hasan selaku Ketua PBIH Embarkasi Balikpapan.
13: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Ya. Untuk Embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB. Ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
12: Ya, menurut Muflis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personal tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, O3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
16: Umurnya 14 tahun, Mas.
17: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
16: Saya berenam.
14: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
16: Senang sih Mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, juga saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang.
17: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
16: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya Mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan Mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
4: Aturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya punya dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Dan kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
3: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
1: Saya Dimas, saya

0: devisa negara meningkat dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
1: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0. Sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Neurotik Berwarna yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini makin lebih semangat terus gitu ya bersama Pro 1 Manado. Dan di soal hari ini pendengar, kalau kita bicara tentang peran koperasi merah putih gitu ya untuk masyarakat desa dan kelurahan, tentunya di tengah perkembangan ekonomi modern, masyarakat desa dan kelurahan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal usaha, rendahnya akses pasar, tingginya harga kebutuhan pokok gitu ya, hingga ketergantungan pada tengkulak atau juga rentenir. Jadi kondisi inilah yang sering membuat potensi ekonomi lokal belum berkembang secara optimal. Padahal desa dan kelurahan ini memiliki sumber daya alam, tenaga kerja, serta potensi usaha yang sangat besar apabila dikelola secara bersama dan juga terorganisasi. Dan untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini sebagai wadah ekonomi rakyat berbasis gotong royong dan juga kekeluargaan gitu ya. Dan bahkan program ini pun juga bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui sistem koperasi yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Jadi kehadiran koperasi ini bukan hanya sebagai tempat simpan pinjam saja, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan secara berkelanjutan. Dan bahkan kabarnya koperasi merah putih ini diharapkan menjadi solusi nyata juga gitu ya dalam memperkuat ekonomi lokal, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan nilai jual produk masyarakat, serta menghadirkan pelayanan ekonomi yang lebih adil dan merata. Jadi dengan prinsip dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat, koperasi ini memang menjadi salah satu langkah strategis juga dalam membangun desa yang mandiri, maju dan juga sejahtera. Dan yang pasti ada banyak ya beberapa peran koperasi merah putih untuk masyarakat desa dan kelurahan. Nanti yang saya hadirkan gitu ya informasinya terlengkap di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tadi ada JKT48, hanya lihat ke depan ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda. Ya, masih pendengar, ada beberapa peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa dan kelurahan gitu ya. Yang pertama adalah memperkuat perekonomian masyarakat desa. Jadi Koperasi Merah Putih ini punya peran penting sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa dan kelurahan, dan bahkan melalui koperasi masyarakat juga bisa menghimpun kekuatan ekonomi secara bersama-sama, sehingga usaha kecil yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri gitu ya, ini menjadikan lebih kuat dan terorganisasi. Jadi koperasi ini juga memiliki tujuan membantu masyarakat dalam mengembangkan berbagai sektor usaha seperti pertanian, perdagangan, peternakan, perikanan, dan bahkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM gitu ya. Jadi dengan adanya kerjasama dalam koperasi, masyarakat juga memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan bahkan memperbaiki taraf hidup pendengar. Dan juga menyediakan akses pemodalan yang mudah gitu ya. Salah satu masalah utama masyarakat desa adalah keterbatasan modal usaha. Jadi banyak sekali warga yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan karena memang syarat yang sangat rumit kabarnya gitu ya. Yang akibatnya juga sebagian masyarakat ini terpaksa meminjam kepada rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Jadi Koperasi Merah Putih ini tujuannya hadir sebagai solusi juga dengan menyediakan layanan simpan pinjam yang lebih mudah, aman dan terjangkau. Tentunya masyarakat bisa memperoleh modal usaha dengan bunga yang ringan, sehingga usaha mereka juga bisa berkembang tanpa terbebani hutang yang memberatkan gitu ya. Kemudian juga membantu pemasaran produk lokal. Jadi banyak hasil pertanian dan produk usaha masyarakat desa memiliki kualitas baik, tetapi sulit dipasarkan secara luas. Jadi koperasi juga berperan membantu masyarakat dalam memasarkan produk lokal agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dan melalui koperasi, hasil panen petani juga seperti produk UMKM, hasil usaha masyarakat, ini bisa dikumpulkan, dikemas, bahkan dipasarkan secara bersama. Jadi dengan demikian produk desa ini mampu bersaing di pasar yang lebih luas dan memberikan keuntungan yang lebih besar kepada masyarakat pendengar. Oke, selain itu juga mengurangi ketergantungan pada tengkulak gitu ya. Jadi dalam sektor pertanian dan perikanan, masyarakat desa juga sering bergantung pada tengkulak yang membeli hasil panen dengan harga rendah. Jadi kondisi ini juga pendengar menyebabkan keuntungan masyarakat menjadi kecil, dan bahkan Koperasi Merah Putih juga bisa menjadi penampung hasil produksi masyarakat, sehingga petani dan nelayan juga memperoleh harga yang lebih layak gitu ya. Dan kabarnya kehadiran koperasi ini juga membantu memperpendek rantai distribusi dan melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan. Dan selain itu juga peran dari Koperasi Merah Putih ini adalah membuka lapangan kerja baru. Jadi koperasi ini tidak hanya membantu usaha masyarakat, tetapi juga nantinya mampu menciptakan lapangan kerja baru di desa dan bahkan kelurahan gitu ya. Dan bahkan unit usaha koperasi seperti toko sembako, gudang hasil pertanian, jasa logistik, pengolahan hasil panen, hingga layanan keuangan, ini membutuhkan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Jadi dengan bertambahnya peluang kerja, angka pengangguran di desa juga bisa berkurang, dan masyarakat juga memiliki sumber penghasilan yang lebih stabil, pendengar. Oke, yang pastinya di sore hari ini banyak gitu ya peran Koperasi Merah Putih ini gitu ya. Selain tadi membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan anggota juga, karena tujuan utama koperasi meningkatkan kesejahteraan anggotanya, karena keuntungan koperasi ini akan dibagikan kembali kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha atau SHU gitu ya. Jadi semakin aktif anggota dalam kegiatan koperasi, maka semakin besar juga manfaat yang akan ia peroleh gitu ya. Dan selain keuntungan ekonomi, anggota koperasi juga mendapatkan manfaat berupa kemudahan layanan usaha, akses kebutuhan pokok, dan dukungan dalam pengembangan usaha, dan bahkan bisa menimbulkan semangat gotong royong karena Koperasi Merah Putih juga dibangun berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Seluruh anggota memiliki hak dan tanggung jawab yang sama gitu ya dalam mengelola koperasi. Selain itu juga koperasi bisa membantu menjaga ketersediaan bahan pangan di desa melalui pengelolaan distribusi sembako dan hasil pertanian. Dengan sistem distribusi yang baik, masyarakat juga bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dan selain itu juga koperasi ini bisa membantu petani dalam menyediakan pupuk, bibit, alat pertanian, dan juga sarana produksi lainnya, sehingga produktivitas pertanian juga bisa meningkat. Dan kemudian mendorong kemajuan UMKM desa. Yang pasti UMKM ini juga merupakan salah satu
tulang punggung ekonomi masyarakat desa gitu ya. Namun banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam modal, pemasaran, bahkan pengelolaan usaha. Jadi Koperasi Merah Putih ini tuh bisa menjadi wadah pembinaan UMKM melalui pelatihan, bantuan pemasaran, hingga kerja sama usaha gitu ya. Jadi dengan dukungan koperasi, UMKM desa juga memiliki peluang berkembang lebih besar dan mampu meningkatkan daya saing produk lokal. Dan itu juga menjadi sarana pendidikan ekonomi masyarakat gitu ya, karena koperasi di sini juga memiliki fungsi pendidikan bagi masyarakat. Melalui kegiatan koperasi, masyarakat belajar tentang pengelolaan keuangan, manajemen usaha, kerjasama ekonomi, dan pentingnya menabung. Bahkan pendidikan ekonomi ini juga sangat penting agar masyarakat semakin mandiri dan memiliki kemampuan dalam mengelola usaha secara baik dan juga berkelanjutan. Dan terakhir pendengar, meningkatkan kemandirian desa. Keberadaan Koperasi Merah Putih tentu bisa membantu desa menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Desa tidak hanya bergantung pada bantuan dari luar, tetapi mampu mengelola potensi lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri gitu ya. Jadi semakin kuat koperasi di desa, maka semakin besar juga kemampuan desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Ya, pendengar tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi akan kita hadirkan sulut bicara di ruang dengar Anda, dan masih topik yang sama terkait peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa dan kelurahan gitu ya. Dan nanti juga akan hadir narasumber Bapak Letkol Infanteri Dewa Made DJ dan Dim 1310 Bitung gitu ya, saat lagi di ruang dengar Anda. Jadi tetap terus bersama kami Pro 1 Monedo. Nanti Anda juga bisa bertanya dengan narasumber terkait topik kita di sonten hari ini gitu ya. Di SMS juga WhatsApp, di line telepon boleh di 0821-9583-5080, atau juga nanti Anda bisa bergabung melalui live streaming kita di RRI Manado ya. Dan yang pastinya Anda bisa bergabung nanti dan bisa bertanya kepada narasumber. Tetap terus bersama Pro 1 Manado saat lagi kita hadirkan sulut bicara di ruang dengar Anda.

punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini, sebelum

0: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Bersama saya Yalin Salviani, seperti saya informasikan tadi di Sulut Bicara hari ini, tentunya di hari Kamis 21 Mei 2026. Tentunya kita akan masih membahas tentang peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa dan kelurahan gitu ya. Dan di studio sudah hadir Bapak Letnan Kolonel Infantri ya Dewa Made DJ, selaku Adandim 13 10 Bitung ya Pak ya.
1: Betul.
0: Oke, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Bapak, saya panggilnya Pak Dewa atau
1: Pak Dewa
0: saja. Pak Dewa aja ya Pak ya hari ini. Oke, baik. Pak Dewa, terima kasih sudah hadir di Sulut Bicara hari ini. Dan kita akan membahas terkait topik peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa dan kelurahan ini ya Pak ya.
1: Betul.
0: Ini sangat menarik, tadi di opini publik pun banyak sekali opini-opini yang beragam gitu ya, terkait peran Koperasi Merah Putih ini. Dan kalau menurut dari sudut pandang Bapak gitu ya, bagaimana nih pandangan Bapak terhadap kehadiran Koperasi Merah Putih ini di desa atau bahkan di kelurahan nih Pak?
1: Baik, begini, jadi untuk tujuan koperasi dan keberadaan koperasi ini kan diharapkan nanti sebagai pusat penggerak ekonomi produktif bagi warga, khususnya saya dan di Bitung, wilayahnya di Bitung dan Minut, Minahasa Utara. Sehingga bisa menjadi tolak ukur di mana koperasi ini sebagai distributor dan dapat menstabilkan harga. Kan selama ini pemuda kita kalau jadi petani kan anti dia. Kenapa anti? Karena harga pupuk mahal, begitu panen harga tidak stabil, sehingga di situ untuk minat menjadi petani tidak ada. Padahal kalau kita lihat negara-negara maju, petani itu yang menjadi satu yang mempunyai penghasilan yang lebih daripada pegawai ya, atau PNS dan lain sebagainya.
0: Oke, baik. Yang pasti di sore hari ini juga di acara Sulut Bicara gitu ya, kita juga nanti mengundang tentunya para pendengar gitu ya, mendengarkan atau juga yang menyaksikan sekarang ini acara kita melalui kanal YouTube nih Pak, di RRI Manado. Tentunya untuk Anda pendengar bisa sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS juga WhatsApp kami di 0821 9583 5080, atau melalui kolom komentar sekali lagi di YouTube yang bisa Anda saksikan sekarang juga hari ini di RRI Manado ya. Oke, baik, tentunya ini banyak gitu ya manfaat dari yang namanya Koperasi Merah Putih ini. Perannya juga untuk masyarakat juga sangat menguntungkan gitu ya sebenarnya gitu ya Pak ya. Nah, mengapa Pak penguatan ekonomi masyarakat itu dinilai penting dalam mendukung ketahanan wilayah gitu?
1: Jadi begini, penguatan ekonomi itu untuk ketahanan wilayah. Kenapa dia nggak penting? Dimana jika dalam suatu daerah ekonomi masyarakat itu kuat, maka masyarakat itu akan mampu menghadapi ancaman, krisis dan lain sebagainya. Dimana kebutuhan pokok sudah terpenuhi, maka masyarakat yang lain-lainnya ini akan bisa teratasi. Bagaimana masyarakat itu bekerja, sekolah, kalau kebutuhan pokok mereka tidak terpenuhi, jadi mereka belajar tidak konsentrasi. Selain koperasi kan sekarang ada MBG ya, seperti itu. Jadi program-program pemerintah sekarang sudah mengarah ke rakyat kecil. Seperti itu.
0: Dan kalau bisa melihat sekarang ini Pak, sejauh mana nih peran aparat teritorial gitu ya, seperti Babinsa, ini bisa membantu penguatan koperasi ini juga di tengah masyarakat nih Pak?
1: Jadi peran Babinsa di wilayah, khususnya di Bitung dan Minut, di mana Babinsa ini membantu menjebatani komunikasi antar pemerintah daerah, dinas koperasi maupun lembaga lainnya dalam mendukung koperasi ini. Bahkan dalam pembangunannya, Babinsa mendampingi dan mengontrol tukang-tukang yang ada, mungkin konsultan yang ditunjuk, serta vendor yang kita beli bahan, apakah bahan tersebut sesuai spek atau tidak. Dan diutamakan agar pembangunan ini sesuai dengan jangka waktunya 3 bulan atau 90 hari bisa tepat selesai, sehingga cepat berjalan, cepat dirasakan oleh masyarakat.
0: Yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan juga ini Pak, yang ada di seputaran Bitung itu apa yang sudah dilakukan Pak untuk mendukung peran Koperasi Merah Putih ini untuk masyarakat?
1: Jadi koperasi ini belum berdiri, sudah diharapkan masih dapat dirasakan. Belum berdiri dengan apa? Jadi kan di sini pembangunan koperasi kan padat karya, memanfaatkan utamakan masyarakat setempat. Contoh jika kita mengajak masyarakat yang mempunyai keahlian dalam bidang tukang, itu bisa diajak diikut sertakan dalam pembangunan. Mungkin di daerahnya tersebut ada pasir, kita beli pasir di sana. Mungkin masyarakat ada yang punya kayu atau yang lain-lainnya, batu, bisa kita ajak. Kecuali kan kalau besi kan kita harus menunjuk vendor, karena kan pesannya harus di Jawa, seperti itu.
0: Oke, jadi ini juga membuka lapangan pekerjaan, betul, terus juga saling membantu gitu, para pengusaha-pengusaha yang ada di daerah gitu ya, apalagi khususnya di Bitung gitu, ya Pak.
1: Bitung dan Minut.
0: Bitung dan Minut, oke, baik. Ya, apa sih Pak, ini kabarnya tadi ada informasi juga gitu ya, mengawal pembangunan Koperasi Merah Putih di dua wilayah strategis gitu ya. Kabarnya katanya Dandim 1310 Bitung ini optimis targetnya itu 41 titik pembangunan selesai di tanggal 16 Agustus. Ini targetnya memang akan tetap optimis tanggal 16 Agustusnya akan selesai Pak, atau bagaimana?
1: Targetnya harus selesai tanggal 16 Agustus pada 41 titik, karena kan seperti yang disampaikan kemarin waktu VKON itu kan 1061 ya, 1061 diresmikan, dan nanti diharapkan ke depan pada saat 16 Oktober seluruh Indonesia itu kan harus 20.000 sampai dengan 30.000 yang akan diresmikan. Jadi targetnya Bitung Minut itu 41 titik.
0: 41 titik
1: yang harus ditargetkan, padahal karena yang target sebenarnya adalah Kodim 1310 Bitung adalah 180 titik yang harus dibangun. Terus di Bitung itu 69 titik kelurahan, terus di Minut ada 111 titik yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan nanti bertahap seperti itu.
0: Ya maksudnya untuk sekarang ini tuh kira-kira berapa persen nih Pak?
1: Kalau sekarang mungkin sekitar kalau di Minut itu sudah sekitar ya sudah rata-rata 50% atau 70% ke atas.
0: 70%
1: jadi, itu sudah optimis akan selesai 32 titik. Di Bitung ada 9 titik, itu sudah rata-rata ada sampai dengan 65% ke atas. Jadi dalam waktu jangka 3 bulan ini optimis akan selesai.
0: Oke, baik. Yang pasti itu targetnya gitu ya Pak ya. Paling tidak itu 16 Agustus nanti itu sudah kelar gitu, betul, ya. 41 titik. Oke, baik. Yang pastinya untuk Anda pendengar di Solontana pagi hari ini di Sulut Bicara, Anda bisa sampaikan opini Anda, tanggapan Anda, atau pertanyaan Anda gitu ya, di Solontana hari ini melalui SMS, juga WhatsApp, di line telepon juga boleh di 0821-9583-5080 ya. Atau juga bisa bertanya langsung di kanal YouTube kami di RRI Manado. Dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, saat lagi kami akan kembali.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini di Sulut Bicara tentunya masih bersama dengan narasumber kita, Bapak Letnan Kolonel Infantri Bapak Dewa Made DJ gitu ya, dan DIM 1310 Bitung. Dan yang pasti di hari ini masih di topik yang sama terkait peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa. Tentunya Anda bisa bergabung, bisa bertanya gitu ya, bergabung bertanya atau juga mungkin menyampaikan opini Anda gitu ya di 082195835080, atau bisa bergabung atau bertanya di kanal YouTube kami di RRI Manado gitu ya di pagi hari ini. Baik, sudah ada penelpon nih Pak yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Bapak. Yang Bapak siapa, di mana nih Pak?
1: Saya Pak Utu di Tondano.
0: Oke, Pak Utu di mana Pak?
1: Tondano.
0: Tondano. Oke, baik. Ya, apa siapa yang ditanyakan Pak? Silakan.
1: Ya, saya mau bertanya kepada Pak Letko atau dan di Bitung ya, Dewa ya, Letko Dewa kalau
2: mau itu. Baik, baik.
0: Pak Utu, mohon maaf, ini untuk suaranya mungkin ini signal atau bagaimana gitu ya. Mungkin Bapak bisa pindah cari tempat yang istilahnya bagus untuk berkomunikasi pagi hari ini Pak. Halo Pak Utu. Iya, mungkin bisa mencoba lagi gitu ya Pak Utu di Tondano. Atau kalau misalkan hari ini ada masalah di line telepon, bisa langsung SMS juga WhatsApp saja gitu ya di 082195835080. Baik, sudah ada WhatsApp yang sudah masuk di hari ini Pak. Selamat pagi Bu Yeli, menurut saya Koperasi Merah Putih boleh-boleh saja dan mudah-mudahan akan jalan, karena keadaan sekarang ini sekarang nilai rupiah melemah di pasaran dunia. Apakah untuk sekarang boleh tersalurkan dana buat membuat Koperasi Merah Putih? Itu saja dari Ibu Rita di Kongkoan. Oke, mungkin ini bisa dijawab juga Pak, di komentari Pak.
2: Mungkin pertanyaannya kan dengan melihat nilai rupiah, gitu. Nilai rupiah menurun, apakah anggarannya ada?
0: Iya.
2: Jadi begini, jadi anggaran Koperasi Merah Putih ini sudah ada. Ya, setiap titik itu sudah ditentukan. Seperti Bitung Minut itu ada 180, itu sudah terada. Jadi walaupun nilai tukar dolar meningkat, itu anggarannya tetap pasti ada, tidak akan dikurangi. Seperti saya juga ingin sampaikan bahwa anggaran Merah Putih itu yang diturunkan adalah 1,1. Nah, itu yang resmi. Jadi kami sama tidak ada lagi simpang siur. Walaupun dolar itu meningkat, tidak ada pengaruh.
0: Tidak ada
2: pengaruh untuk pembangunan.
0: Oke, baik Pak, terima kasih untuk informasinya juga gitu ya. Baik, ada telepon juga yang sudah masuk. Halo, selamat pagi Sulut Bicara.
3: Halo, selamat pagi Sulut Bicara.
0: Iya, selamat pagi, dengan Bapak siapa, di mana
3: nih
0: Pak?
3: Dengan Cliff dari Motoling, Kabupaten Minas Selatan. Selamat pagi Bapak, Bapak dari mana ini?
2: Saya dari mana? Dari Bitung Pak.
3: Dari Dinas Koperasi atau soalnya baru monitor Pak?
2: Dandim, saya Dandim Bitung Pak, 1310 Bitung.
3: Oh, Dandim, Bitung. Dandim. Ya. Oh iya. Tentara, Kang, oke. Begini, Komandan.
2: Iya.
3: Daerah di sini, begini Pak. Bapak tadi bilang optimis kan?
2: Iya.
3: Mungkin dari sisi Dinas Bapak, saya kira kalaupun dari Dinas Koperasi, pasti mereka bilang optimis. Orang pemerintah kan begitu kan?
2: Betul.
3: Tapi banyak yang menilai, ini banyak yang pesimis Pak. Ini saja banyak udah terbentuk apa pengurusnya tapi belum jalan. Dalam arti lahannya tidak ada, orang bilang jadi apa investasi. Paling ujung-ujungnya korupsi. Maaf ya, mungkin agak keras. Tapi memang pengalaman dari beberapa yang saya tanya-tanya, Rembil Akang, ya koperasi sedangkan yayasan dari swasta Pak, maaf ya. Rembil Akang, enggak, belum pikir istilah bangkrut, apalagi ini milik pemerintah. Kalau milik pemerintah biasanya selalu bertindak tangan, oh inilah itulah, enggak akan dikelola oleh swasta saja. Enggak lancar.
0: Yang ini ditanyakan Pak Kli,
3: pesimis Pak, karena begini, bilang kan untuk menongkrak perekonomian masyarakat, sedangkan nanti UMKM apa pelaku usaha kecil itu nanti mereka itu mati, karena mereka contoh begini Pak, contoh mungkin minyak goreng di belakang 21, kalau di koperasi itu di belakang 17, jauh kan, jadi jadi begini Pak, jadi warung-warung kecil pasti tutup, bagaimana ini kan diskriminasi namanya, dalam arti berarti tidak akan ada peningkatan ekonomi di situ karena mematikan sumber-sumber penghasilan dari masyarakat kecil.
0: Okay,
3: jadi
0: baik.
3: Saya jujur, saya tidak terlalu, ya maaf ya, ini opini dan ada data Pak, bukan cuma opini saja, ada fakta Pak. Jadi saya pesimis dengan koperasi, apalagi ini udah mau selesai, belum selesai lagi. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih.
0: Okay, baik. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Klip di Motoling gitu ya. Tentunya juga sangat menakutkan menurut Pak Klip gitu ya, koperasi ini tuh bisa mematikan mata pencaharian atau penghasilan pendapatan masyarakat kecil gitu. Bagaimana Pak tanggapannya?
2: Jadi begini, koperasi ini kan tujuannya bukan sebagai pesaing. Contoh, jadi koperasi tidak hanya menjual minyak goreng, kebutuhan-kebutuhan yang instan. Jadi koperasi juga sebagai distributor, intinya gini, koperasi akan menampung hasil panen masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan lain sebagainya. Dan koperasi juga akan ada menjual pupuk. Jadi jadi sebenarnya kenapa jadi jangan disamakan koperasi dengan layanan yang sama kayak yang lain, ada toko gerai dan lain sebagainya, itu jangan disamakan. Koperasi ini pada dasarnya adalah kebersamaan, gotong royong. Di masyarakat tersebut, contoh di satu kelurahan itu minimal anggotanya ada 500 orang dan itu semua merupakan anggota koperasi. Dari 500 orang itu bukan sebagai cuma menjalankan tapi dia pemilik dan ikut berpartisipasi dalam hal itu. Jadi kalau namanya kita disampaikan pesimis optimis itu kan itu tantangan, itu biasa.
0: Okay.
2: Itu tantangan kami ke depan. Nah, di sini kan TNI tidak bekerja sendiri. TNI bekerja pada instansi lain, contoh dalam hal pembangunan, TNI adalah tugasnya adalah melakukan pembangunan. Nah, instansi pemerintah daerah menyediakan lahan. Nanti di saat pelaksanaannya itu barang-barang yang ada di dalam kan terdukung dari pusat. Nah, tujuannya bukan pesaing, bahkan TNI itu di koperasi tersebut ada modal usaha untuk UMKM, rakyat kecil, diberikan modal. Jadi masyarakat yang khususnya di daerah Bitung Minut ada nelayan dan petani itu akan terwadahi. Kan selama ini kan begitu panen dalam pertanian itu harga akan jatuh dia. Pupuk mahal tapi harga jatuh, di situ akan terjadi jadi masyarakat tidak mau, tidak percaya lagi. Nah, sekarang itulah tantangannya. Nanti koperasi itu kalau sudah berdiri, begitu panen itu akan kan sekarang pemerintah sudah subsidi pupuk tuh. Jadi nanti ke depan harganya akan stabil. Nah, di situ bukan pesaing, jangan samakan dengan koperasi KDKMP ini dengan gerai yang lain ya. Koperasi ini milik rakyat. Bagaimana tujuannya menstabilkan harga pangan. Jadi masyarakat bisa membeli dari koperasi tersebut, jual di luar nggak apa, lebih mahal, bukan kebalik ya. Koperasi itu lebih murah, terus dia beli di sana, tidak. Koperasi itu akan jadi distributor nanti. Koperasi itu ada gudangnya, itu akan membuat ke UKM-UKM yang lain untuk menjual, mungkin dijual di koperasi 1000, mungkin di masyarakat UMKM bisa jual 1100 atau 1200. Nah, seperti itu.
0: Oke, jadi koperasi Merah Putih ini tuh merangkul betul, masyarakat betul. Juga. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat betul. Gitu ya.
2: Bukan merangkul. Koperasi itu milik rakyat.
0: Milik rakyat
2: milik
0: juga.
2: Milik masyarakat gitu ya. Di sana. Jadi dia
0: ini yang perlu dipahami ya,
2: betul,
0: gitu ya, Pak ya.
2: Betul, betul.
0: Karena kebanyakan mereka berpikir gitu ya, masyarakat berpikir, "Ah, koperasi ini kan cuma untuk simpel pinjam aja. Enggak ada untungnya untuk masyarakat." Ternyata ini yang harus ditekan. Gitu ya.
2: Nah, jadi kan koperasi itu juga bukan cuma hanya menjual, tapi koperasi itu ada kesehatannya di sana, unit kliniknya, ada simpan pinjam, ada jual barang-barang pokok, dan mungkin hasil-hasil bumi ditampung di sana, dikeluarkan bisa lebih stabil.
0: Oke, baik. Yang pasti bukan pesaing ya,
2: bukan
0: Pak ya.
2: Pesaing.
0: Tapi juga menstabilkan harga dan tentunya ini juga bisa menekan permainan
2: betul,
0: harga gitu ya.
2: Betul. Jadi enggak ada tengkulak lagi. Koperasi itulah sekarang sebagai distributor seperti itu.
0: Ini sebagai antisipasi sebenarnya gitu ya untuk masyarakat, perlu diketahui. Ini edukasi juga. Jadi walaupun banyak yang bertanya gitu ya, tapi ini yang perlu dipahami gitu ya oleh masyarakat, tujuan peran koperasi Merah Putih ini hadir di masyarakat gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Klis, semoga bisa dipahami tadi ya penjelasan dari Pak Dewa yang sudah disampaikan. Baik, ada telepon lagi yang sudah masuk ini Pak. Halo, selamat pagi, Sulut bicara.
4: Selamat pagi.
0: Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
4: Pak Utu dari Tondano.
0: Oke, Pak Utu. Oke, Pak Utu, apa yang ditanyakan Pak?
4: Saya mau ini coba mulai itu harus kita sosialisasikan bahwa koperasi ini milik dari rakyat seluruh Indonesia. Bukan milik dari konglomerat atau tengkulak. Biasa yang anti koperasi itu katakanlah yang ada warung-warung yang ada di desa-desa tersebut. Bahkan ada Alfamidi, Alfamart, mereka itu kalau perlu dicabut aja izinnya mereka, biarlah koperasi yang berjalan, yang ada tiap desa. Kita ingat benar ya, bahwa ekonomi itu adalah apa, toko guru daripada koperasi adalah satu ya, toko guru daripada ekonomi. Jadi kalau kita mau sejahtera rakyat Indonesia, ya percayakanlah kepada koperasi. Tapi dibalik itu, agar supaya informasi kepada Bapak Dandi, tolong ciptakan atau hasilkan para auditor untuk koperasi Merah Putih, karena itu perlu pengawasan ketat. Karena ini berlaku apa, menjalankan keuangan. Jadi perlu ada auditor. Auditor itu memang ada untuk dari di dana koperasi, dan itu perlu dikembangkan lagi. Mungkin mereka sudah pada usia kuat semua ya. Coba yang muda-muda, coba didik. Para pengurus juga harus dididik untuk pemahaman koperasi. Koperasi ini kan dalam konstitusi Undang-Undang 45 atau 33. Jadi coba kita pahamkan kepada ya, dan kita percaya kepada TNI. Ternyata di TNI koperasi yang berjalan selama ini yang tidak ada masalah, Brinkopat, koperasi angkatan darat, itu satu contoh. Jangan seperti koperasi simpan pinjam, itu kan tengkulak semua itu. Mereka nggak ada anggota.
0: Oke, baik.
4: Nanti mereka dapat anggota kalau mereka mau pinjam. Ketika habis pinjaman, hilang nggak anggota itu.
0: Baik, Pak Uto.
4: Saya kira seperti itu.
0: Oke.
4: Ditekan kepada bentuklah para auditor yang ada di seluruh Indonesia. Saya kira Pak, waktu Pak Bustan dulu sudah membuat hal itu, dan itu perlu dikembangkan atau dibangkitkan kembali. Terima kasih.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Utu di Tondano gitu. Ya, mungkin tanggapannya Pak?
2: Baik, jadi memang betul dikatakan kalau koperasi tadi kan ada Brinkopat. Nah, sebenarnya kan koperasi-koperasi sudah

0: ada, mungkin ada SPPG lagi yang lagi diseleksi dalam pelaksanaannya itu tetap, karena koperasi ini milik bersama. Jadi contohnya di desa A nanti berapa, misal 500 atau 500 lebih anggota masyarakat di sana yang terdaftar sesuai dengan KTP, itulah anggotanya. Jadi dia bukan mendapat income apa pengguna saja, tapi dia pemilik dan melaksanakan seperti itu. Jadi tidak beda dengan gerai yang lain, itu beda. Kalau gerai, kalau koperasi yang saya tahu, koperasi pinjam koperasi itu pinjam uang. Kalau sekarang sasarannya adalah UMKM, diutamakan UMKM yang diberikan modal usaha. Bagaimana masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan, modalnya susah. Bukan dikasih modal terus dengan bunga tinggi, tidak. Seperti itu.
1: Ada pendampingan juga gitu.
0: Ada pendampingan, tetap ya? Ada pendampingan, ada pengecekan, ada kontrol nanti di sana. Kalau kami kan TNI tugasnya hanya membangun. Membangun koperasi kami akan serahkan ke desa. Seperti nanti nanti pemerintah Dinas Koperasi yang melakukan melakukan pengecekan dalam pelaksanaan. Kalau kami pembangunan sudah dilakukan.
1: Oke, baik. Pak Dewa, di sini ada yang bertanya juga di YouTube gitu ya, dari Om Ali Purnama nih ya. Di sini narasumber, saya melihat di beberapa desa masih aktif KUD, koperasi unit desa. Apakah dalam pelaksanaannya nanti KMP dan KUD ini tidak tumpang tindih, ataukah mau di merger gitu ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Om Ali Purnama.
0: Koperasi unit desa itu kan koperasi yang sudah ada sejak lama. Nah, apakah pelaksanaannya nanti itu sebenarnya sama? Itu KUD. Kalau dulu kan namanya KUD, koperasi unit desa, kan tidak berjalan selama ini. Tidak ada, malah mudah mulai hilang. Nah, makanya itulah versi barunya adalah koperasi desa kelurahan merah putih. Itu sama saja sebenarnya.
1: Sama saja. Tapi ada yang berbeda
0: lebih
1: juga
0: terstruktur,
1: gitu ya.
0: Lebih terstruktur. Struktur, terus pelaksanaannya pun lebih modern. Kalau koperasi unit desa masih kuno kan. Sekarang koperasi itulah versi terbaru dari koperasi unit desa. Seperti itu. Tidak tumpang tindih. Itu nanti jadi satu apa, di merger lah ibaratnya.
1: Baik. Ya masih itu tadi jawabannya, terima kasih ya yang sudah bertanya melalui kanal YouTube kami di hari ini. Ada lagi telepon yang masuk. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
2: Saya Elik Manado.
1: Oke, silakan, ingin ditanyakan Pak.
2: Ya, selamat pagi Pak. Pak, begini Pak, kalau kita lihat ya, sarankan dulu terumpet ekonomi mesti standar, masih di atas. Bahkan tuh pengusaha-pengusaha warung itu belum pikir semua. Karena apa Pak? Waktu begitu timbul babunya ini mart-martin, hampir setiap kampung ada seperti itu. Jadi itu pengusaha-pengusaha kecil itu, mikro semua itu belum pikir. Ah begitu, padahal suara koperasi, suara KUD itu. Nah begini juga kan akan ada ini koperasi merah putih. Itu akan bersaing dengan di setiap pengusaha-pengusaha besar. Kayak ini saya bilang kan, mart-martin, hampir setiap kampung ada. Itulah. Jadi masyarakat begini, mau jadi kambing hitam kan, ini koperasi ini apa? Masyarakat tinggi, ambil itu, pinjam situ, pinjam situ. Kalau di mart-mart ini kan nggak mungkin. Nah, begitu juga penghasilan, Bapak bilang penghasilan petani, peternakan. Kira-kira kan orang mau bisa mau tampung mobil itu petani B.
1: Yang ingin ditanyakan apa, Pak Elik?
2: Nah, pertanyaan saya ini seperti ini Pak. Apakah koperasi ini bisa menampung hasil-hasil petani dengan peternakan? Itu kan bukan cuma satu dua orang, kalau orang bertanggung di situ. Koperasi itu sanggup mau tampung. Seperti itu, kira-kira ini.
1: Oke, baik. Terima kasih baik. Pak Elik di Manado. Silakan tanggapi Pak.
0: Baik Pak Felix ya.
1: Pak Elik di Manado.
0: Tujuan koperasi ini untuk mensejahterakan rakyat di desanya. Jadi bisa dikatakan ini untuk rakyat. Jadi tidak, jangan dicampur baurkan dengan koperasi yang sudah koperasi milik perorangan ya. Mungkin ada mau pinjamnya sedikit tapi bunganya besar. Kalau di sini tidak. Yang pertama adalah bisa memberikan modal usaha kepada UMKM. Yang dikembangkan adalah UMKM. Ini akan mungkin nanti ke depan dari pengurus koperasi akan melakukan pengawasan bagaimana agar UMKM ini berkembang. Bukan sebagai pesaing, tidak. Seperti saya katakan tadi, koperasi ini akan sebagai distributor dia. Menampung semua, akan ditampung. Walaupun dia punya gerai, jual gerai, tapi dia akan membeli hasil hasil

0: rakyat, contohnya kayak pertanian, peternakan, itu akan ditampung. Setelah itu mungkin akan disalurkan ke UMKM-UMKM kecil nih, untuk warung-warung kecil lah kata, bisa dikatakan. Itu dengan harga yang standar, nanti masyarakat yang di sekelilingnya itu kan menjual, mungkin ada untung sedikit, sehingga bisa memsejahterakan masyarakat yang ada di kampung tersebut, seperti itu.
1: Jadi masyarakat tidak hanya tergantung dengan tengkulak aja gitu ya,
0: jadi,
1: Pak ya.
0: Jadi malah kita akan menyingkirkan tengkulak-tengkulak ini. Tengkulak ini yang jahat sebenarnya, yang memainkan harga. Kalau ada koperasi ini kan dia menampung, mengeluarkan dengan harga standar, masih stabil. Bukan saat panen dia belinya murah, begitu keluar dia jualnya mahal. Itu sebenarnya masalah pertanian kita, baik pertanian, baik peternakan. Nah, seperti itu.
1: Iya, dan ini adalah tujuan dari koperasi Merah Putih itu sebenarnya gitu ya, Pak ya.
0: Iya, betul. Oke. Karena kan koperasi ini milik rakyat. Enggak mungkin koperasi malah menindas rakyat, tidak mungkin.
1: Nah, itu dia.
0: Seperti itu.
1: Untuk rakyat dan pemiliknya pun
0: rakyat. Yang mengelola pun rakyat. Mereka yang mengelola dan mereka berhak misalnya menyampaikan pendapat, menyampaikan aturan yang sesuai dengan aturan yang ada di sana.
1: Betul. Jadi ini yang perlu dipahami gitu ya, Pak. Oke, baik. Di hari ini ada lagi yang bergabung melalui WhatsApp nih, Pak ya. Pak, Koperasi Merah Putih yang diminut, saya dengar ada 34 atau 33. Nah, apa ini maksudnya? Nah, dari angka itu, dari angka ini gitu ya, sudah ada 4 KMP yang sudah ready. Oh, bagaimana ya, Pak, sinergitas dengan pemerintah daerah? Apakah bagus atau gimana dari ETA Mantukas?
0: Baik, jadi kan di Minut itu ada 32 titik. 32 titik, jadi di Bitung ada 9 titik. Jadi yang sudah selesai 100% ada 4. Itulah seperti saya sampaikan kemarin, nanti di tanggal 16 Agustus itu akan diresmikan. Nah, saat peresmiannya itu sudah diisi mungkin dengan barang-barang yang ada di sana, kliniknya, perlengkapannya, kendaraannya, mungkin akan didukung satu truk, satu mobil pickup, dua mobil apa yang traga itu, mobil apa namanya, yang sepeda motor roda tiga itu, itu akan dipenuhi semua. Nah, pengurusnya koperasi tersebut, dan ada pengawasan dari dinas koperasi langsung, seperti itu. Jangan khawatir mungkin hal tersebut, karena kami dalam pembangunan pun masih diawasi. Bahkan di sini taruhannya jabatan Dandim, jika jika anggaran tersebut mungkin terjadi penyelewengan, khususnya diperjualbelikan, itu sanksinya ke Dandim langsung.
1: Ini tidak main-main juga,
0: tidak main-main.
1: Ada pengawasannya juga,
0: tidak
1: gitu ya, Pak ya. Baik. Yang pasti untuk Anda pendengar, masih di sulut-sulut bicara di hari ini, masih dengan topik peran Koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa. Tentunya masih bersama dengan Bapak Letnan Kolonel Infanteri Dewa Made DJ gitu ya. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bertanya, kami persilakan nanti Anda bisa langsung bertanya di SMS juga WhatsApp, di line telepon juga di 082195835080 atau bertanya langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Tetap terus bersama Sulut Bicara, saat lagi kami akan kembali.

0: Mam, terdoy lang.
1: Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada konek di konjak kalau keluar doye mancari, mancari kasihan yang kurang sasa digingan minta-minta. Jadi anak muda yang cuma angkang kaki dudu-dudu eh. Banyak sebenarnya yang boleh mau baking kasih yang anak. Karena cuma mau dudu-dudu minta buka tangan hei ingat. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari enggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak.
2: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda tetap terus setia di Sulut Bicara di hari ini di program Pro 1 RRI Manado ya. Dan masih membahas tentang topik peran koperasi merah putih untuk masyarakat desa. Dan ya pastinya di sore hari ini Pak Dewa ada telepon yang sudah masuk nih Pak ya. Oke, halo, selamat pagi Sulut Bicara.
1: Halo.
0: Iya, selamat pagi Bapak, di Bapak siapa di mana Pak?
1: Dengan Pak Saga Izerbi.
0: Oke, Pak Saga bisa dikecilkan radio monitornya Pak, di sini feedback sekali.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik sudah. Terima kasih Pak Saga. Pak Saga apa yang ingin tanyakan? Silakan.
1: Oke, selamat pagi Komandan.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Ya, dari Bitung, dari sini yang Merudu.
2: Ya.
1: Komandan, orang pe apa? Orang pe koperasi. Lahan.
0: Halo Pak Saga.
1: Bagaimana solusinya, Komandan?
2: Lahannya kenapa, Pak?
1: Enggak ada lahan, kelurahan tanah pemerintah.
2: Oke. Oke. Oke.
1: Tapi pengurusnya sudah ada.
2: Ya. Oke.
0: Oke, baik, itu saja Pak Saga.
1: Itu yang menjadi kesulitan.
0: Oke. Okay.
2: Betul. Betul.
1: Untuk melanjutkan sedangkan petunjuk harus lahan tanah pemerintah. Nah, sedangkan orang enggak ada.
2: Ya. Di daerah mana itu, Pak? Bitung. Bitung mana itu, Pak?
1: Girian Weru 2, di belakang Polres.
2: Oke, oke, oke, oke.
0: Oke. Baik, Pak Saga itu saja.
1: Ya, berkaitan dengan penjelasan Komandan tadi, saya kira ini memberi wawasan kepada orang-orang yang tidak mengerti, kurang paham dan sinis, agar ke depan lahirnya ini koperasi merah putih ini menjadi satu usaha pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan Komandan jelaskan tadi. Untuk ke depan tidak ada lagi yang sini-sini seperti yang dari Motoling tadi.
0: Oke, baik.
1: Oke, itu aja Komandan. Lanjut.
0: Terima kasih Pak Saga. Oke, mungkin Bapak bisa terangkan
2: kan,
0: sesuai.
2: Jadi tadi. Begini, memang di daerah Bitung itu kan suku padat.
0: Iya.
2: Bahkan kalau dibanding Minut, satu kelurahan sampai 1000 lebih malah. Kalau di Minut ada yang 500-600. Jadi program yang pertama adalah tetap prototipe yang digunakan adalah 30x20 meter persegi. Itu harus merupakan tanah pemerintah dan diserahkan ke desa. Dari dalam pelaksanaan yang ada, kami juga sering menerima hibah dari masyarakat sendiri. Jadi masyarakat menghibahkan tanah itu ke kelurahan untuk dibangun koperasi merah putih. Di sini kalau di Minut, senior kami Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ledit Pusung memberikan kami hibah. Ada masyarakat yang lain juga di Bitung juga ada memberikan hibah untuk kelurahan tersebut. Makanya kami bangun.
0: Okay.
2: Jadi solusinya nanti yang pertama kan mana daerah-daerah yang bisa kita bangun dengan prototipe 30x20 dulu. Nanti ke depan ada program yang lain. Apakah tanah itu sewa, apakah tanah itu menggunakan lahan yang ada atau bangunan yang ada, itu nanti. Yang penting tahap pertama ini sesuai dengan prototipe yang sudah dikeluarkan oleh Agrenas yang akan kami laksanakan pembangunannya. Jadi jangan khawatir masalah berbeda pendapat itu biasa. Kritik saran itu biasa. Kenapa? Kalau kita tidak dikritik, kita disarankan, jadi kan kita jadi sombong.
0: Iya, betul.
2: Oh, optimis, tapi itu wajar. Jangan, kami TNI tidak anti kritik, kami akan menerima semua kritik dan saran. Itu akan kami jadi pemacu ke depannya. Kalau dalam pelaksanaannya nanti kan Dinas Koperasi yang melaksanakan. Kami, tugas kami hanya membangun sesuai dengan program tahap pertama ini, prototipe yang ada. Gimana pembangunan itu sesuai dengan spek. Masalah tanah yang lain nanti ada solusinya. Seperti itu, Pak.
0: Oke, okay. Justru dengan adanya tantangan itu yang membuat kita
2: itu,
0: lebih semangat
2: betul,
0: Pak ya.
2: Kalau tidak tantangan, kurang asik
0: kayaknya. Kurang asik ya, kayak sayur kurang garam ya Pak
2: betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Oke, okay, baik, ada WhatsApp Pak yang sudah bergabung. Pagi tadi KMP bisa melayani simpan pinjam. Bagaimana mekanisme pendaftarannya? Karena saya rencana membuka UMKM di kampung kami dan membutuhkan tambahan dana dari Rizky di Wangurer.
2: Baik.
0: Terima kasih.
2: Baik, Pak Rizky, saya mencoba menjawab. Walaupun tugas saya adalah membangun. Kami juga sedikit mengetahui tentang simpan pinjam tersebut. Jadi kan di sana yang boleh meminjam adalah anggota koperasi tersebut di kelurahan tersebut. Pelaksananya gimana nanti diatur mekanismenya, bukan ujuk-ujuk pinjam uang langsung dikasih, ya tidak juga, tetap mengalami survei seperti halnya apakah itu bisa UMKM-nya pantas, itu emang betul UMKM atau tidak. Jangan sampai sudah kaya dikasih UMKM kan kebalik-balik namanya. Kalau saya rasa begitu yang program yang akan dilaksanakan seperti itu.
0: Ya pasti Bapak cuma di bagian pembangunannya ya, gitu ya.
2: Saya bagaimana. Tapi kalau ya sedikit mengetahui ya, untuk rakyat harus begitu. Jadi jangan sampai orang meminjam, yang dipinjami orang sudah bermodal besar, itu salah. Itu betul. Saya rasa tidak akan terjadi seperti itu.
0: Jadi ada pengurus-pengurus
2: ada pengurusnya nanti gitu ya. Seperti itu.
0: Oke, baik. Ya pasti ada lagi yang bergabung di line telepon ini, Pak ya. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara.
3: Selamat pagi, Bu Yelin.
0: Iya, selamat pagi.
3: Bicara.
0: Iya, dengan Pak siapa di mana nih?
3: Pak narasumber TNI dari Kota Bitung. Bapak James.
0: Oke, Pak James, di Binorangian ini.
3: Binorangian.
0: Oke, Pak James, silakan. Apa yang ditanyakan Pak James?
3: Untuk anggota, Pak, saya mau tanya. Dari umur berapa sampai umur berapa? Apakah kalau dia sudah kakek-kakek masih bisa jadi anggota koperasi? Dan yang kedua, untuk mengaudit keuangan tentang koperasi tersebut setiap jangka waktu berapa bulan?
0: Oke. Okay. Ya. Dalam ini pertanyaannya. Ya. Oke, okay, Pak James. Oke, okay, terima kasih Pak James. Iya, terima kasih. Oke. Okay. Selamat pagi. Seperti Pak Dewa tadi mengatakan gitu ya, Pak James, bahwa Bapak cuman di bagian pembangunan gitu ya. Mungkin atau
2: ya mungkin saya sedikit tambahkan, yang Pak. Kami tahu. Jadi kalau sesuai dengan aturan yang ada, anggota koperasi kan anggota yang sudah memiliki KTP dong, yang pasti. Sama seperti kita ke bank harus yang punya KTP, gitu loh.
0: Umurnya katanya Pak?
2: Umurnya ya sudah KTP berarti 17 tahun ke atas. Itu.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Yang bisa jangan sampai umur 12 tahun kan enggak mungkin 12 tahun.
0: Oke. Okay. Mungkin takutnya tadi ada yang tua juga boleh ikut gabung.
2: Boleh. Kalau emang Pak yang tua, yang tua yang masih bisa sehat berjalan, ya seperti orang tua masih bekerja.
0: Iya.
2: Di sini pun harus seperti itu kan, gitu loh. Enggak masalah. Yang penting masih dalam keadaan berjiwa sehat.
0: Iya.
2: Nah, gitu.
0: Okay.
2: Dan bisa melaksanakan modal usaha. Nah, walaupun nanti dalam pelaksanaan kami hanya membangun. Aturan-aturan itu nanti akan dilaksanakan oleh dinas koperasi dan pengurus koperasi yang ada. Jadi cara mekanismenya nanti ya, siapa pengurusnya, siapa anggota yang dikeluar tersebut, itulah anggotanya. Itulah yang berhak mendapat khusus di UMKM ya, modal kecil untuk rakyat kecil seperti itu.
0: Oke, okay. Yang pasti panggung utama dulu harus jadi anggotanya.
2: Anggota dulu baru bisa.
0: Oke, okay. Yang pasti untuk selanjutnya Pak James tidak bisa dijawab lebih lagi karena Pak Nadiem hanya ini ya bagian membangun, gitu ya. Gara-gara oke, okay, baik. Itu. Ya pasti terima kasih yang sudah bergabung Pak James. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi Bapak. Halo, bisa dengar?
4: Halo, selamat pagi, Sulut Bicara.
0: Ih, Pak. Ini dengan Bapak siapa di mana nih, Pak?
4: Dengan Bung Benigjo di Bromut, IEL.
0: Oh iya, oh Pak Benigjo. Oke, silakan Pak Benigjo, apa yang ingin di... Oh iya, ini kayaknya delay ya suaranya ya. Halo, Bapak. Pak Benigjo, apa yang ingin ditanyakan?
4: Yang... soalnya baru monitor ini ya, narasumber dari dinas koperasi ini atau dari mana?
0: Oh ini dari ini Dandim 1310 Bitung. Letnan Kolonel.
4: Dari mana?
0: Oke, di sini narasumber dari Dandim 1310 Bitung Pak Letnan Kolonel Infantri Dewa Made DJ.
4: Oh kita kira. Oke, selamat pagi Komdan.
2: Selamat pagi Pak.
4: Oke, ini so pasti ini memang kalau Merah Putih yang harusnya ini dari TNI atau dari pokoknya dari angkatan lah. Pertanyaannya soalnya baru monitor, tapi mungkin satu ini kan dari TNI cuma sekedar itu kan. Tapi siapa tahu kan Bapak bisa menjelaskan sedikit. Begini Pak, pertanyaannya dalam pembentukan kepengurusan koperasi Merah Putih, apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apabila bukan anggota koperasi Merah Putih, apakah bisa meminjam uang? Meminjam uang di koperasi, koperasi Merah Putih, itu pertanyaan kedua. Okay. Dan pertanyaan ketiga, sekedar masukan, pertanyaan ketiga, kalau boleh untuk kepengurusan Koperasi Merah Putih itu berlatar pendidikan sarjana S1. Ya. Itu aja. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Oke, selamat pagi. Terima kasih Pak Ben. Tapi Pak, silakan.
2: Satu ke tema tiga sama kayak pertanyaan itu.
0: Iya.
2: Jadi kan dalam pengurusan koperasi Merah Putih ini kan sekarang ketua koperasinya pengurus kan sudah ada. Mm-hmm. Selain itu ada SPPG, SPPG untuk koperasi itu sudah ada seleksi. Mm-hmm. Jadi tetap diutamakan yang sarjana minimal D3 dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya itu dicari. Itu seperti itu. Tenis juga ada. Itu sudah ada, seleksinya sudah ada, tidak ada kendala. Nanti kalau sudah launching itu akan masuk dikolaborasikan dengan korporasi yang ada seperti itu.
0: Oke, terus apakah anggota bisa pinjam di koperasi tersebutnya tidak?
2: Kalau secara peraturan koperasi, kalau bukan anggota nggak bisa pinjam.
0: Tidak bisa.
2: Makanya
0: gitu
2: dibuat
0: ya?
2: Satu titik daerah di kelurahan tersebut ada koperasi. Tujuannya apa? Ya anggota itu ya masyarakat di situ itu boleh meminjam seperti itu. Kalau bukan anggota koperasi itu contoh. Bitung minjam ke minum, nggak bisa. Tidak bisa, harus ada KTP domisili yang ada di kelurahan tersebut.
0: Nah, oke, baik. Yang pasti bisa kita sampaikan seperti itu informasinya gitu ya, biar tidak ada simpang siur ini. Betul. Oke, baik. Ada lagi telepon yang bergabung. Oke, halo, selamat pagi, Sulut Bicara.
5: Halo.
0: Iya, halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
5: Halo.
0: Iya, halo, Pak. Dengan Bapak siapa di mana ini?
5: Pak John di Kawangkuan.
0: Oke, Pak John, silakan Pak John. Apa yang ditanyakan?
5: Pagi. Selamat pagi, Komandan.
2: Selamat pagi, Pak.
5: Yang boleh Bapak pinjam kan anggota koperasi.
2: Betul,
5: gitu kan?
2: Betul.
5: Tapi memang begini, Bapak. Ada anggota yang koperasi yang berpinjam, dia tidak tanggung jawab. Atau orang yang tidak anggota koperasi, dia yang bertanggung jawab. Kadang-kadang tuh sebetulnya anggota ya bertanggung jawab, tapi ada kata tuh pengusaha bukan anggota koperasi, dia berpinjam tanggung jawab. Dan saya harapkan juga begini ya Bapak, untuk kepengurusan koperasi ini harus ditata baik-baik Bapak.
2: Betul.
5: Dan ini saya mau bertanya Bapak, untuk apa ini sedangkan itu MBJ belum terlalu mantap, sudah bentuk lagi koperasi Merah Putih, bagaimana ini ya Bapak? Ini cuma usul ya.
2: Baik.
5: Jadi ini koperasi Merah Putih dan MBJ rentan dengan, maaf ya Bapak, rentan dengan korupsi. Ya, saya harapkan juga ketegasan dari para pengurus. Iya, tidak boleh pilih-pilih.
2: Betul.
5: Iya, jadi sekali lagi banyak anggota koperasi yang Bapak pinjam, Bapak, pengalaman saya tidak bertanggung jawab. Tapi itu orang-orang yang ini ada anggota koperasi, Pak pinjam gak tuh dan tanggung jawab.
0: Oke, baik Pak John.
5: Tapi kalau so ketentuan begitu, ya gak apa-apa. Tapi usahakan ini Bapak, untuk peminjaman ini tidak ada kesulitan-kesulitan. Iya kan? Itu saja Komandan.
0: Baik, Shalom. Terima kasih Pak John di Kawangkoan. Bisa ditanggapi langsung Pak.
2: Baik Pak John, bagus sekali itu Pak John. Jadi kan pada umumnya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP ini kan sasarannya rakyat kecil, milik modal. Seperti disampaikan, ada yang kurang mampu masyarakatnya, dia tidak bertanggung jawab. Terus ada yang punya modal, dia pasti bertanggung jawab. Bukan seperti itu Pak. Jadi sasarannya adalah rakyat kecil. Nanti disitulah yang kami ketahui, disitulah nanti pengurus koperasi melihat, mensurvei dan lain sebagainya. Bagaimana mengembangkan UMKM masyarakat kecil di desa-desa tersebut. Jadi selama ini kan masyarakat kan dihantam sama tengkula, pemilik modal besar. Akhirnya masyarakat ini bingung dia mau ngapain. Akhirnya kan bahan pokok tinggi. Kalau sudah bahan pokok tinggi, akhirnya apa kesejahteraan masyarakat ada kesenjangan. Yang seperti dikatakan MBG ya, namanya MBG itu kan jadi gini, masyarakat kita di seluruh Indonesia kan tidak semua paginya sarapan. Kalau saya juga dulu begitu, tidak bisa sarapan karena bukan tidak mau sarapan, enggak ada yang bisa dia dipakai sarapan. Dikasih bekal 500 perak hanya bisa beli jajan. Tetap pulang, kita pulang dengan rasa lapar. Nah tujuannya apa? Dengan ada misalnya MBG, jadi dengan makan siang kan makan bergizi gratis, bukan makan bergizi mewah, bukan. Bedakan. Jadi ada koperasi ini, selain anaknya yang sekolah dikasih makan, sekarang ibu-ibunya dikasih lapangan pekerjaan gitu loh. Jadi akan sinkron sebenarnya itu. Kalau masalah korupsi, mungkin semuanya bisa dikorupsi. Kalau korupsi juga waktu bisa, bukan hanya uang ya. Kalau waktu juga bisa dikorupsi.
0: Itu tergantung orangnya pribadinya.
2: Bagaimana
0: gitu ya.
2: Nanti pengawasannya, seperti kami pembangunan kan sudah ada diawasi, diaudit. Nah, seperti itu ada sanksinya. Semua itu ada aturannya. Jadi tidak perlu khawatir masalah pendapat-pendapat itu biasa. Itu tantangan buat kami. Bukan kendala, kalau kendala kita menyerah. Kalau tantangan itu yang harus dihadapi.
0: Maju terus gitu.
2: Maju
0: ya
2: terus.
0: Pak ya. Baik, di sore hari ini terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya gitu ya, terkait peran koperasi Merah Putih untuk masyarakat desa dan juga kelurahan gitu ya. Tentunya di sore hari ini ada lagi yang bertanya, mungkin SMS atau YouTube. Masih ada? Oke, tidak ada ya. Baik, yang pasti Pak, kalau boleh tahu gitu ya, bisa diinformasikan lagi kepada masyarakat, apa sebenarnya manfaat nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat kalau koperasi ini berjalan lebih optimal, Pak?
2: Kalau manfaat nyata yang pertama kan modal usaha untuk UMKM. Terus kedua, yang dinyatakan nyata, jadi masyarakat dapat mudah, khususnya petani, rakyat kecil itu mudah menjual barangnya. Jadi setiap musim panen itu harga stabil. Butuh pupuk, koperasi yang menyediakan. Bahkan disubsidi negara kok pupuk ini. Jadi tidak seperti pupuk langka, bahkan dipalsukan. Pupuk subsidi malah dijadikan pupuk yang mahal. Seperti itu. Jadi yang bisa dalam artinya mengakses modal, menjalankan usaha, terus tingkat ekonomi akan menguat tinggi. Jadi kalau tujuan utamanya lah menguatkan ekonomi di desa. Kalau tingkat ekonomi desa-desa seremat, saya rasa masyarakat akan maju.
0: Oke, baik. Itu. Apa sebenarnya indikatornya, Pak? Keberhasilan koperasi Merah Putih ini di tingkat desa dan kelurahan. Indikatornya apa saja?
2: Indikator yang pertama itu kan ekonomi.
0: Ekonomi
2: ya, yang menguat, kesenjangan sosialnya tidak yang kaya-kaya, tidak. Jadi terus harga stabil. Masyarakat bisa mungkin kalau yang pertama kan kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok itu sudah tercukupi, tingkat keamanan, tingkat berusaha, tidak seperti kita baru buka usaha udah ada yang tukang palang. Kenapa tukang palang? Mungkin kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Seperti itu ya, tingkat keamanan, kesenjangan, ekonominya menguat, masyarakat jadi pintar lah, seperti itu. Dan pendidikan pun semua bisa sekolah.
0: Oke, baik. Yang pastinya di sore hari ini ada banyak sebenarnya yang ditanyakan ya, Pak. Tapi karena waktu juga. Tapi sebelum kita tutup gitu ya, slot bicara di hari ini, apa Pak harapan Bapak gitu ya terhadap Koperasi Merah Putih dalam mendukung kesetaraan masyarakat dan stabilitas sosial ekonomi, dan apa juga pesan Bapak kepada masyarakat agar melihat koperasi ini sebagai peluang membangun kemandirian ekonomi bersama nih Pak?
2: Baik, jadi harapan kami khususnya TNI, di mana pada khususnya Kodim 13 Belitung yang wilayah Bitung dan Minut, di mana terwujudnya pemerataan ekonomi yang lebih adil. Terus dengan koperasi, masyarakat kecil, petani, nelayan dan pelaku UMKM dapat memiliki akses seperti modal pasar, terus teknologi, sehingga kesenjangan sosial itu jadi berkurang, sehingga semuanya menjadi sama. Selain itu juga koperasi diharapkan dapat menguatkan ekonomi di desa-desa, potensi daerah seperti pertanian, perikanan, kerajinan dan lain sebagainya, itu produk unggulan bisa dikelola secara efek kolektif sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas dan global, sehingga bukan hanya di kampung saja berjual tapi digital bisa. Karena selama ini kan kita kalah sama digital. Nah, itulah nanti akan ada UMK koperasi modern lah UMKM ini, seperti itu.
0: Oke, jadi mengajak juga masyarakat atau rakyat juga ya. Tentunya ini melek akan teknologi.
2: Betul,
0: juga gitu ya,
2: harus,
0: Pak ya.
2: Harus namanya modern, jangan cuma bisa jual di kampung saja, kita bisa jual keluar. Tetap digital seperti itu.
0: Dan jangan lupa jadi anggota koperasi.
2: Betul.
0: Itu yang
2: mudanya terutama ya. Jangan yang tua-tua saja.
0: Baik, yang pasti di sore hari ini terima kasih Pak Letnan Kolonel Infantri Dewa Made DJ gitu ya, sudah hadir di bicara hari ini Bapak, dan tentunya juga semoga ini menjadi informasi. Betul. Untuk mencerahkan ya, gitu ya, istilahnya mindset dari masyarakat ya, terkait tentang ya, Koperasi Merah Putih ini gitu ya. Dan terima kasih sudah hadir, terima kasih, Bapak. Sukses terus.
2: Terima kasih.
0: Dan salam untuk tim-timnya semua, kasih, gitu ya. Oke, okay, baik. Ya, Mbak Sih, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang selalu mendengarkan program Pro 1 gitu ya, apalagi Sulut Bicara hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bertanya tadi melalui SMS, juga WhatsApp kami, di line telepon juga, bahkan yang menonton saran kami di kanal YouTube di hari ini ya. Saya Lin Salviani, mewakili kabar kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Fendi
2: Aji Sutama
3: Kita Purnamasari
0: Dedi.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila,

0: Pancasila.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1,

0: Iya, baik pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, senang bahagia sekali saya Mike bisa kembali menyapa Anda untuk lanjutan program siar edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026 ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan baik melalui 94,5 88,292 FM ataupun mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Sebelum kita lanjutkan Manado siang ini pendengar, kami sudah terhubung bersama reporter Meiki Gunawati untuk informasi terkini ya. Kita akan ikuti sesaat lagi informasi terkini.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Ya baik, selamat siang Meiki.
2: Ya, selamat siang rekan Mike di studio.
0: Iya, baik. Apa yang bisa Anda laporkan siang ini? Silakan, Meki.
2: Ya, terima kasih pendengar. Saat ini saya berada di lapangan Koni Sario Manado di mana Polda Sulawesi Utara melakukan seleksi jasmani kepada mereka yang mengikuti tes akademi kepolisian, baik laki-laki maupun perempuan. Dan tadi sejak jam 6 pagi tadi sudah dilaksanakan uji atau tes jasmani dengan pertama dilakukan lari 12 menit, selanjutnya ada seleksi-seleksi lain. Nah, lebih jelas juga di sini selain juga dari pejabat utama yang juga melihat langsung, termasuk orang tua meskipun mereka melihat langsung dari luar lapangan, ada juga dari eksternal juga melakukan pemantauan langsung. Dan saat ini saya sudah berada dengan Karo SDM Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Selamat Waloya. Selamat pagi Pak Karo.
3: Ya, selamat pagi para pendengar RRI sekalian.
2: Ya, Pak, seleksi jasmani untuk Akademi Kepolisian saat ini sementara berlangsung. Nah, seleksi ini seperti apa tadi yang seperti saya sudah sampaikan ada lari 12 menit dan selanjutnya?
3: Ya, baik. Seleksi tes keselamatan jasmani ini merupakan bagian dari tahapan proses seleksi untuk rekrutmen anggota Polri. Untuk hari ini kita melaksanakan seleksi tes keselamatan jasmani untuk taruna dan taruni Akademi Kepolisian. Ya. Jadi untuk peserta hari ini berjumlah 45 orang, 36 untuk calon taruna dan 9 untuk calon taruni.
2: Seleksi seperti tadi ada lari 12 ini. Selanjutnya apa-apa yang mereka harus lakukan hari ini?
3: Ya, untuk tes keselamatan jasmani kita bagi menjadi 3 item, yaitu yang pertama samapta A itu berupa lari 12 menit, kemudian samapta B berupa pull up untuk taruna dan training untuk taruni, kemudian push up, sit up, kemudian lari shuttle run. Kemudian untuk samapta A dan B kemudian ditambah untuk renang. Ya, tenang 20 meter.
2: Nah,
3: ya.
2: Dan mereka yang mungkin tidak masuk kategori ya, apakah langsung ada sistem gugur hari ini dan mungkin akan dilanjutkan untuk request kedua atau bagaimana ini Pak? Taruh bisa jelas.
3: Ya, untuk proses seleksi di dalam peraturan Kapolri dijelaskan bahwa untuk tes keselamatan jasmani ini ada nilai minimal, batas ya. Nilai minimal, yaitu totalnya 41 apabila kurang dari tersebut. Atau ada nilai 0 di tiap item, maka ini tidak bisa melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya.

0: kemudian ombudsman dan juga perwakilan media, termasuk juga dalam pelaksanaan tes kesehatan jasmani ini kita bisa saksikan secara terbuka, ya, secara terbuka, dan hasilnya pun kita cantumkan di papan dan bisa dilihat oleh semua peserta.
1: Jadi hasil yang kita juga sempat lihat bahwa hasil mereka itu langsung tercatat dan tidak menunggu berapa lama lagi, ya, kan?
0: Ya, betul. Termasuk apabila dari peserta ada yang ingin komplain atau ingin melihat hasil, kita buatkan dokumentasi video. Sehingga apabila ada penilaian yang tidak benar, kemudian ada kesalahan dalam pencatatan, bisa langsung dikomplain pada saat itu juga.
1: Pak, terakhir, Polda Sulawesi Utara bukan hanya membuka pendaftaran untuk Akpol, tapi ada juga Bintara yang sementara melaksanakan kegiatan. Nah, apa harapan kepada mereka yang mengikuti, dan itu ada yang selalu disampaikan oleh Pak Karo, oleh Pak Kapolda langsung, agar hati-hati dengan istilah penembak di atas kita?
0: Ya, tentunya dalam proses seleksi ini yang bisa kita lihat dan saksikan bahwa kita benar-benar terbuka dalam proses seleksi, sehingga tentu kita mengimbau kepada terutama peserta maupun keluarganya untuk tidak mudah terbawa, terpercaya oleh yang tadi disebutkan penunggang di atas kuda, ya, penembak di atas kuda, ya, di mana ada mungkin yang mengaku ya sebagai oknum yang bisa meluluskan. Dan kalau kita lihat dengan proses seleksi ini, itu adalah hal yang tidak benar, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
1: Terima kasih, Pak Karo.
0: Terima kasih, Pak.
1: Ya. Dan pendengar, saat ini kami masih ada di Polda, juga melakukan di lapangan Kodim, juga melakukan pemantauan untuk kegiatan jasmani yang dilaksanakan dari pagi sampai menjelang siang ini. Itu loh informasi kami dari lapangan Polisario. Saya Niki Purwati melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampai sembarangan, sampai got di muka rumah pak kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pekeluhan leh lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah. Jangan lupa aku ambil kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik pendengar ya, demikian ada Astrid ya, Arti Cinta kolaborasi dengan Anji melengkapi siang Anda. Ya, semoga Anda dapat melaksanakan segala sesuatu hari ini dengan cinta pastinya ya. Pendengar, nanti di jam 11 Anda akan ikuti ya Jaksa Menyapa ya. Akan membahas terkait dengan peran bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti pada Kejaksaan Republik Indonesia bersama dengan Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Sambil ikan ya untuk program Jaksa Menyapa, saya masih temani dengan serangkaian musik-musik pilihan ya, melengkapi siang Anda.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pro 1, kanal informasi.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar, kita tinggalkan sabda dalam dari Once Michael ya, sudah mengantar kita tepat di pukul jam 11, ya pukul 11 siang. Kini saatnya Anda akan segera ikuti program Jaksa Menyapa ya. Kali ini nanti akan Anda akan bersama dengan host Novi Tairas ya, bersama dengan Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan.
1: Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
2: Inilah Jaksa Menyapa.
1: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
2: Inilah Jaksa Menyapa.
1: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
2: Inilah Jaksa Menyapa.
3: Selamat pagi menjelang siang, bahagia sekali kembali kita berjumpa lagi di kesempatan hari yang cerah ini ya. Cuaca cerah untuk Kota Manado dan sekitarnya, semoga kabar Anda juga semuanya menyenangkan. Secerah cuaca di luar, tetap semangat untuk melakukan aktivitas di hari ini, tepatnya di hari Kamis 21 Mei 2026. Novi kali ini seperti biasa, di hari Selasa dan Kamis kami punya program spesial yaitu Jaksa Menyapa. Kali ini kami bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, begitu ya. Oke, akan kita perbincangkan topik yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di satu jam mendatang, begitu ya. Kita punya topik judulnya peran bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti pada Kejaksaan RI, begitu ya. Seperti apa perannya dan bagaimana ceritanya, kita akan sama-sama perbincangkan dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama kami di sini. Ada Bapak Hermoko Febrianto SH/MH sebagai Kepala Seksi Pemulihan Aset, begitu ya.
4: Betul.
3: Selamat pagi Pak Moko.
4: Selamat pagi.
3: Kabar bagaimana nih?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Baik-baik saja. Dari Amurang ini? Minahasa Selatan
4: dari
3: tuh?
4: Minahasa Selatan.
3: Oke. Okay. Kabar baik dan kedua ada Geraldo Samuel Kambei SH. Geraldo, gimana kabar?
5: Puji Tuhan baik, Bu Novi.
3: Mantap. Semuanya baik kabar di sini. Geraldo sebagai penelaah penuntutan dan penegakan hukum, calon ahli pertama jaksa. Begitu ya?
5: Benar, Bu Novi.
3: Oke. Okay. Anda juga nanti boleh bergabung bersama kami. Kami nanti membuka telepon juga WA begitu. Kemudian juga kami live di YouTube. Anda juga boleh menyampaikan komentar Anda di channel YouTube kami dari Manado. Kemudian juga lain telepon seperti biasa SMS dan WA di 0821 9583 5080, begitu ya. Tapi nanti di sesi berikutnya. Kita langsung saja berbincang bersama dua narasumber yang sudah hadir di sini bersama Novi, begitu. Jadi berbicara tentang peran bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti pada Kejaksaan RI, begitu ya. Pak Moko, kira-kira bisa dijelaskan sebenarnya begitu. Bagaimana peran ini bidang pemulihan aset? Jadi apa yang dimaksud dulu dengan bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti pada Kejaksaan RI, begitu ya, Pak Moko?
4: Boleh.
3: Gimana?
4: Nah, makasih Bu Novi.
3: Ya.
4: Jadi bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti itu adalah salah satu bidang khususnya di Kejaksaan RI yang menangani masalah pemulihan aset serta pengelolaan barang bukti di Kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Negeri, dalam melakukan pengelolaan terhadap barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Itu kira-kira bidang, maksud bidang dari bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti tersebut. Adapun peran dari bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti itu terbagi menjadi 5 item, di mana yang pertama itu adalah penelurusan aset. Kita dalam melaksanakan tupoksi di Kejaksaan, kita melakukan penelurusan aset, kemudian kita melakukan perampasan aset, kemudian kita melakukan pengamanan terhadap aset yang kita sita, kita amankan, kemudian kita melakukan pemeliharaan, sekaligus kita setelah nanti perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, kita akan lakukan pengembalian aset tersebut.
3: Jadi di sini ada pengembalian aset ya. Jadi
4: iya, ada.
3: Belum tentu berarti semuanya ditarik. Jadi kalau di dalam pembuktian tidak terbukti dikembalikan asetnya.
4: Iya, jadi aset itu ada beberapa macam, termasuk aset hasil tindak pidana, aset yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Nah, kemudian kalau aset itu memang terbukti dalam proses nanti hukum setelah persidangan berlangsung, terbukti bahwa itu memang aset yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan aset yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, itu akan kita rampas untuk negara. Tetapi kalau aset itu berasal dari pihak ketiga yang berdikat baik, itu akan kita kembalikan kepada yang berhak.
3: Seperti itu ya. Gitu. Jadi sebenarnya ada penjelasan sebenarnya tentang apa yang dimaksud dengan aset begitu.
4: Iya, betul.
3: Seperti apa Giraldo, boleh ditambahkan apa yang dimaksud dengan aset gitu.
5: Baik, terima kasih Bu Novi. Jadi sebenarnya aset ini adalah semua jenis benda ya, baik bergerak atau tidak bergerak. Contoh itu benda bergerak itu seperti misalnya mobil, tidak bergerak misalnya dia seperti tanah atau bangunan. Ada juga yang berbentuk fisik, dia nyata wujudnya, ada juga yang berbentuk dia seperti dokumen atau aliran dana. Ya, itu masuk, semua itu masuk ke dalam jenis-jenis aset.
3: Jadi di sini kalau umpama yang disita, jadi di awal langsung disita semuanya begitu atau ada kriteria yang disita atau tidak begitu dalam aset ini? Ada, belum tentu kan semuanya aset, apa semua aset semuanya begitu, rumah, mobil, apa semua disita begitu?
4: Iya. Jadi begini Bu Novi, saya jelaskan sedikit. Ada beberapa aset yang bisa kita lakukan penyitaan di awal, dan ada aset yang kita lakukan di akhir penyitaannya.
3: Ada juga dua tahap.
4: Jadi perlu kita jelaskan bahwa aset yang di awal ini, contohnya misalnya dalam perkara pidana khusus, nah pada saat si calon tersangka atau si pelaku ini melakukan tindak pidana kemudian dilakukan penyelidikan, nah di saat itulah peran fungsi dari seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti untuk melakukan aset tracing.
3: Aset tracing,
4: aset tracing, aset tracing itu artinya tindak pidana yang dilakukan si tersangka yang merugikan keuangan negara, itu apa saja yang di korupsinya, kira-kira gitu. Kita lakukan asetnya, penelusuran asetnya,
3: dilacak dulu,
4: kita lakukan profiling, pemetaan, kemudian kalau setelah nanti dia ditetapkan tersangka, baru kita lakukan perampasan dengan instrumen penyitaan. Nah, itu dengan izin dari pengadilan.
3: Oke.
4: Kemudian aset itulah nanti yang akan kita kelola khusus untuk bidang pemulihan aset. Kemudian apabila nanti setelah putusannya inkrah, tentu kalau dalam perkara tindak pidana korupsi ini kan ada uang pengganti pengembalian dari tindak pidana yang dilakukannya, hasil korupsi yang diambilnya, itu akan diputuskan oleh pengadilan sebagai uang pengganti dikembalikan. Nah, aset-aset inilah yang akan kita kelola, baik itu melalui pelelangan maupun secara penjualan langsung. Nah, itu
3: dihitung untuk begitu ya?
4: Dihitung sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
3: Dihitung di situ. Ya. Begitu
4: nah,
3: ya.
4: Kalau untuk yang di akhir, Novi tadi, seandainya misalnya perkara sudah berjalan, kemudian tersangka dibebani untuk mengembalikan uang pengganti sebagai pengganti dari tindak pidana korupsinya, uang yang dikorupsinya. Nah, apabila si tersangka atau terdakwa ini tidak mempunyai uang pengganti, aset yang awal yang mau kita sita belum ada, nah, untuk melaksanakan putusan ini kita akan melakukan penyitaan asetnya di belakang. Begitu.
3: Ditambah lagi berarti ya?
4: Bukan ditambah, artinya kita melaksanakan putusan pengadilan dengan menyita aset yang dimiliki oleh terdakwa sebagai pengganti untuk membayar kerugian keuangan negara tadi.
3: Oke, seperti itu ternyata ya.
4: Iya.
3: Jadi ada proses penelusuran dan pengamanan aset.
4: Betul.
3: Gitu. Nah, seperti apa penelusuran dan pengamanan asetnya?
4: Nah, kalau untuk penelusuran biasanya awalnya kita melakukan profiling dulu. Kita melakukan pendataan.
3: Didata dulu.
4: Nah, pendataan. Setelah kita lakukan pendataan, kita dapatkan informasi.
3: Jadi baik, tim kejaksaan yang bagian bidang pemulihan yang bekerja nih.
4: Iya. Nanti dibantu dengan bidang intelijen sama tindak pidana khusus juga. Karena kan kita harus mengetahui di mana letak-letaknya ini. Nah, kemudian kita lakukan profiling, pendataan. Setelah kita data, kita lakukan verifikasi.
3: Nah, verifikasi.
4: Kemudian setelah lakukan verifikasi, apakah memang betul ini aset punya si tersangka, terdakwa?
3: Apakah itu memang aset tersangka, tapi kalau dia mendapatkan itu belum karena hasil korupsi, gimana?
4: Kalau aset, makanya kita lakukan verifikasi tadi, perlunya verifikasi situ. Apakah aset yang dipunya ini merupakan hasil tindak pidana atau bukan? Kalau misalnya kurun waktu dia melakukan tindak pidana korupsi, katakanlah 2020 mulainya, sementara aset ini didapatkan di 2019 sebelumnya, berarti tidak ikut.
3: Gitu. Seperti itu.
4: Iya.
3: Jadi setelah diverifikasi, kemudian
4: setelah dilakukan verifikasi, kita lakukan penelaahan.
3: Penelaahan
4: berdasarkan dokumen dengan data fisik yang ada di lapangan. Baru kalau memang terdapat kecocokan bahwa memang ini diduga aset ini adalah hasil tindak pidana atau yang digunakan dalam untuk melakukan tindak pidana, barulah kita lakukan pengamanan dengan cara kita lakukan penyitaan.
3: Begitu. Oke, seperti itu ya. Jadi ada proses proses. Kalau pengamanan ditarik semua di
4: pengamanan apa? Dalam arti begini, Bu Novi.
3: Dan sampai dilarikan atau seperti dilarikan
4: begitu. Justru itu kan setelah kita lakukan penyitaan, kita lakukan pengamanan. Pengamanan itu termasuk juga dalam instrumen penyitaan tadi. Setelah contohnya seperti tanah atau rumah, supaya ini jangan dialihkan, kita juga lakukan pemblokiran.
3: Blokir
4: misalnya ke BPN. Nah, supaya ini jangan beralih tangan gitu kan, kita lakukan pemblokiran. Kemudian setelah itu baru kita lakukan pemeliharaannya.
3: Nah,
4: artinya supaya pemeliharaan dilakukan supaya nilai ekonomisnya tidak berkurang.
3: Tidak
4: gitu,
3: turun
4: tidak
3: ya.
4: Tidak turun.
3: Jadi seperti rumah begitu.
4: Iya.
3: Apakah semua dengan isinya?
4: Kalau
3: orang-orangnya dikeluarkan juga, Pak?
4: Iya, kalau orangnya wajib dikeluarkan karena kan akan kita istilahnya jaksa lain lah. Kalau polisi ada polis lain, kita
3: ini jaksa ada jaksa lain.
4: Gitu.
3: Keluar nah, semuanya ya.
4: Keluar semua.
3: Karena sudah jadi sitaan.
4: Betul, kita jadi sitaan, baru nanti kita lakukan langkah selanjutnya. Kalau memang itu nanti setelah putusannya berkekuatan hukum tetap, sudah inkrah, baru kita lakukan penilaian.
3: Penilaian.
4: Kita lakukan penilaian. Untuk mendapatkan nilai taksasi harga. Mau nilai harga.
3: Ada timnya berarti ya, taksasi kan tidak sembarang juga, Pak.
4: Iya, kalau untuk penilaian biasanya kita meminta bisa ke lembaga, misalnya contoh ke KJPP atau ke penilai pemerintah. Nah, kebetulan di Kejaksaan sendiri sekarang sudah ada penilai pemerintah mandiri yang bisa melakukan penilaian terhadap nilai aset tersebut.
3: Begitu ya. Ternyata seperti itu. Bagaimana bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti pada Kejaksaan RI itu baru sebagian saja ya. Kita masih punya banyak momen lagi, banyak hal lagi yang kita perbincangkan. Tapi kita break dulu ya, nanti kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Bentar Mi.
1: Negara pertahanan dari Jordania.
2: Oh, apain sih Mi, gak gua aja?
0: Lepaskan, masuk dong! Luar biasa, dari
3: Witang Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan kami dari program Satu Manado, juga yang masih menonton kami di channel YouTube kami di RRI Manado. Terima kasih, kami masih di program Jaksa Menyapa. Untuk kesempatan hari ini, Kamis 21 Mei 2026 bersama Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dengan topik peran bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti pada Kejaksaan RI. Dan masih bersama kami di sini narasumber Kepala Seksi Pemulihan Aset, Pak Hermoko Febrianto SHMH, dan juga Geraldo Samuel Kambe sebagai penelaah penuntutan dan penegakan hukum, begitu ya. Sekali lagi, kalau Anda ingin bergabung bersama kami di 0821 95 835 0800, boleh nanti Anda ingin bertanya langsung dengan kedua narasumber di sini, boleh sekali ya. Kita perbincangkan lagi seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa hal yang menjadi peran dari bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Kita tadi sudah sampai berbicara sampai ke penelusuran dan pengamanan aset. Kita sampai juga ke pemeliharaan aset dan sebagainya, nanti kita tanyakan lagi. Tapi ada telepon masuk, kita terima dulu penelpon ya Pak.
1: Boleh.
0: Oke, silakan. Selamat siang, Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, halo, selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Pak?
2: Dengan Pak Onal, Onal di Talaut.
0: Pak Onal di Talaut. Udah ada pendengar sampai ke Talaut kita Pak siang hari ini. Gimana kabar orang Talaut siang hari ini?
2: Kabarnya di sini ceria, baik-baik saja semua.
0: Oke. Onal ingin langsung saja bertanya dengan kedua narasumber kita.
2: Kalau berbicara tentang aset,
0: iya. Oh,
2: ini kita lihat pada barang-barang yang dijual oleh pemerintah begitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada yang harga ratusan juta jadi murah. Baru apa namanya, ini terkait dengan kalau jual oto atau motor yang berplat merah, dang.
0: Ini.
2: Nah, so dilelang, so dijual, mar dia masih berlabel apa plat merah di kendaraan. Terus suatu saat tiba-tiba jadi klaim ini masih milik dari Pemda atau apa begitu.
0: Pak Onal itu masuk.
2: Ini prosesnya bagaimana sebenarnya untuk penanganan aset
0: barang sitaan
2: dengan
0: itu?
2: Barang yang sudah dijual begitu ke masyarakat dan sudah dibeli, tapi belum sinkron dengan yang namanya milik pribadi dengan milik negara lagi begitu.
0: Jadi ini
2: itu saja yang mau ditanya, proses hukumnya seperti apa?
0: Pak Onal, apakah itu barang sitaan atau seperti apa?
2: Kalau itu sih kan itu barang lelang, barang
0: lelang
2: milik negara. Dan itu sudah dijual ke masyarakat yang mendapatkan lelang itu. Tapi ternyata masih disebut, oh ini kendaraan plat merah mesti dirubah jadi kendaraan plat hitam begitu.
0: Iya.
2: Jadi permasalahan. Jadi bagaimana itu Pak? Kalau berbicara tentang aset yang sudah dijual
0: milik negara,
2: masih berlabel pemerintah punya ternyata. Oke, terima kasih, cuma itu saja.
0: Terima kasih Pak Onal di Talaut. Jika ada yang lagi silakan saja di WA, kemudian juga di channel YouTube kami juga boleh Anda komentar di kolom komentar kami. Kita ke YouTube, Om underscore Ali underscore Purnama. Izin Pak, bagaimana?

0: Nah, terima kasih Pak Onal atas pertanyaannya tadi.
1: Ya.
0: Jadi perlu dipahami dulu bahwa seperti yang Pak Onal maksudkan tadi, penjualan barang milik negara itu bukan hanya di kejaksaan yang bisa melakukan itu.
1: Oh.
0: Tetapi pemerintah setempat, pemerintah daerah juga berhak atau mempunyai wewenang untuk melakukan pelelangan secara mandiri terhadap barang-barang, katakan yang dikatakan Pak Onal tadi, seperti plat merah begitu.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya dari pihak Pemkab
1: itu berbeda maksudnya.
0: Berbeda
1: ya?
0: Maksudnya
1: dari kejaksaan, dari ini maksud dan ini yang pemerintah.
0: Nah kalau
1: yang
0: untuk
1: dilelang begitu.
0: Di kejaksaan sendiri, kalau kita ada pelelangan seperti mobil, segala macam atau sepeda motor, itu kan kita kalau nilainya di atas dari 35 juta, kita batasin ya, ini ada pembatasan. Nilai di atas 35 juta itu kita melakukan pelelangan melalui KPKNL.
1: Iya.
0: Ya, Kantor Lelang Negara. Nah, kemudian walaupun itu bentuknya plat merah, misalnya benda sitaan atau barang sitaan yang kita lakukan penyitaan di kejaksaan, kita lakukan pelelangan, nanti dari risalah lelang itu bisa kita lakukan balik nama, proses balik nama.
1: Oh, itu
0: disamsat.
1: Maksudnya Pak Onal maksudkan mungkin ini prosesnya balik namanya.
0: Iya, betul. Sehingga kekhawatiran bahwa itu setelah dilakukan pembelian lelang kemudian masih di HI atau di disangka itu masih milik Pemda, itu sudah tidak terjadi lagi seperti itu.
1: Jadi sudah ada prosesnya bahwa
0: sudah ada proses
1: dari KPKNL.
0: Iya.
1: Nantinya jika sudah melalui proses sampai ke pelelangan, jika kita sudah membeli, kita akan ada proses balik nama seperti itu.
0: Betul.
1: Jadi ada prosesnya
0: itu dari risalah lelang. Setelah si pemenang lelang nanti mendapatkan barangnya, misalnya mobil yang plat merah tadi, ya kan, itu dengan risalah lelang tadi, beliau bisa
1: langsung
0: ke Samsat.
1: Tidak akan ada masalah.
0: Tidak
1: begitu
0: akan
1: ya?
0: Ada masalah lagi, Bu, karena itu sudah terputus dari perkaranya sendiri.
1: Oke, seperti itu Pak Onal ya. Informasi yang kami dapatkan. Kalau untuk pertanyaan dari YouTube ini, Om Ali Purnama, mekanisme pembekuan atau pemblokiran aset tersangka yang didapat dengan halal ya, apakah ada verbal atau pihak auditor? Terima kasih. Gimana? Ditanggapi, Geraldo?
2: Terima kasih, Bu. Jadi sedikit saya menanggapi pertanyaan dari Om Ali Purnama. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Ermoko dalam kita melakukan penelusuran aset, ya. Jadi ada indikasi tindak pidana. Kita lakukan terlebih khusus ini di tindak pidana korupsi ya, seperti itu. Kita lakukan dulu penelusuran aset dengan membentuk tim penelusuran aset, tim pemulihan aset. Nah, selanjutnya seperti yang Pak Moko jelaskan, kita melakukan profiling dulu. Jadi kita cari dulu, gali informasi baik dari sumber internal maupun eksternal untuk melihat apakah benar ini aset yang diperoleh
1: dari
2: tindak pidana atau aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Jadi tidak mungkin ketika itu halal seperti tadi yang Pak Moko bilang, aset diperoleh dari tahun 2019 kemudian tindak pidana korupsinya dilakukan 2020. Dari 2020 terus kita lakukan
1: perampasan.
2: Nah, selanjutnya setelah kita yakin dengan bukti-bukti yang ada, dengan kita melakukan verifikasi di lapangan bahwa benar ini aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti itu, kita bisa lakukan pemblokiran. Tapi itu harus atas izin dari pengadilan. Jadi kita mintakan penetapan penyitaan pemblokiran dari pengadilan, untuk selanjutnya setelah keluar izin dari pengadilan, untuk selanjutnya kita lakukan pemblokiran aset. Seperti contoh pemblokiran rekening, aliran dana yang rekening yang digunakan untuk mentransfer hasil tindak pidana korupsi. Kurang lebih seperti itu.
1: Jadi sampai ke rekening juga ya?
0: Iya, betul. Sampai ke rekening. Karena tidak menutup kemungkinan pelaku korupsi ini kan cerdas.
1: Iya.
0: Iya kan? Karena orang yang melakukan korupsi itu biasanya orangnya terdiri dari yang sudah berpengalaman, berpendidikan tinggi, kan begitu. Jadi kita lakukan pelacakan juga apakah ini ada dialihkan ke orang lain.
1: Ya sampai kan? Di
0: seperti
1: pengalihan
0: itu
1: juga.
0: Banyak itu yang kita telusurin. Ternyata oh ini atas nama orang lain, bukan atas

0: sama si tersangka atau
1: tapi
0: dakwa.
1: Ada aliran dana ke situ.
0: Ada aliran dana yang ke situ. Nah, itu kan termasuk juga ke tindak pidana pencucian uangnya nanti kita.
1: Iya. Jadi tidak serta-merta begitu ya,
0: iya,
1: sembarang betul. Ya. Jadi pasti ada penelusuran dan ada bukti-bukti. Jadi itu yang disita begitu ya.
0: Betul.
1: Oke. Ke penelpon dulu. Silakan, selamat siang jaksa menyapa.
2: Halo, selamat siang jaksa menyapa.
1: Selamat siang. Dari Motoling, Pak.
2: Dari Motoling Minahasa Selatan ini. Selamat siang,
1: Pak Klif Motoling.
2: Dari Kejaksaan Negeri apa ini?
0: Dari Minahasa Selatan, Bapak.
1: Oh, Selatan.
0: Iya.
1: Gimana,
2: okay,
1: Pak?
2: Oke, begini, Pak. Saya mau bertanya begini. Ketika ada laporan masyarakat ini tentang mau bilang korupsi, Kak. Ada pemerintah desa dalam hal ini hukum tua.
1: Oke.
2: Dia membeli satu ruko gitu. Atau tempat usaha.
1: Kemudian,
2: tapi sudah disinyalir itu hasil, maksudnya menggunakan uang dana desa.
1: Yup, disinyalir.
2: Ketika kita melaporkan, apakah ketika ditelusuri terus memang bersumber dari dana desa, apakah itu akan di apa itu dirampas oleh negara dalam hal ini dari kejaksaan begitu kan? Itu yang pertama, dan kedua tentang aset gini loh, gini. Apakah itu pelelangan aset milik negara itu? Apakah itu cuma barang bergerak atau tidak bergerak? Kayak apa gitu, tanah atau bangunan mungkin sudah tidak layak lagi pakai. Lebih baik dilelang saja kepada masyarakat. Apakah itu ada atau cuma kendaraan yang bisa dilelang oleh negara? Kayak kayak telepon yang dari dari mana tadi?
1: Dari Talaut ya.
2: Apakah cuma apa kendaraan, mobil atau motor? Coba Bapak jelaskan lagi supaya sebagai masyarakat awam bisa paham. Itu saja, terima kasih.
1: Baik.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang untuk Pak Klifi.
0: Selamat siang Pak Klifi.
1: Motoling ya.
0: Iya.
1: Masih ada lagi satu penelpon sebelum kita ke pembahasan. Silakan. Selamat siang, jaksa menyapa.
3: Siang.
1: Iya, selamat siang, dengan siapa di mana ini, Pak?
3: Dengan Yos Airmadidi.
1: Yos Airmadidi, silakan Yos, ada yang ingin ditanyakan?
3: Nah, saya ingin mengoreksi ya.
1: Apanya tuh, Pak?
3: Mengoreksi masalah tanah.
1: Tanah?
3: Saya mungkin ya, ini tafsiran-tafsiran. Biasanya banyak tanah-tanah yang jadi polemik.
1: Jadi polemik?
3: Biasanya apakah orang karena asing bisa beli tanah di Indonesia atau di Manado atau di mana-mana?
1: Kemudian?
3: Saya mau bertanya, biasanya orang asing yang punya duit biasanya dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat untuk beli tanah, artinya 50-50 bagi gua.
1: Oke, Pak.
3: Jadi biasanya tanah yang dibeli itu mereka bikin rumah dan segala macam. Jadi korupsi itu berpolemik gitu. Kalau menurut penilaian saya ya, karena kebanyakan yang saya dapati dan saya tidak menuduh-nuduh ya, saya hanya mempelajari. Seperti tiba-tiba dia tidak punya tanah, sudah punya tanah besar. Ternyata dengan alasan orang asing yang beli. Begitu.
1: Orang asing yang
3: kira-kira
1: beli.
3: Kira-kira bagaimana dan apakah orang asing itu bisa beli tanah di Indonesia atau di Manado sini? Itu saja yang bisa saya sampaikan.
1: Oke. Baik, Pak Yos. Terima kasih Pak Yos untuk pertanyaannya. Baik, kita tanggapi saja dulu nih tentang beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Pak Klif di Motoling disinyalir tuh dana desa katanya beli ruko, kan disinyalir dari mana dan bagaimana, seperti apa. Kemudian aset bergerak, biasanya kita pikirnya cuma aset yang bergerak dilelang begitu, mobil, motor. Apakah tanah, barang yang tidak bergerak, tanah atau rumah juga bisa dilelang, seperti itu, ditanggapi?
0: Ya, terima kasih atas pertanyaan diajukan. Jadi kalau seandainya memang terbukti, kemudian dilaporkan lah mengenai penggunaan dana desa oleh hukum tua yang disinyalir diselewengkan untuk membeli aset. Kalau memang nanti dalam proses penyidikan dan penyelidikan terbukti uang dana desa tadi dibelikan satu unit ruko misalnya, itu tentu pasti akan kita lakukan penyitaan terhadap ruko tersebut.
1: Hmm.
0: Begitu.
1: Jadi harus ada pembuktian.
0: Iya, harus kita buktikan dulu, betul enggak ini?
1: Iya.
0: Dia membeli ruko ini dengan uang hasil uang, dana desa tadi yang betul. Seharusnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Begitu. Ternyata dibelikan ruko, ya berarti itu sudah termasuk salah satu penyelewengan dari dana desa yang dari yang seharusnya dipergunakan, begitu.
1: Dan pasti akan disita.
0: Dan pasti akan disita kalau memang itu terbukti memang nanti itu dipergunakan untuk itu. Dan kalaupun nanti setelah proses berjalan persidangan pembuktian akhirnya nanti diputuskan, itu pasti akan dirampas untuk negara. Disitulah nanti baru peran dari bidang pemulihan aset juga melakukan pelelangan terhadap ruko tersebut.
1: Nah, bisa gitu. Berarti ya dilelang, jadi bukan hanya barang yang bergerak ya, jadi ada juga tanah,
0: betul,
1: rumah, begitu,
0: rumah, tanah, gedung,
1: yang hasil sitaan yang dilelang,
0: betul. Nah, kemudian baru-baru ini kita juga di Kejaksaan Negeri Minsel ada menangani perkara tindak pidana korupsi. Nah, kebetulan pada saat penyelidikan dan penyidikan belum terdata aset-asetnya.
1: Belum terdata.
0: Namun kemudian berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diputuskan bahwa si tersangka terdakwa ini harus mengembalikan uang pengganti kerugian negara tadi, harus dikembalikan. Akhirnya kami melakukan penelusuran aset terpidana tadi. Kita dapatkanlah itu sebidang tanah beserta bangunan yang di atasnya itu berupa rumah tempat tinggal. Akhirnya kita lakukan penyitaan. Kita lakukan penyitaan, itu sita eksekusi namanya, karena ini dasarnya dari eksekusi. Kita lakukan sita eksekusi terhadap tanah dan bangunan tadi. Baru kita lakukan penilaian. Kita mintakan penilaian terhadap nilai dari tanah dan bangunan tersebut ke penilai pemerintah.
1: Jadi tanah itu hasil terbukti hasil korupsi begitu, Pak?
0: Kalau untuk tanah hasil korupsi tidak.
1: Tidak,
0: tidak. Jadi itu tetapi aset yang
1: sebagai pengganti uang.
0: Sebagai pengganti kerugian keuangan negara.
1: Oh,
0: itu.
1: Begitu ya.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya aset itu pun bukan hasil korupsi, tapi karena dia harus
0: mengembalikan kerugian keuangan negara, akhirnya kita lakukan
1: boleh. Begitu
0: karena
1: ya, boleh disita
0: sesuai dengan putusan pengadilan. Dalam salah satu amarnya itu menyebutkan bahwa terhadap terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti, katakanlah sebesar 500 juta rupiah ya, apabila dalam waktu 1 bulan
1: tidak,
0: setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar, mengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk menutupin atau mengganti uang pengganti tersebut. Begitu.
1: Oke, dapat dipahami,
0: Jadi tidak hanya terhadap aset yang bergerak saja, terhadap aset yang tidak bergerak pun kalau memang itu terbukti ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan, itu bisa kita lakukan penyitaan.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Kalau Pak Yos di Ermadi tadi bertanya tentang polemik orang luar membeli tanah di sini. Dan seperti hal tersebut indikasi dengan korupsi seperti apa tadi? Mungkin Pak Yos, kita berbicara tentang perang bidan pengulian aset dan pengolahan barang bukti pada Kejaksaan RI begitu ya. Kalau pembelian tanah dari orang luar negeri untuk beli tanah ke sini, pikirnya
0: sebenarnya,
1: bisa ya.
0: Sebenarnya sah-sah saja, Bu.
1: Sah-sah saja.
0: Kalau mereka membeli tanah di manapun, enggak hanya di mana itu sah-sah saja,
1: ya,
0: asal
1: punya duit saja.
0: Dan memenuhi persyaratan, begitu kan? Ketentuan perundang-undangan tentang pertanahan bisa menyatakan siapapun boleh
1: membeli aset di sini
0: tanah,
1: ya.
0: Boleh.
1: Persyaratan lengkap, duitnya pas, boleh ya. Pasti ya. Tapi apakah mungkin pikirnya barang yang disita atau dilelang apakah bisa dari luar negeri? Orang bukan warga negara Indonesia mau masuk ke lelang begitu.
0: Kalau lelang itu kan kita sifatnya terbuka, umum.
1: Umum juga.
0: Umum. Asal memenuhi persyaratan sebagai calon peserta lelang,
1: bisa juga. Nah, seperti itu ya, Pak Yos Diarmadi dia. Kita ke pertanyaan lainnya di WA siang hari ini. Selamat siang RRI, dari Abdul Rizki di Tuminting. Bagaimana mekanisme daftar bagi masyarakat yang ingin ikut lelang aset koruptor, misalnya kendaraan atau elektronik yang dilelang? Terima kasih. Terima kasih juga. Kalau ada penelpon satu lagi kita bahas, silakan untuk yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 082195835080. Kalau tidak ada, kita tanggapi dulu Pak. Mekanisme daftar bagi masyarakat ikut lelang aset koruptor seperti apa? Ya. Gimana tanggapannya?
0: Ya, terima kasih. Dari Pak Abdul Rizki. Ya, di Dung Binting, ya. Jadi begini, untuk mekanisme masyarakat yang ingin ikut melakukan pelelangan terhadap aset,
1: iya,
0: kendaraan atau elektronik, itu biasanya kita lakukan melalui KPKNL. Jadi pelelangan itu melalui KPKNL dengan nilai di atas 35 juta. Nah, sebelum KPKNL melakukan pelelangan terhadap aset tadi, ini kan ada proses atau prosedur yang kita lalui, yaitu pengumuman. Melalui media cetak, media elektronik, kemudian kita melalui papan pengumuman kita tempelkan pelelangan di tempat-tempat umum seperti kantor kepala desa, di kantor Pemkab seperti itu, ataupun kantor pengadilan. Nah, itu kita tempelkan juga melalui media cetak seperti Manado Pos, gitu kan. Kita lakukan pengumuman terhadap situ. Nah, di situ di umuman pengumuman tadi sudah kita jelaskan bahwa siapapun boleh ikut, masyarakat manapun boleh ikut karena ini sifatnya terbuka, ya kan?
1: Betul. Nah,
0: tapi dengan persyaratan kalau misalnya masyarakat yang ingin ikut melelang aset yang kita lelang harus ada uang jaminan.
1: Uang jaminan?
0: Sebagaimana yang ditentukan. Misalnya nilai asetnya katakanlah seharga 100 juta misalnya.
1: Nah, sebelum ikut harus ada
0: menyetorkan uang jaminan. Nah, uang jaminan itu disetorkan ke KPKNL. KPKNL-nya. Kemudian pada hari yang ditentukan, hari pelaksanaan lelang, beliau boleh melakukan lelang, ikut lelang,
1: ikut
0: mendaftar, apa melakukan penawaran.
1: Penawaran, ya, kan setidaknya sudah ada saldo di situ,
0: iya,
1: ya.
0: Nah, seandainya masyarakat tadi yang sudah menyetorkan dana jaminan tadi sebagai ditentukan, biasanya itu antara 10-50% dari harga.
1: Dari harga.
0: Harga lelang, harga limit lelang. Nah, seandainya masyarakat tadi setelah melakukan penawaran dinyatakan sebagai pemenang,
1: ambil,
0: maka barang yang diambil harus dilunasin.
1: Iyo, kalau dia kurang setambah, begitu kan.
0: Tetapi kalau misalnya tidak menjadi pemenang, maka uang jaminannya akan dikembalikan.
1: Oh, begitu, betul.
0: Utuh, tanpa potongan. Begitu.
1: Oh, jadi ada prosesnya ya seperti yang dijelaskan tadi ya.
0: Seperti mereka baru-baru ini Bu Novi, kami di Kejaksaan Agung juga ada melakukan pelelangan terhadap aset-aset koruptor dengan jumlah barang yang begitu besar dan nilainya juga fantastis karena ada Ferrari, ada kapal.
1: Wow.
0: Wah, itu di BPA Fair kemarin. Ada sekitar 5 hari.
1: Bahkan, ya?
0: Iya, ada fairnya. Bahkan diikutin. Kita juga sudah
1: seluruh daerah itu.
0: Seluruh Indonesia barang boleh mengikuti. Iya,
1: barang-barangnya juga hasil sitaan dari seluruh penjuru.
0: Betul. Barang-barang hasil sitaan dari korupsi, dari pidana-pidana yang lain juga itu semua. Ada perhiasan emas.
1: Wow.
0: Ada tahta splendid, bahkan ada mobil Ferrari, kapal.
1: Laku semua biasa. Tuh Pak.
0: Alhamdulillah sebagian besar sudah ada pemenangnya.
1: Pasti harganya berarti ada taksasinya dan
0: pasti ada. Jadi kalau untuk pelelangan itu kan berdasarkan hasil penilaian nanti itu yang dijadikan harga lelangnya. Kemudian dari harga lelang sendiri kan ada harga likuidasi dan harga wajar. Nah, nilai harga wajar itu mengikuti dari nilai harga pasaran. Kalau memangnya barangnya seperti mobil itu mobil bekas, ya nggak mungkin dijual dengan mobil baru, kan begitu.
1: Kira-kira. Begitu ya.
0: Iya.
1: Wah, sayang tidak ikut ya Pak.
0: Sebenarnya pengen Bu Novi ikut, tapi ya kemampuannya belum cukup.
1: Oke, okay. Nah ini juga tadi dijelaskan yang menarik juga tentang pemeliharaan, khususnya nih. Jadi kalau sumpama itu tanah begitu, sudahlah itu ya. Kalau tas-tas branded juga diamankan, disimpan di mana tuh Pak?
0: Disimpan ada tempat khususnya Bu. Kita lakukan penyimpanan, kemudian perawatan.
1: mobil-mobil itu,
0: mobil ada itu juga tempat ada ya, tempatnya titik. Kita punya gudang tersendiri. Aha. Seandainya misal tidak mencukupi, kita juga bisa melakukan penitipan di rumbasan seperti itu sebelum sampai waktu hari-harinya untuk dilakukan pelelangan.
1: Jadi ada pemeliharaannya begitu?
0: Ada pemeliharaannya seperti mobil di kantor kita di
1: Minsel. Kasih panas begitu, kasih apa tuh?
0: Kita belikan apa sarung mobilnya, covernya, mobilnya, kemudian sekitar seminggu sekali atau dua minggu sekali kita lakukan pembersihan, kita lakukan cuci, pencucian, kemudian mobilnya kita hidupin, kita panasin supaya jangan drop mesinnya, kan begitu. Nah, ini kan nanti nilai ekonomisnya
1: turun
0: supaya nantinya, turun, betul. Supaya jangan turun.
1: Gitu. Di Minsel ada barang-barang sitaan?
0: Ada barang-barang sitaan. Kebetulan di Minsel itu ada 2 unit mobil. Yang sekarang kita
1: sementara berproses
0: kasusnya belum putus, tapi tetap kita lakukan pemeliharaannya.
1: Seperti itu ya. Iya. Kalau ada penelpon dan pertanyaan, kami tunggu. Tapi pastikan terus bersama kami. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Dan pendengar, kita sudah berada di sesi terakhir untuk kebersamaan kita di Jaksa Menyapa bersama teman-teman di sini dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Masih berbicara tentang peran bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti pada Kejaksaan Republik Indonesia. Kita sudah berada di sesi terakhir. Kalau masih bisa menanggapi, kita baca dulu dari Kristo di Amurang. Selamat siang Pak Jaksa dan host, apakah semua aset koruptor akan dilelang atau adakah yang dimusnahkan, dan adakah cara masyarakat mengetahui jadwal lelang aset secara online? Terima kasih. Ditanggapi Geraldo. Baik, gimana
1: terima
0: Geraldo?
1: Terima kasih Bu Novi. Jadi terkait apakah semua aset koruptor akan dilelang atau ada yang dimusnahkan. Nah, jadi kita sebagai eksekutor juga berpedoman pada putusan pengadilan. Jadi di situ dipedoman nih apakah aset tersebut dirampas untuk negara, atau ada juga yang dikembalikan kepada yang berhak, dan ada yang dirampas untuk dimusnahkan. Ya, jadi tentu ada. Tidak semuanya itu dilelang. Nah, yang betul. Dilelang itu yang seperti yang Pak Moko jelaskan tadi, yang bernilai ekonomis dan untuk taksirannya atau harganya itu di atas dari 35 juta. Itu akan kita lakukan penjualan lelang. Sementara untuk aset-aset yang nilainya kurang ekonomis, yang atau yang tidak bernilai, itu kan kalau kita lakukan lelang bisa saja biaya untuk kita lakukan lelang itu lebih besar daripada nilai aset pendapatan itu sendiri. Jadi seperti itu kita tuntut untuk dirampas untuk dimusnahkan, dan sesuai putusan pengadilan ketika benda-benda yang tidak bernilai ekonomis itu dirampas untuk dimusnahkan, maka untuk terhadap aset tersebut dapat kita musnahkan seperti itu.
0: Jadi berdasarkan tadi berdasarkan dari
1: putusan pengadilan
0: ya. Jadi ada tidak semua dilelang atau adakah dimusnahkan. Kalau jadwal lelang aset secara online pasti ada ya, sudah zaman digital ya, seperti ini begitu.
1: Jadi,
0: ya.
1: Jadi saat ini masyarakat itu dapat mengakses di Google, seperti yang Pak Moko jelaskan tadi, kita ada BPA Fair. Nah, nanti di BPA Fair itu dapat masyarakat lihat
0: BPA Fair,
1: Badan Pemulihan Aset Fair. Situ ada katalog-katalog aset-aset yang dilelang, dan di situ juga ada tata cara untuk membuat dan mengakses akun lelang.go.id. Jadi itu semua pelelangan itu ada di website tersebut. Dapat masyarakat ikuti petunjuk pembuatan akunnya, dan dapat dilihat di situ. Di situ lengkap terkait informasi lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL.
0: Seperti itu ya. Satu lagi, barang bukti kejahatan dilelang harganya lebih murah, uang hasil lelang barang bukti dikemanakan? Silakan ditanggapi.
2: Iya, terima kasih Bapak Tole dari Warembungan ya. Jadi barang bukti kejahatan yang dilelang harganya lebih murah atau tidak, Pak? Nah, tentu saja kita berpedoman kepada hasil penilaian dari penilai, kan begitu, dari KJPP, dari penilai pemerintah. Kalau misalnya seperti yang saya jelaskan di awal, misalnya mobil ini mobil second, tentu tidak sama harganya dengan mobil baru, kan begitu. Pasti ada kualitas dan kuantitasnya pasti dihitung. Nah, kemungkinan besar seperti yang pengalaman sudah kita lakukan, pasti harganya lebih murah.
0: Lebih murah,
2: begitu. Bisa jadi harga second mobil katakanlah Avanza itu sekitar 150 juta, mungkin dalam pelelangan bisa jadi 100 juta.
0: Mantap.
2: Nah, itu tergantung dari nanti pihak masyarakat yang melakukan penawaran. Kan penawarannya kan naik-naik. Dia Bunovito naik-naik. Bisa jadi malah lebih tinggi dari harga yang 100
0: ditentukan.
2: Tentukan tadi. Karena, betul.
0: Yang
2: tergantung
0: ikut pelelangnya mau barangnya, jadi ditambah-tambah lagi.
2: Karena kan barang ini kan tidak serta-merta hanya dari nilai harganya saja, tapi mungkin historisnya ada, kan begitu.
0: Betul,
2: ya kan? Ya. Mungkin barang yang dianggap kita nggak berharga, mungkin bagi kolektor
0: orang
2: ini berharga dan nilainya lebih tinggi dari ini, kan begitu.
0: Kalau uangnya gimana?
2: Nah, kalau uang hasil pelelangan, tentu saja itu bukan masuk ke rekening pribadi, tetapi itu pasti masuk ke negara.
0: Ke rekening negara.
2: Setelah pelelangan berhasil, didapatkan nilai harga pelunasan dari pemenang, uangnya nanti akan kita setorkan ke kas negara melalui bank. Gitu.
0: Begitu uangnya ya, tidak kemana-mana,
2: tidak
0: kembali kemana-mana. Ke negara.
2: Kembali ke negara.
0: Nah,
2: kalau uangnya ke jaksa, jaksanya kaya bu.
0: Kemudian kita sudah berada di sesi terakhir, waktu kita sudah tinggal 8 menit. Biasanya kendala yang ditemui sama bapak-bapak jaksa ini dalam mengamankan aset-aset sitaan ataupun seperti apa deh, tantangan yang dihadapi oleh bapak-bapak di lapangan seperti itu.
2: Iya.
0: Geraldo, gimana?
1: Terima kasih. Jadi tentu dalam melaksanakan tugas kami dari seksi pemulihan aset dan pemulihan barang bukti seringkali mendapati tantangan dan kendala di lapangan. Salah satu beberapa contoh ya yang kami kendala yang kami hadapi berkaitan dengan putusan yang menyatakan bahwa barang sitaan itu harus dikembalikan kepada yang berhak. Misalnya ada tindak pidana umum kasus pencurian motor.
0: Yo.
1: Kasus pencurian motor yang mana terdakwanya mencuri motor itu dari korban. Ketika nanti putusan pengadilan dikembalikan kepada korban, ketika kami menghubungi, korban ini sudah tidak aktif, atau kemudian dia sudah berpindah alamat, atau dia aktif, dia menghubungi tapi tidak kunjung kooperatif untuk mengambil apa yang menjadi haknya.
0: Padahal itu motor so ada dah.
1: Iya, padahal motor itu hak dia.
0: So mau sepulang ya, pak dia
1: betul.
0: Tuh.
1: Itu seringkali yang menjadi kendala.
0: Ada juga seperti itu ya?
1: Iya.
0: Yang tidak mengambil.
1: Betul.
0: Kemudian?
1: Kemudian juga misalnya kendala terkait pengamanan aset tadi. Jadi seperti yang sudah Pak Muko jelaskan, kami punya fasilitas seperti gudang barang bukti, di mana barang bukti itu kami simpan dengan rapi, kami lakukan perawatan setiap hari. Namun kita tidak bisa menampik adanya force majeure. Seperti contoh saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Utara, pada saat beberapa waktu yang lalu terkena musibah banjir. Nah itu
0: barang bukti
1: berdampak ke kejaksaan setempat di sana bu. Jadi gudang itu, gudang barang bukti kebanjiran ya. Bagaimana dengan mobil yang sudah tidak berfungsi karena kebanjiran? Nah, itu yang seringkali menjadi kendala kami di lapangan.
0: Kalau dalam penyitaan begitu dong, rumah mau sita rumah siapa? Jaksa langsung yang turun atau bersama tim?
1: Tentu dalam penyitaan kami ada tim.
0: Tidak aman-aman, tidak kendala.
1: Nah itu kami sebagai tim penegak hukum tentu selalu berkoordinasi, kejaksaan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Seperti ada kepolisian ya, untuk melakukan pengamanan. Tidak serta-merta kami bergerak sendiri.
0: Baik, di sesi terakhir kira-kira ada yang ingin disampaikan, harapan ataupun informasi yang penting yang perlu disampaikan kepada pendengar di sesi terakhir ini, silakan ya. Pak Moko.
2: Boleh, terima kasih Ibu Novi. Jadi harapan kami ke depan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Utara dan kepada semua yang pendengar setia Radio RRI, intinya cuma satu, kenali hukum, jauhi hukuman. Gitu.
0: Kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, jadi kalau sudah berhadapan dengan hukum, ada
2: konsekuensi.
0: Ada konsekuensi
2: hukum yang harus ditanggung. Gitu.
0: Oke, Geraldo, silakan. Ada yang ingin ditambahkan di sesi terakhir?
1: Baik, kepada seluruh masyarakat, baik yang ada di Sulawesi Utara maupun di mana saja pendengar yang pendengar setia RRI yang dimanapun Anda berada. Tentu kita sebagai masyarakat harus peka terhadap situasi sekitar ya, menjadi masyarakat yang taat hukum ya, mulai dari hal-hal kecil, hal sepele seperti taat berlalu lintas itu menjadi contoh kecil ya. Kemudian terkait topik kita di hari ini, sebagai masyarakat juga kami harap dapat bisa berperan aktif seperti contoh mengikuti lelang-lelang kami, Bu. Karena salah satu kendala juga ada aset kami yang dilelang sampai sekarang belum kunjung laku, Bu.
0: Betul. Itu. Baik.
2: Mungkin harganya ya, Bu, ya. Masih terlalu tinggi. Nanti kita akan turunkan lagi, Bu.
0: Oke, kita tunggu sampai turun sekali, Pak, nih. Sampai di sini terima kasih banyak ya untuk kehadiran dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, Pak Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti PAPBB Hermoko Febrianto SHMH. Terima kasih banyak Pak, sukses.
2: Terima kasih, begitu ya.
0: Kemudian Geraldo Samuel Kambe SH, penelaah penuntutan dan penegakan hukum calon ahli pertama jaksa. Geraldo, terima kasih banyak ya kehadirannya ya. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung bersama kami via telepon, kemudian juga sudah komen di YouTube kami dan juga sudah masuk di WA kami juga, terima kasih banyak. Novi cukupkan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Jaksa Menyapa siang hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu dengan topik yang berbeda bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri yang lain, begitu ya. Novi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
4: Ya baik, pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti program Jaksa Menyapa. Ya, sudah melengkap wawasan informasi Anda untuk siang ini. Dan selanjutnya program Mas 1 RRI Manado akan segera jelang pukul 12 untuk penyampaian dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya Nur Diansah melaporkan.
1: Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama. Dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophy.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub. Karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team,
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim. Dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara Indonesia.

Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.

0: Asia, yaitu Uzbekistan.
1: Ya.
0: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
0: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
0: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka dapat membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
0: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs lri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai-Gilgeous Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 asis. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit

0: memastikan tiket final. Sementara langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Marski.
1: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para bobotoh jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
2: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai. Orang kan meringsek, meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket miliar rela datang tidak menonton, menunggu apa-apa, nunggu di luar. Dan minta para pembuatan ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
1: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
3: Kita tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena

0: di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi kerja juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya nya semoga tetap kondusif, tertib, dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
1: Persib mencatat sejarah hat-trick juara Liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan satu poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka, dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, korespondensi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
3: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan qualifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
4: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis, terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan, kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
3: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan klasifier disabilitas fisik tingkat nasional yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki klasifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak klasifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
4: Hal yang sama juga terus diungkap PLT Asisten Deputi telah pada organisasi keolahragaan prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
5: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik. Tujuannya nomor satu, kita harus memperbanyak jumlah klasifier, khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama, mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua, memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga, mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
4: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga.

0: Tori Semran 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia DP di Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar, disounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
0: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan, dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
0: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata di DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan Jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Pasar Ayurini melaporkan.
2: Berdengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga ragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam olahraga. Satu.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi lewat penyampaian dinamika olahraga ya, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan ya, untuk selanjutnya pendengar, saya mohon perhatian sejenak ya untuk menyampaikan beberapa informasi berita panggilan sidang. Yang pertama ditujukan kepada Christian Andika sebagai tergugat. Tempat tanggal lahir Kebumen, 3 April 1980, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat dulu di Kelurahan Bahu Lingkungan 8, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia. Isi berita, supaya datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada Rabu 19 Agustus 2026 jam 10.00 WITA, tempat ruang sidang Pengadilan Negeri Manado. Sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara Ansye Riinem Lantaka Enjarau Jaurau sebagai penggugat lawan Christian Andika sebagai tergugat. Demikian berita panggilan ini sebagai jurusita Arthur C. H. D. Pelealu ST. Selanjutnya berita panggilan sidang ditujukan kepada Roni Philip Wulur sebagai tergugat 7, alamat dulu alamat di Jalan Kerida, Kelurahan Malalayang 1 Timur, Kota Manado, sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di wilayah Republik Indonesia. Isi berita, supaya datang menghadap sidang Pengadilan Negeri Manado pada Selasa 2 Juni 2026 jam 10.00 WITA, sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara Lili Ance Wulur dan kawan-kawan sebagai penggugat lawan Eli Renata Kando dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian berita panggilan sidang sebagai jurusita Arthur CHD Pelealu ST. Selanjutnya ditujukan kepada Roy Thomas Wulur sebagai tergugat 8, alamat dulu di Jalan Kerida, Malalayang 1 Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia. Isi berita, supaya datang menghadap sidang Pengadilan Negeri Manado hari Selasa 2 Juni 2026 jam 10.00 WITA, sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara Lili Ance Wulur dan kawan-kawan sebagai penggugat lawan Eli Renata Kando dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian panggilan Lusita Arthur CHD Pelealu ST. Selanjutnya ditujukan kepada nama-nama ya, sebagai berikut ya, Meiske Nona Wulur sebagai turut tergugat 9, dulu alamat di Desa Kembuan, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia. Kemudian kepada Riki Kawilarang Wulur sebagai tergugat 10, alamat dulu di Desa Bengkol, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia. Kemudian ditujukan kepada Edwin Wulur sebagai tergugat 13, alamat dulu di Desa Wengkol, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia. Kemudian ditujukan kepada Matthew Walingkas sebagai sebagai tergugat 16, alamat dulu di Desa Kembuan, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia. Kemudian ditujukan kepada Jane Walingkas SH tergugat sebagai tergugat 17, alamat dulu di Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Nama-nama yang saya bacakan tadi ya, sesuai dengan isi berita, supaya datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa 2 Juni 2026 jam 10.00 WITA, sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara Lili Ance Wulur dan kawan-kawan sebagai para penggugat lawan Eli Renata Kando dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Arthur CHD Pelealu ST.

0: Pak Budi, akhir-akhir ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya. Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
1: Iya benar juga sih Rin, tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event itu bukan hanya tentang acara semata. Karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka, gitu.
0: Betul juga, Pak.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
1: Nah, itu dia. Ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran. Ya, mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu Rin.
0: Sangat menginspirasi Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
1: Nah, jadi setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina. Karena dari tangan pembina itulah, itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat, Rin.
0: Terima kasih banyak, Pak. Semangat kita tambah besar sekarang.
1: Iya. Oke, Derin.
0: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Oke, baik, berikutnya demikian ada trio lanjut ya, salah satu grup musik vokal yang beranggotakan para penyanyi-penyanyi papan atas Indonesia ya. Ada Ari Lasso, Anang dan Judika ya. Nama grup musik ini memang diambil dari nama depan mereka ya. Ari Lasso, Anang Hermansyah dan Judika. Walaupun memang baru terdengar gaungnya, tapi ide membentuk trio lanjut ini rupanya memang sudah tercetus sejak awal tahun 2019 ya. Dan ide membentuk grup ini memang karena suara mereka juga punya suara dengan apa ya, range vokal yang tinggi. Jadi mereka dipertemukan oleh ajang pertemuan apa pencarian bakat begitu ya. Nah, semoga dengan lagu mereka ini Satu Wajah Berjuta Ingatan, walaupun judulnya sederhana tapi sebenarnya maknanya dekat sekali dengan kehidupan banyak orang. Ya, karena dalam hidup memang kadang ada satu wajah yang tidak benar-benar pergi ya, tapi bisa jadi wajah itu apa ya, wajah seseorang yang mungkin pernah Anda cintai ya, ataupun seseorang yang pernah menemani perjuangan Anda dari nol ya. Kadang kita berpikir juga bahwa memang waktu akan membuat semua hilang, tapi nyatanya tidak selalu begitu ya, karena waktu hanya mengajarkan kita bagaimana cara untuk menyimpan rasa dengan lebih tenang. Semoga siang ini tetap membawa semangat ya untuk Anda lewat lagu-lagu yang saya siapkan. Walaupun matahari memang sedang apa ya, semangat menyinari kota Manado siang ini ya, sambil menikmati makan siangnya ya. Semoga Pro 1 boleh menjadi pelengkap kebahagiaan Anda. Oke. Sebelum lanjut di lagu-lagu mancanegara pilihan, saya masih punya ya satu lagu spesial ya. Ini lagu terakhir untuk melengkapi siang Anda. Saya pilihkan dari ya The Virgin ya, Sampai Nanti ya. Setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado siang ini dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

kebangkitan nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya, karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk

0: Kemudian lagu kedua itu diciptakan oleh Bapak Herman Piloto, salah satu dari anggota personil Trio Sinumarang, DP Papa. Kemudian yang ketiga itu Bapak Pontius yang berasal dari Kendari, yang ciptakan lagi Tangan Tuhan yang Ajaib. Ya.
1: Mengapa memilih nama Sinomarang dari begitu banyak nama yang ada ya saat ini? Apa makna di balik kata Sinomarang ini?
0: Memang pertama ketika ditawarkan oleh Pak Pendeta, Ngondi Tiga hanya tidak mau ganti nama, sebenarnya bukan nama Sinomarang itu hari.
1: Tapi memang sebelumnya so ada trio ini sebelum.
0: Iya, sebelum sudah masuk 8 tahun. Sebelum direkam dengan ditawarkan dengan lagu itu, kami bertiga sudah ke sana kemari menyanyi di jemaat-jemaat. Kenapa diangkat di Sinomarang? Pertama, dua orang ini berasal dari jemaat Sinumarang. Kenapa Sinumarang? Arti dari Sinumarang itu bersinar. Jadi kita ada bilang pada orang dua, ndak usah cari nama-nama lain, ambil jongoni doa pe jemaat, yaitu Sinumarang, supaya dia akan tetap bersinar.
1: Jadi diharapkan ketika nanti kedepannya akan apa ya, rilis rilis lagu akan apa ya, hits, viral, bahkan bersinar terusnya, akan pernah redup.
0: Amin.
1: Amin. Bagaimana perjalanan musik dari awal sampai dengan saat ini, Nov?
0: Kalau DP perjalanan musik ya, pertama-tama ketika masuk dalam ruang rekaman ditawarkan lagu, memang ada rasa percaya dan tidak percaya karena kaget dan aduh, ini biasa jaga menyanyi kok semua masuk di rekaman ini bagaimana, sampai ketika dalam
1: Biasa cuma di
0: di
1: gereja-gereja kan, kok
0: gereja.
1: ini so di studio.
0: Tapi ketika masuk dalam ruangan itu sampai air mata,
1: Terharu kan.
0: terharu dan kaget. Tapi ya puji Tuhan, terus-terus sampai sekarang aman-aman DP perjalanan. Walaupun di sana sini ada banyak ya, seperti itulah suasana musik rohani kan pasti ada DP jatuh bangun. Tapi bersyukur karena memang Pak Pendeta Edis jadi perpanjangan tangan dan untuk Torang Tiga sampai saat ini.
1: Tidak pernah ditinggalkan ya,
0: Iya.
1: selalu didampingi berarti.
0: Iya.
1: Jatuh bangun dan tetap bertahan dari 2025 sampai dengan
0: Sampai sekarang.
1: 2026.
0: 25.
1: Ada berapa banyak lagu yang sampai saat ini sudah dinyanyikan?
0: Kalau dinyanyikan yang diciptakan untuk Torang Tiga itu baru tiga.
1: Tiga.
0: Tiga lagu. Tapi kalau umpama untuk di YouTube itu sudah ada empat karena salah satu lagu daerah Talaut, yaitu Laranu Runia. Itu memang
1: Jadi
0: lagu
1: lagu daerah.
0: sangat-sangat berkesan bagi mereka berdua karena mereka berdua lagu suka sekali itu lagu.
1: Itu ciptaan
0: Bukan, itu memang lagu dari sana.
1: lagu dari Talaut,
0: Iya.
1: tetapi dirilis kembali,
0: Iya.
1: nyanyikan kembali. Kalau berbicara pengaruh terbesar dalam perjalanan musikal Trio Sinemarang ini, kalau boleh tahu, siapa yang paling berpengaruh ini, Nov?
0: Ya, terutama suami sih. Karena selama ini beliau tidak pernah mengekang bahwa oh ini boleh mau menyanyi atau dia beri kesempatan keluasan dan hujan panas beliau terus dampingi Pak Torang Tiga menyanyi di jemaat-jemaat. Iya.
1: Jadi suami juga apa ya,
0: Terus
1: support
0: andil.
1: ya, support untuk Trio Sinomarang ini.
0: Iya.
1: Selain Pak Patras Edis yang
0: Iya.
1: tentunya Edis Patras yang menciptakan lagu, kemudian juga yang lain,
0: Studio.
1: iya studio dan juga perlengkapan sepenuhnya untuk Trio
0: Iya.
1: Sinomarang, ada suami juga di belakang back.
0: Iya.
1: Nah, kalau berbicara rekaman tadi Nova bilang sempat terharu Kang
0: Iya.
1: ketika ada apa ya, masuk ke studio waktu itu. Nah, masuk ke
0: Kaget.
1: studio rekaman waktu itu sempat terharu, kaget. Ada pengalaman-pengalaman yang lain kah yang paling berkesan, yang paling membekas dari Trio Sinumarang ini?
0: Ada sih,
1: Apa itu?
0: ketika kami pernah dijanjikan untuk rekaman itu tahun 2024.
1: Berarti sebelum Trio,
0: Sebelum itu memang sudah ditawarkan. Itu pada waktu itu bulan Desember ditawarkan untuk masuk rekaman. Tapi tunggu sampai apa tidak pernah terrealisasi. Jadi walaupun ada kecewa, tetap semangat, no. Kita bilang walaupun orang suka kecewakan, tetap tiba-tiba ada tawaran dari Pak Pendeta Edis.
1: Okay.
0: Ada berapa kali ditawarkan untuk menyanyi? Iya.
1: Dari tahun 2024 itu ya
0: Iya.
1: pengalaman,
0: Iya.
1: dan nanti rekamannya
0: 25.
1: 2025. Yang menawarkan waktu itu orang Toranjo atau mungkin dari luar daerah atau?
0: Ada sih yang dari luar daerah, tapi ada orang Torang. Nah, ada berapa orang? Cuma kita terima no dan dorampe penawaran, sampai ditunggu-tunggu, ternyata ketuk ini yang sedita-sedia.
1: Ini yang DP Goals.
0: DP Goals.
1: DP Goals di tahun 2025 bukan 2024. Kalau berbicara tantangan, tantangan untuk membawakan musik rohani ke audiens yang tentunya lebih luas seperti apa, Nof?
0: Soal tantangan itu banyak sih, tapi
1: Salah satunya kira-kira apa?
0: DP salah satunya ada orang yang kurang kurang menyukai dan walaupun dia tapi ada orang yang tidak terlalu suka dan itu apakah dia tidak suka dengan lagunya atau dengan pribadinya itu memang ada ya.
1: Dapat lihat dari mana nah ini? Mungkin ini kan so di apa ya rilis di YouTube, mungkin komen di YouTube atau
0: Tapi kalau komen di YouTube sih positif,
1: positif
0: enjoy.
1: semua ya. Oke.
0: Tapi yang di luar dan
1: Di
0: ya,
1: dunia nyata.
0: di dunia nyata karena memang sifat manusia kan ada perasaan iri dan kecemburuan sosial itu tinggi. Tapi ya udahlah, yang penting semangat.
1: Oke. Nah, tadi Nova bilang kan dari sekian lagu yang dibawakan Trio Sinomarang ada lagu-lagu daerah tadi, lagu daerah dari Talaut kah?
0: Ada.
1: Oke. Apa di arti itu lagu itu sebenarnya, Nova?
0: Itu lagu itu menceritakan jangan percaya 100% pada sebuah persahabatan. Karena kadangkala dalam pertemanan juga bisa menghancurkan. Satu saja percaya bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah hal yang tidak memungkinkan bagi kita, tapi Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik. Itu dalam arti cerita bahasa Talaut lagu
1: Oke.
0: Larang Ya.
1: Nah, Nov, ini kan kalau mungkin lihat dari YouTube, momolian so biasa Kang Trio Sinomara. Nah, ini kan pas live. Jadi boleh kah sedikit mungkin dua lirik mau menyanyikan lagu khususnya lagu daerah ini yang lagu dari Talaut ini.
0: Boleh, boleh.
1: Dua lirik Jo. Soalnya kalau satu apa tuh sampai habis habis le acara Makota Bercerita kalau Nova menyanyi semua.
0: Enggak, dia kalau mau menyanyi itu nyanda paling 5 menit.
1: Oh, 5 menit. Oke. Mungkin DP Ref juga atau bagaimana? Silakan.

0: su
1: Manu. Sudah.
0: Oke, okay, baik.
1: Terharu. Satu.
0: Air
1: mata semuka bawah.
0: Betul. Dan memang versi akapela saja so bagus, apalagi kalau mau ditambahin DP musik-musiknya, aduh luar biasa. Berarti ini dari trio Sinomara ini luar biasa. Nah, kalau kalau mau lihat dari respon generasi muda terhadap musik yang dibawakan oleh trio Sinomarang seperti apa, ada?
1: Ada sih, Doran sangat suka dengan lagu-lagu dari Sinumarang, terlebih lagu yang kalau di lingkungan kita
0: Iya,
1: ya
0: ya.
1: di Angges itu Doran suka lagu yang pertama,
0: Apa itu DP lagu pertama waktu itu?
1: seperti Yesus di Getsemani. Jadi Doran bilang begini, Bun, Bunda,
0: Ya.
1: atau itu lagu itu dia dan meresap sekali di hati. Kenapa so DP meresap? Nggak tahu so DP arti. Nggak Bunda, itu seakan-akan teguran yang memang nyata-nyata. Kalau biolapun orang itu masih muda, perasa kamu DP gesekan biola, kata itu luar biasa, kata
0: Oke,
1: Doran.
0: baik. Anak, trio Sinomarang kan tadi sesempat rekaman dan semua dari Pak Patras,
1: Iya,
0: Edis Patras,
1: Pendeta Edis
0: Pak
1: Patras.
0: Pendeta Edis Patras. DP misalnya DP pemain biola atau ada DP DP pemain-pemain biola ini memang dari Pak Patras Edis atau?
1: Iya, Bapak Pendeta yang bayar pada orang,
0: Oke.
1: karena sewa dan untuk kasih bagus itu musik,
0: Oke.
1: permulus musik.
0: Tetapi dari Sangiha, orang Sangiha.
1: Orang Sangiha juga,
0: Orang Sangiha semua.
1: cuma dia di Manado, nanti kalau apa beliau jaga
0: Kontak
1: kontak.
0: kalau misalnya perlu
1: Iya.
0: untuk mau isi apa ini? Mau
1: Di
0: isi
1: musik.
0: ya musik nanti dikontak oleh Pak
1: Pendeta Edi.
0: oke. Baik. Apa Trio Sinomarang merasa punya tanggung jawab untuk menjaga budaya lewat musik?
1: Ada sih. Namanya kalau seorang penyanyi harus menjaga budaya. Itu musik. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini anak-anak muda kan lebih lebih nuansanya ke rock toh, so kadang itu mau ke rohani untuk khusus torang dan tapi torang harus menjaga itu dengan bagaimana torang merangkul itu anak-anak untuk memperkenalkan torang pe lagu-lagu rohani ini.
0: Oke, bagaimana? Salah satunya dibicara bagaimana itu untuk merangkul?
1: Tapi cara torang memperkenalkan mau pangge dengan menyanyi bersama-sama. Walaupun memang pertama kadangkala nyandak semua atau orang suka, tapi ketika orang terus ajak dengan pelan-pelan pasti. Macam kita pe anak laki-laki, Resafel, dek, ini dia menyanyi sama-sama. Tuh kok mama sedikit nih. Nah, tapi kalau kita ajak-ajak terus menyanyi sama-sama, akhirnya tanpa sadar dia menyanyi martoki-toki meja.
0: Yang
1: Iya.
0: penting soalnya suka ikut sedikit biar cuma DP
1: Iya.
0: alunan musik tuh.
1: Karena kalau mau paksa secara oh harus ikut kan tidak mungkin, itu segala sesuatu kan perlu proses dari pelan-pelan pelan. Iya.
0: Perlahan tapi pasti.
1: Mesti.
0: Oke. Nah, ini kembali lagi ke awal tadi, Nov. Momolian lagi ini penasaran. Baku dapat di mana ini tiga orang ini sampai terbentuknya trio Sinomarang, karena bukan di tempat yang sama di tempat tinggal saya.
1: Iya.
0: Yang ini Nova Angges, mungkin yang Sandra ini
1: Doran dua di Santiago.
0: di Santiago. Nah, bagaimana DP cerita itu?
1: Sebenarnya Trio Sinumarang ini bukan DP personil pertama, Ibu Sekretaris DP Suara Dua, bukannya Sandra.
0: Oke. Ibu Sekretaris Pena masa apa waktu itu?
1: Aduh, sudah lupa. So lupa.
0: Yang pasti Ibu Sekretaris ya.
1: Iya, Sekretaris Jemaat Sinumarang. Kemudian itu pertama sekali baku dapat ada Mira dulu, Mira Piloto. Itu pada waktu saya Mbak MC dan diundang menyanyi pada keluarga Barahama di Lahar sana. Jadi baku dapat dan DP Papa. Nah kita lihat ini anak DP suara gagak.
0: Bagus.
1: Memang gagak DP suara. Jadi kita bilang, ih mau mau coba-coba dan mana mau bikin trio. Nah, karena memang kita hobi menyanyi, dia lebih hobi menyanyi, DP Papa tukang bakibor yang ciptakan lagu kedua itu. Jadi kita coba-coba ke sana. Konde bilang, Bun, kalau boleh cari jo yang suara dua. Ditemuilah Ibu
0: Sek.
1: Fadli Tenda.
0: Oh,
1: Ah,
0: oke.
1: Ibu Fadli Tenda.
0: Sek, ibu sek itu.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kami bertiga menyanyi. Beserta menyanyi, menyanyi, menyanyi terus. Beliau ada sakit, operasi. Bingung.
0: Mau cari
1: Saya mau
0: satu
1: panggil,
0: personil.
1: ya, satu personil. Muncullah Ayen Wawurut, Wawuratu. Ayen Wawuratu. Tapi karena di PIPA itu lagi dia pegang proyek yang ini kok Ance hilang pusing lagi ngkong Mira, Mira bilang Bun kamu siapa lah kita kan coba-coba adik Mira cari Mira hubungi ternyata Sandra sampai memasuki 8 tahun
0: Saat ini
1: iya
0: tetap bertahan dengan
1: iya bertahan dengan kami bertiga
0: oke.
1: walaupun di sana ada DP tahu Joto
0: Iya,
1: anak-anak tuh ada DP
0: betul.
1: cecok ada DP so seperti itulah.
0: Begitulah kehidupan nyata dan
1: Iya,
0: dinamikanya ya. Tetapi tetap ya
1: bersama.
0: lanjut trio. DP perbedaan usia bagaimana?
1: Kalau saya sih katakan Doran Dua itu kita pe anak.
0: Oh, kenal anak kan?
1: Iya, karena memang jauh Doran Dua pe usia baru Dedek Mira 28. Kalau Sandra 30 lebih. Kita sudah 52.
0: Oke, okay. Mar dapat lihat cewek-cewek Mas.
1: Ada-ada aja.
0: Baik.
1: Cuma DP suara masih bagus tuh.
0: Sadis. Baik, sebagai informasi juga untuk pendengar RRI, mungkin yang dari kalau yang di RRI Tahuna kasih yang setahu no. Mar kalau yang ada di RRI Gorontalo, RRI Manado dan RRI Talaut masih belum tahu ini. Nova ini juga salah satu fans dari RRI Tahuna. Jadi sering bergabung juga bersama dengan RRI Tahuna. Nah, kalau setiap personil ini, Nov, setiap personil di trio ini punya peran khusus misalnya dalam memproduksi musik.
1: Ada sih kalau umpama Sandra. Sandra kalau umpama hal dia nyandak kena DP nada, dia sedikit protes, kasih kena. Tapi kalau untuk
0: Kalau Sandra suara berapa?
1: dia suara dua.
0: Oh, suara dua.
1: Nah, tapi
0: Kalau
1: kalau
0: Nova?
1: suara satu,
0: Oh, suara
1: suara
0: satu.
1: tiganya
0: Mira.
1: ngerah. Tapi kalau untuk mau ator, oh ini si Sandra atau Mira atau kita mau masuk di sini,
0: Part-part.
1: itu kita sendiri yang ator.
0: Oh.
1: Jadi Pak Pendeta Edis cuma mau kasih musik, ini lagu.
0: Oke.
1: Oke, Toran Tiga latihan, cuma satu hari, terus nyanyi dan DP Papa, Pak Herman Piloto.
0: Latihan ulang.
1: Latihan dan Pak Herman Piloto, kita bilang, aduh, tunggu, bahaginya di sini. Coba, coba mau begitu bahagi. Jadi kalau pembagian itu mau masuk di part 1 atau part 2 atau
0: Di masing-masing punya.
1: iya, maaf. Jadi diatur oleh saya. Tapi kalau untuk nada yang belum kena umpama ada minor situ, itu biasanya Sandra petelinga lebih tajam. Tapi kalau torang pe Dedek Mira ini dia hanya mana-mana aja pengen dua.
0: Terserah aja.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk menciptakan lagu pasti Pak Pendeta tadi kan.
1: Iya, Pak Pendeta Edis Patras.
0: Oke, Pak Pendeta Edis Patras mungkin pernah pernah apa ya baca cerita dengan trio ini kira-kira terinspirasi dari mana kira-kira DP lirik sehingga jadilah lagu ini. Pernah baca cerita atau pernah share atau juga mungkin ide-ide dari ketiga trio ini.
1: Kalau untuk lagu itu lagu pertama dan ketiga itu Pak Edis yang kurang kasih Pak Torang. Tapi untuk lagu kedua ini Pak Herman Piloto, DP perjalanan hidup dia ciptakan sampai muncul lagu itu Tuhan Penolong Hidupku ketika dia dalam masa terpuruk. Jadi beliau sempat bercerita bahwa ketika dia dalam kesusahan waktu itu dia cuma toki-toki keyboard di gereja karena DP rumah dengan gereja Sinumaran baku
0: Cukup
1: dekat.
0: dekat.
1: Jadi dia bermain keyboard muncullah itu lagu kedua itu Tuhan Penolong Hidupku. Makanya dia ungkapkan di situ bahwa hari-hari telah berlalu tanpa pertolongan itu dia ungkap dengan lirik DP pribadi yang terjadi pada DP
0: Okay.
1: diri.
0: Berarti itu pengalaman
1: Iya,
0: pribadi.
1: pengalaman hidup.
0: Oke, dari Pak Herman kan?
1: Ya, Pak Herman
0: Herman
1: Piloto.
0: Piloto. Apa tantangan terbesar Nov saat merekam? Saat merekam dan saat tampil live? Di saat tampil di gereja-gereja dengan di saat merekam apa DP tantangan? Ada DP beda atau
1: Ada
0: sama, Jo?
1: DP beda.
0: Apa itu?
1: Kalau kalau torang tiga cuma mau menyanyi di gereja, menyanyi jo, yang penting so tahu toh situ mau masuk di mana.
0: Iya, yang penting ada keyboard yang mau iri.
1: Iya. Tapi kalau di rekaman ini kan bonusnya mau jual toh.
0: Iya.
1: Iya. DP nada harus tepat.
0: Iya. Nggak boleh tapalisi.
1: Nggak boleh tapalisi. Jadi memang diulang-ulang-ulang-ulang. Torang tiga lantarang lagi
0: dapat. Satu lagu berapa kali ulang? Berapa kali take?
1: Aduh, nih tahu berapa. Berapa kali di take? Apalagi itu Sandra. Karena dia suara dua. Kalau kita sih enjoy. Kalau suara dua diulang-ulang-ulang-ulang. Aduh, kok. Jadi kita bilang begini. So, jangan membeku lantaran di ruangan AC.
0: AC ya, betul, betul.
1: Di ruangan AC. Kalau besok-besok sumpah ke kos kaki.
0: Setotofor.
1: Setotofor lantaran masuk barang 3 jam di dalam. 3 jam.
0: 3 jam, rekaman sampai selesai.
1: Iya. Tapi ulang diulang lagi itu.
0: Oh, setelah 3 jam kalau belum evaluasi belum.
1: Nanti Bapak telepon.
0: Oke. Okay. Oh, berarti dari 3 jam itu pulang dulu ke rumah baru balik ulang.
1: Nanti ulang ada jeda waktu.
0: Oh, ada jeda waktu lah. Oke. Okay.
1: Bapak telepon.
0: Lagi serta apa kata 3 jam ini punya EP jeda waktu. Sengkalin Singapura sentan hari ini. Sengnya ndak balik-balik. Lantaran sing naon sing nyandak dapat backing emarnya
1: ada sih kalau orang ada kemauan dengan cinta musik dia akan nanti mau berhenti kalau dia sudah jadi.
0: So, jadi
1: itu biasanya itu penyanyi begitu. Biar mau kasih genre lagu apa tapi kalau dia mau berusaha beda dengan penyanyi cuma oh iko rame malas dia. Ya karena
0: satu kali soalnya jadi
1: sudah karena dia cuma cinta oh kita cinta lagu Ambon kita nyimak lagu ini. Tapi kalau penyanyi dia harus menguasai semua genre, depi lagu dandut, depi ini, depi ini harus.
0: Oke, nah tadi so sempat disinggung terkait dengan genre. Nof, apakah ada eksperimen misalnya genre yang ingin dicoba ke depan? Mungkin bukan versi pop tetapi versi reggae kah?
1: Ada sih. Kita ada lagu yang kalau kita lihat minim itu lagu Katolik punya yang sering dinyanyikan kita suka rupa mau dibekeng keroncong dan
0: oh keroncong
1: dan tenang mendayung tapi dia dibekeng keroncong remix. Kita merasa tertantang di situ.
0: Oke.
1: Kita sering jaga aduh gitu. Ini kita

0: Kalau kita ada lihat itu Katolik punya.
1: Hmm.
0: Suka sih DP irama enak. Cuma kita berpikir aduh belum belum menceritakan kita minta sob DP pencipta.
1: Iya, kan harus dibicarakan sampai di
0: Iya,
1: sana.
0: harus ada komunikasi. Boleh sih, tapi dia kurang membentuk dalam cover. Walaupun dia nyata bicara DP pencipta, tapi DP cover, DP istilah cover ini. Cuma sih harus ada izinnya atau
1: Iya, betul.
0: harus ada
1: Karena
0: izin.
1: mau kena royalti nanti ya,
0: Bakar
1: kayak
0: berapa miliar, aduh hancur.
1: DP pencipta lagu dan semuanya tentunya harus dikoordinasikan. Nah, Nov, di sini juga tuh orang punya teman-teman yang ada di RRI yang lain ya, di RRI Manado, orang menuju ke RRI Manado judul ya, Novel.
0: Boleh ya.
1: Di sana ada siapa ini kira-kira ya, di Pro 4 RRI Manado, orang mau menuju ke RRI Manado dulu. RRI Manado, selamat siang.
0: Selamat siang, Momok Lian.
1: Iya, ini dengan siapa ini, Kang? Kak
0: Dengan Kekek
1: Heni.
0: Heni nih dari Manado.
1: Oh, Heni, oke. Okay. Selamat siang, Kak Heni. Bagaimana kabar hari ini?
0: Baik sekali. Momok Lian
1: Hujan
0: dang,
1: ya?
0: bagaimana kabar?
1: Kalau Mama Lian sama dengan Kak Heni, sehat sekali.
0: Iya.
1: Baik. Nah, kalau di Manado?
0: Di sini kadang cuacanya hujan, kadang panas. Tapi untuk hari ini lagi panas cuacanya.
1: Kalau tadi Pak Torang hujan banyak sekali, untung DP narasumber sampai. Ya
0: Kalau
1: tadi
0: sudah
1: untuk
0: niat, Kang. Kalau sudah diniatkan pasti sampai.
1: amin, amin. Kak
0: Amin.
1: Hen,
0: Oke.
1: bukan kakak. Kak Hen mungkin ada apa? Ada pertanyaan ke Nova, silakan.
0: Tadi memang tuh pertanyaan Torampe Momok Lian memang so bagi semua nih pertanyaan. Jadi so nintok mau tanya apa Riki? Mar mau coba aja Pak Torampe narasumber Kang, ada Torampe Ibu Nova Hamonsina. Ini baru baca lah DP di bawah. Ternyata ini anggota trio Sinomarang, Kang. Aduh, mantap memang tuh suara, Kang. Oke, ini kan DP tema lagu nasionalisme. Jadi ini menceritakan perjuangan masyarakat perbatasan yang cinta.
1: Rohani,
0: Oh,
1: rohani.
0: rohani, rohani tapi ada DP nasionalisme juga, Kang. Ya enggak? Ada, Kang, pasti. DP
1: Betul, jelas
0: sisip-sisipan.
1: rohani.
0: Oke. Nah, sebenarnya apa sih amanat yang ada dalam lagu ini yang artinya mau disampaikan ke masyarakat dan kemudian apa tantangan terbesar dalam menyanyikannya? Karena ini kan tiga orang ini punya karakter yang berbeda-beda, begitu. Apa ada kesulitan atau bagaimana? Itu saja.
1: Oke, silakan.
0: Iya, sebenarnya DP kesulitan dulu ya. DP kesulitan itu ada sih karena seperti tadi dikatakan DP genre suara berbeda-beda. Tapi dengan kesungguhan DP kesulitan itu hilang. Nah, makna yang disampaikan itu baik lagu pertama, kedua, dan ketiga hanya satu, bahwa kita manusia diciptakan di dunia ini untuk tetap bersandar dan berharap mengikuti ajaran Sang Pencipta. Oke.
1: Baik. Ada lagi, Hen?
0: Soalnya Anda stok kan?
1: Oke, baik. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ulang,
0: Iya, nanti ulang.
1: nanti balik ulang, Kang.
0: Oke.
1: Oke, dari Manado, torang menuju ke Gorontalo dulu. Di Gorontalo, torang ada torang P. Siapa ini?
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Iya, aduh, torang P. Anjaya yang ternyata.
2: Iya,
1: Selamat.
2: betul. Wah, luar biasa. Masih ingat Momolian ya?
1: Pertama waktu DP kecil ngomongnya apa nih ya,
2: Bagaimana?
1: masyarakat sebesar DP sum sebesar begini sudah pali ya Anja Yayan. Kabar bagaimana Anja?
2: Alhamdulillah sehat meskipun di sini cuaca panas terik ini, Momolian.
1: Dua berarti DP matahari.
2: Iya betul, satu orang satu di sini DP matahari, Dang.
1: Oke, kalau di sini kok hujan tadi, tapi saat ini sudah kembali cerah ini. Oke, Anja Yayan, kalau misalnya ada pertanyaan ke narasumber atau mungkin ada hal-hal lain yang tentunya apa ya, perlu dijawab oleh Ibu Nova Hamonsina, silakan.
2: Baik, menarik sekali ya perbincangan ataupun obrolan di siang hari ini. Sebenarnya Ti Anjayan tadi sobat catat ini ada kurang lebih 70 pertanyaan
1: Oh, memang sampai tutusan berarti.
2: Sampai kok, 70 ya. Mau menyapa dulu untuk Ibu Nova Hamon Sina. Ini merupakan salah satu anggota trio Sinum.

0: orang ya. Iya, halo. Mbak Nova.
1: Iya.
0: Iya, salam kenal dari Anjayayan. Kapan-kapan boleh jalan-jalan ke Gorontalo ya. Ini kan trio.
1: Sukacita. Kalau ada undangan. Okay. Ada undangan sukacita.
0: Baik, baik. Ini kan trio ya?
1: Iya.
0: Baik, berarti udah lama terbentuk ya. Tidak adakah penambahan untuk mau menambah satu anggota lagi menjadi kuartet begitu?
2: Anja berminat kira-kira?
0: Iya boleh. Anja nantinya akan berbagi suara menjadi suara kucing mungkin atau suara angin. Iya, mau bertanya nih Mbak Nova ya, saat ini bisa dibilang tengah marak-maraknya itu lagu yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Nah, bagaimana trio Sinumarang ini melihat masa depan musik daerah, utamanya lagu rohani saat ini? Terus pertanyaan berikutnya, anak muda saat ini kan dorang ini so lebih mudah menemukan musik modern di media sosial. Nah, kira-kira apa strategi yang dilakukan oleh trio Sinumarang agar lagu daerah ataupun lagu rohani ini tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda? Iya, itu saja Mama Lian.
1: Oke, silakan.
2: Ada dua kah?
1: Tiga.
2: Tiga.
1: Pertama
2: apa? Pertama tadi apa ini?
0: Mau menambah personil.
2: Menambah personil.
1: Oh, menambah personil.
2: Kuartet kata.
1: Sudah coba Pak. Kalau warna suara so menyatu seperti itu, kita rasa so boleh. Aduh, Bapak kah Mas ini dipanggil, panggil Mbak Mas Jodang. Yang
2: Uti kalau ini bukan oh, Mas.
1: Uti. Jangan Uti, ditampak begini kan mesti Mas. Apa kedua?
2: Kita? Yang kedua tadi si Anja. Yang kedua?
0: Iya, pertanyaan kedua tadi tentang maraknya lagu yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Bagaimana trio Sinumarang ini melihat masa depan musik daerah ataupun lagu rohani?
1: Kalau untuk AI yang sekarang kita rasa nyandak bagus, nyandak lawan sendiri, dari diri sendiri dan ciptaan dengan manusia buatan dari
2: suara
1: memang asli. Kalau AI kan bisa diubah toh, yang sengaut jadi bulat. Tapi kalau kadangkala kalau ditampilnya takut siapa DP suara beda. Jadi lebih bagus alami, nyandak dibuat-buat. Baru untuk mengantisipasi anak muda ke depan, seperti yang saya jelaskan, mendekati mereka, memperkenalkan dengan cara dan karakter dari personil sendiri. Apa dengan cara kita mau panggil orang menyanyi sama-sama, apakah dengan cara bagaimana kita juga memperkenalkan itu musik. Iya.
2: Tianja?
0: Iya, Momolia.
2: Masih adakah pertanyaan lain?
0: Iya, satu pertanyaan terakhir ini Momolian. Apakah penyanyi lagu-lagu rohani hari ini itu memang masih murni melayani atau justru mulai terjebak pada yang namanya tuntutan popularitas dan juga industri?
1: Oh. Kalau itu kami bertiga tetap melayani. Karena kalau dituntut dengan produksi itu akhirnya membuat suatu hal menjadi hancur. Tapi kalau musik itu atau pujian itu dibawa dengan kata pelayanan, maka tidak memperhitungkan itu berapa biaya, tapi melayani dengan ikhlas, maka akan lahir juga keikhlasan dan hal-hal yang baik.
2: Keikhlasan juga dari pendengar.
1: Iya, pendengar. Kalau dipaksa untuk harus dengan produksi, aduh, hancur itu Pak, karena tuntutan so di duit. Tapi kalau orang mau ingin
3: tunggu
1: hal sesuatu itu melayani dengan tulus, maka akan jadi hal yang baik juga. Iya, Pak Kamas.
2: Kalau mau kalian tetap panggil Ti Anjaya ya.
0: Baik. Iya, terima kasih Mbak Nova untuk mau kalian juga.
1: Jangan lupa Mbak undang ya. Siap mau ke Gorontalo.
0: Baik, baik. Nanti mau hubungi dulu itu Ungke Imran ya.
1: Iya, oke.
0: Ya, Mama Lian, kalau misalnya ada link YouTube untuk lagu-lagu daerah dari trio ini, barangkali bisa di-share juga biar nanti lagu-lagunya bisa diputar di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Oke. Makasih.
2: Iya, makasih banyak. Iya, nanti di komen di FB RRI Pro 1 Tahuna.
0: Baik.
2: Ya. Oke. Baik, terima kasih Tian Jaya ya sudah bersama dengan kami di siang hari ini. Kita akan lanjut lagi ke RRI Taroda. Oke, Talaut maksudnya. Ini kampung halaman dari Ibu Nova.
1: Bapak, rumah deh. Salibabu.
2: Okay. Selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Momolian. Iya, kalau di Talaut orang yang siapa ini, Kang?
3: Yang Hendra di sini.
2: Oke. Mau panggil Kak Hendra atau apa di sana?
3: Mana-mana.
1: Awe. Awe Hendra, mau olah apa uwa?
3: Iya, semua bertanya ini kan kalau penyanyi-penyanyi biasanya ada regenerasi begitu. Walaupun masih baru Kang, baru mulai rekaman tadi bilang tahun 2025. Tapi kan artinya so ada DP penerus-penerus yang mungkin kalau tadi ada anak yang sampai baku-baku sedu, sampai baku bantah untuk memanyanyi DP lirik, DP irama itu terlalu yang tahu penilaian bagaimana. Tapi kalau apakah DP regenerasi nantinya juga akan dibuat ya? Karena kalau kita orang kan lihat sekarang kalau grup-grup menyanyi-menyanyi begitu tuh banyak yang ada DP duplikat-duplikat trio yang lain. Terus yang tuh ada masuk dalam rekaman ini, orang yang panggil masuk rekaman itu betul-betul super pengalaman atau bagaimana? Soalnya kan itu juga kembali kalau label musiknya mungkin yang ternama cepat sekali untuk banyak orang kenal itu DP Dua Ibu P Group dan penyanyi. Cuma itu Jo dulu mau tanya. Jadi okay. Regenerasi dengan DP yang ajak rekaman atau produser atau sutradara begitu, apakah memang dorang super pengalaman atau do ibu butuh yang lebih berpengalaman lagi untuk mau kasih terkenal do ibu pelagu-lagu itu saja.
1: Oke, makasih.
3: Gawe.
1: Orang-orang yang mau bahasa Indonesia ini kaget orang so mamutu.
3: Oh iya, DP terakhir kete boleh mau tambah. Ini terkait dengan lagu Taroda tadi, Talaut. Kan kalau lagu Talaut kan sekarang lagi so banyak yang pakai-pakai sama yang tadi Gorontalo bilang ada AI. So ada yang pakai AI tapi banyak juga yang suka dengan lagu-lagu AI. Terus kalau tadi itu lagu itu rupa jarang lagi untuk orang di Talaut tahu dang. Maksudnya untuk lebih khusus di RRI Talaut. Orang kan di sini banyak juga lagu-lagu daerah yang terlanjur putar-putar toh. Nah itu lagu yang ibu ada bilang tadi dari Talaut yang sampai bapak berkesan sekali. Mana dang itu lagu? Itu saja. Oke.
1: Nanti dorang adik Lian ini ya mau.
3: Itu cuma ada mau Lian.
2: Oke. Langsung saja no.
1: Ya, untuk regenerasi kita pe anak so ada karena itu salah satu tapi anak adalah guru seni. Di Manado SMA, guru seni di SMA Dian Harapan Manado. Jadi dia sering bolak-balik Bogor karena DP nama studi banding. Jadi kalau regenerasi dari anak saya, tiga-tiga memang Iko, yang kedua juga suka nyanyi. Itu karena kalau dorang datang dari Manado, dalam rumah lagu apapun torang tiga mau backing improvisasi seperti Burung Kakak Tua, itu torang tiga mau backing asal jadi nyanyi, happy-happy dalam rumah. Kemudian untuk yang tadi panggil rekaman itu sudah berpengalaman Ade Hendra, nama produksinya SP Musik. Jadi sudah lama beliau berkecimpung di dunia rekam-rekaman. Iya. Okay. Ada lagi, Kak?
2: Yang ketiga tadi, Kak Hendra ada lagi yang ketiga tadi.
3: DP lagu yang itu tadi itu ada bilang yang lagu Taroda yang berkesan tapi itu orang jarang dengar orang Talaut. Untuk yang di sini.
1: Walaupunnya itu nanti Jo ada nanti mau kirim nanti Wawu Lian Jo dengan Irin buka di apa di peling kirim ke Talaut masak Talaut tawe ma olak ma. lagu uang, okay. Lagu tuntutan uang.
3: Iya.
2: Oke. Nanti DP link ini Kak Hendra, orang mau isi di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna streaming obrolan pada hari ini.
3: Oke, okay, oke, okay, siap. Oke, okay, okay. Sukses nih Ibu.
1: Iya, kan? Jangan lupa no kalau mau undang ke Talaut, siap turun tiga.
3: Ada Ibu pulang kampung kagak ini. Nanti kalau pulang kampung basingkan di RRI Talaut no.
1: Betul. Oke deh, di Melong.
3: Iya, di Melong. Oke.
2: Okay. Oke, okay, terima kasih Kak Hendra sudah bergabung.
3: Sama-sama.
2: Tadi so ke RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Talaut yang terakhir tadi. Dan mungkin kalau misalnya masih ada teman-teman yang di RRI Gorontalo, Manado, dan Talaut, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, nanti Babilang, Titora akan mau kasih kesempatan untuk bertanya kembali ke narasumber. Nah, kita kembali lagi di Pro 1 RRI Tahuna. Untuk pendengar RRI di program acara Mahkota Bercerita ini, torang yang tidak buka line telepon ya. Yang tidak buka line telepon untuk Anda berinteraksi, untuk Anda mungkin menanyakan ke narasumber, tidak. Tetapi Anda bisa chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna, karena kami juga live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Nah Nov, sebenarnya kalau kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, orang-orang Sangihe kan sekarang ada juga di perantauan, Kang Nov. Ya. Apa arti dukungan masyarakat perantauan bagi trio Sinomarang ini? Adakah yang jaga komen misalnya di ada. YouTube dari atau di
1: Jakarta,
2: Facebook?
1: Oh, okay, ada. Banyak-banyak yang buat komen. Mm-hmm. Ada dari Palu, mm-hmm. ada dari Karawang, mm-hmm. banyak. Jadi orang sangat mendukung untuk tetap semangat berkarya dan berkarir.
2: Oke. Okay. Ya. Kalau peran media sosial bagaimana, Nov? Bagaimana peran media sosial dalam mengenalkan musik dari Trio Sinomarang kepada masyarakat luas? Menggunakan media sosial yang mana kira-kira?
1: YouTube.
2: Iya. DP nama apa nama YouTube?
1: SP Musik.
2: SP
1: Musik.
2: Oke, okay. Bukan SP Cookies ini?
1: Bukan.
2: Bukan.
1: Yang tidak ada pengembang di sini. DP pengembang cuma suara yang berkoar.
2: Oke, okay. SP Musik di YouTube. Nyanda di Facebook?
1: Ada lagi di Facebook.
2: Oh, kalau di Facebook apa itu, supaya dorang kan boleh lihat di sana kira-kira bagaimana?
1: Kalau Facebook itu sih pribadi-pribadi.
2: Oh, pribadi-pribadi. Ya. Tapi kalau
1: tapi SP Musik no masuk lagi.
2: Ada SP Musik.
1: Ada.
2: Instagram, TikTok.
1: Kalau TikTok ada.
2: Ada lagi.
1: Kalau Instagram kira kita kurang ini.
2: Kurang tahu kan? Ya. Oke, tapi kalau TikTok, Facebook dan YouTube itu
1: ada.
2: So pasti memang ada di sana. Jadi kalau misalnya ada yang saat ini ingin mendengarkan lagu-lagu dari Trio Sinomarang, boleh langsung cek di YouTube SP Musik. Oke, di SP Musik di YouTube SP Musik. Di sana ada lagu-lagu dari Trio Sinomarang. Nah, kalau kita berbicara mimpi, Nov, apa mimpi terbesar Trio Sinomarang untuk rohani atau juga untuk lagu rohani atau juga musik daerah ke depannya?
1: Kalau soal mimpi pribadi ya. Menurut pribadi ya, mungkin akan lebih dari ini. Akan lebih dengan bentuk-bentuk alunan genre musik yang harus berbeda-beda, supaya nyandak terfokus cuma di situ DP genre musik.
2: Oh, nyandak menonton
1: ya. Itu. Coba kalau kita ingin berani, ingin mau lebih dari ini, robak dengan DP cara genre musik. Ya, kalau menurut kita pribadi, rupa kadangkala orang tiga kalau latihan so datang pasti Pak Herman Piloto jaga anu dengan macam itu lagu Caca no.
2: Okay.
1: Macam kita dia menyanyi di sana orang tiga dan menyanyi dengan Pak Romel Malalantang. Dia ambil dengan model genre koplo. Lara Nurunia ini. Jadi dia bagi dengan model genre koplo. Bagus. Enak didengar. Jadi nyandak dia selalu cuma di menonton terus. Dia harus keluar dari
2: di satu genre, mesti ada genre-genre yang lain lagi.
1: Jangan cuma di situ.
2: Okay, baik. Kalau di tahun ini mau barilis lagu?
1: Ya, dua-dua karena Pak Edis P artis itu banyak. Banyak DP artis. Jadi gantian. Dua-dua Pak Edis ini lagi monitoring.
2: Okay, lagi monitor.
1: Dua-dua dia akan ubah genre kong ada lagu baru lagi.
2: Lagu baru ya.
3: Boleh mau bertanya lagi ulang?
2: Oke, satu pertanyaan terakhir Kak Hendra.
3: Kalau ini kan 2025 artinya saya tahu tuh DP perkembangan musik dengan dari segi lain tadi ada singgung juga terkait industri. Industri kan artinya juga di dalamnya ada feedback

tinggalkan Beyonce ya dengan lagunya sekaligus mengakhiri untuk sajian lagu-lagu pilihan mancanegara yang hari ini. Selanjutnya program Satu Arah Manado ya nantinya akan segera jelang pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah. Untuk edisi hari ini ya, kesempatan Kamis 21 Mei 2026.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Manado dengan Warta Berita Daerah.
1: Kemudian karena ada untuk efisiensi, kami akan lakukan uji coba. Di waktu kami lakukan uji coba itu ternyata ada komplain masyarakat bahwa untuk menghentikan itu karena berdampak.
0: Ikutilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar dan pemirsa, PT Poleco Minahasa Utara menghentikan penggunaan batu bara pada tahap produksi karena memunculkan protes warga terkait polusi udara.
2: Komisi 2 DPRD Minahasa Utara memfasilitasi pertemuan antara PT Poleco Unikotin dan warga sekitar terkait polemik dugaan polusi udara dari perusahaan.

0: perusahaan tersebut. Upaya mediasi itu menemui hasil setelah Komisi 2 memberikan kesempatan kepada perwakilan pabrik dan warga Saronsong 1 Air Madidi melakukan sharing atau dengar pendapat. Dari pertemuan itu menghasilkan solusi PT Poleco tidak lagi menggunakan bahan bakar batu bara pada tahap pengelolaan bahan baku. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Minut Richard Tatuil mengaku lega polemik berakhir dan mencapai solusi bagi masyarakat untuk mengakhiri potensi polusi udara.
1: Dilakukan pada beberapa bulan yang lalu dan puji Tuhan untuk NTT hari ini kita telah mendapati satu kesepakatan yang di dalamnya lebih kekeluargaan. Disepakati ada empat poin penting, yaitu di mana perusahaan sudah tidak lagi akan menggunakan bahan batubara dalam proses produksi.
0: Perwakilan perusahaan Luki Kiolol memastikan PT Unikotin atau Poleco menghentikan penggunaan batubara pada produksi pabrik.
2: Sebelumnya kami menggunakan alat bakar namanya biomasa. Biomasa itu tempurung dan kayu bakar. Kemudian karena ada untuk efisiensi, kami akan lakukan uji coba. Lakukan uji coba itu ternyata ada komplain masyarakat bahwa untuk menghentikan itu karena berdampak.
0: Sebelumnya penggunaan batu bara pada produksi Poleco sempat memunculkan kait ancaman kesehatan seperti ISPA. Audi Perkan.
3: Sejumlah bahan pokok di pasar Bersehati Kota Manado mengalami kenaikan harga dalam sepekan terakhir.
4: Sejumlah bahan pokok di pasar Bersehati Kota Manado mengalami kenaikan harga dalam sepekan terakhir. Komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan adalah cabai rawit atau rica dan minyak goreng curah. Harga minyak goreng curah yang sebelumnya dijual Rp18.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp21.000 per kilogram. Sementara itu harga minyak goreng kemasan masih terpantau stabil. Salah seorang pedagang, Feby, mengatakan kenaikan harga cukup berpengaruh terhadap penjualan. Namun, ketersediaan minyak kita dari Bulog membantu memenuhi kebutuhan pelanggan.
5: Kenaikan harga itu dari 18, sekarang sudah 21 per kilo. Minyak goreng curah, kalau minyak goreng kemasan tetap berharga. Pengaruh, kalau harga naik, pengaruh. Orang minyak kita juga ambil di Bulog. Jadi kalau Bulog itu satu minggu satu kali. Sekali masuk, kadang 30, kadang 40. Iya, membantu sekali. Kalau ada minyak kita, pelanggan minyak kita. Tiap minggu ada minyak kita.
4: Selain minyak goreng, harga rica juga mengalami kenaikan. Dari sebelumnya berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp55.000 hingga Rp56.000 per kilogram. Pedagang lainnya, Pinit, mengatakan kenaikan harga rica dipicu oleh cuaca hujan di Gorontalo yang menjadi salah satu daerah pemasok utama.
6: Rica yang naik, bawang masih bagi tuang kelima. Rica ini yang naik, sudah 50, 56. Tapi tergantung stok. Gorontalo bawang hujan, dan tergantung dia stok.
4: Sementara itu, harga bawang merah masih bertahan di kisaran Rp45.000 per kilogram. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
3: Tenaga profesi bidan di daerah Talaut disebut masih minim yang tersebar di semua kecamatan di daerah perbatasan. Baru sekitar 8 yang diakui mendapatkan sertifikasi STR dan memiliki izin praktek.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mencatat jumlah tenaga bidan di wilayah tersebut hingga saat ini mencapai 160 orang. Dari jumlah ini, sebanyak 129 bidan merupakan lulusan diploma 3 atau D3, kemudian 27 orang lulusan D4 atau sarjana terapan, serta 4 orang telah menyelesaikan pendidikan profesi bidan. Belum lama ini terdapat tambahan 4 bidan yang baru lulus pendidikan profesi, sehingga total bidan profesi di Kabupaten Talaut kini menjadi 8 orang. Amelia Malage, Ketua Ikatan Bidan Indonesia, IBI Cabang Kepulauan Talaut, mengatakan sebagian besar tenaga bidan di Talaut telah berstatus aparatur sipil negara, baik sebagai PNS maupun P3K. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala, khususnya terkait pengangkatan ASN maupun pelaksanaan praktik di rumah sakit dan juga puskesmas. Kendala tersebut antara lain disebabkan masih adanya bidan yang belum terintegrasi dan belum memiliki sertifikasi praktik profesi, Kondisi ini terjadi karena jumlah bidan profesi di Sulawesi Utara, terlebih di Kabupaten Kepulauan Talaut, masih sangat terbatas.
8: Untuk bidan, sebagian besar sudah berstatus baik PNS maupun P3K. Hanya mungkin yang terkendala untuk pengangkatan P3K atau pun praktik dalam rumah sakit atau puskesmas itu bisa saja terkendala oleh karena belum terregistrasi, belum ada sertifikasi untuk praktik bidan sendiri. Sertifikasi untuk profesi, karena bidan profesi itu untuk Sulawesi Utara bahkan terlebih lagi Kabupaten Talaut itu baru sedikit. Nah, jenjang pendidikan yang dibuka diploma 4 di Poltekkes sendiri itu belum ada untuk profesi. Jadi untuk sementara kami hanya mengikuti ujian untuk sertifikasi saja.
7: Sertifikasi ya. Selain itu, jenjang pendidikan profesi bidan hingga saat ini belum tersedia di daerah setempat. Untuk sementara, para bidan hanya mengikuti ujian sertifikasi profesi guna memenuhi persyaratan praktik pelayanan kesehatan. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada momen Harkitnas di Minahasa Utara, kembali diingatkan dampak media sosial terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
9: Memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun, jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar upacara. Bertindak selaku Inspektur Upacara Asisten 3 Pemkab Minahasa Utara, Yosi Kawengian. Dalam upacara tersebut, Yosi Kawengian membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mutia Hafid.
10: Pemerintah juga telah melakukan ikhtiar besar dalam perlindungan generasi muda di ruang digital. Pemberlakuan penuh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PPKUNAN. Pada awal tahun ini adalah uji nyata kehadiran negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya.
9: Pelaksanaan upacara korpri tersebut diikuti oleh para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, lurah, dan seluruh ASN Pemkab Minahasa Utara. Diana Masih melaporkan.
3: Hukum Tua Desa Rapingis, Kecamatan Languan Barat, Beni Sumual berharap siapapun yang akan terpilih nanti dapat melanjutkan program pemerintah desa yang pro-rakyat.
11: Hukum Tua Desa Rapingis, Kecamatan Languan Barat, Beni Sumual yang tidak mencalonkan diri kembali pada pemilihan Hukum Tua tahun 2026 ini berharap kepada para dua calon Hukum Tua apabila terpilih nanti memimpin Desa Rapingis periode 8 tahun ke depan untuk dapat melanjutkan program kerja di desa yang pro kepada rakyat. Lebih lanjut kepada RRI, Hukum Tua Beni Sumual yang hampir 10 tahun memimpin Desa Raringis menghimbau kepada masyarakat untuk memilih calon hukum tua sesuai hati nurani.
12: Di sanalah mereka yang mengatur langsung dan melanjutkan pembangunan yang berada di Desa Raringis ini. Untuk saya sebagai hukum tua di sini menghimbau kepada masyarakat agar supaya mari torang sama-sama dukung sesuai dengan kemauan Anda semua, bila mana kita akan melaksanakan pilgub ini, mari torang sama-sama jaga itu keamanan agar supaya jalannya pilgub ini akan berjalan dengan lancar.
11: Adapun kedua calon hukum tua Desa Raringis, Kecamatan Longan Barat di tahun 2026 adalah nomor urut 1 Hartwalintukan dan nomor urut 2 Rizky Rorong. Dari Minahasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sistem rujukan pasien dari fasilitas kesehatan di daerah Talaut masih digunakan oleh rumah sakit saja. Namun untuk sistem rujukan pasien dari Faskes Puskesmas di Talaut masih bersifat manual dan belum masuk aplikasi SISRUT.
7: Layanan rujukan Kepulauan Talaut saat ini telah memanfaatkan sistem rujukan terintegrasi atau disebut dengan SISRUT. Sistem tersebut digunakan rumah sakit untuk mempermudah proses rujukan pasien ke rumah sakit lain, terutama di luar daerah. Sawitri Utami Merta, Sekretaris Ikatan Bidan Indonesia IBI Talaut, menjelaskan penggunaan SISRUT di tingkat puskesmas saat ini baru dapat dilakukan untuk pelayanan rawat jalan. Sementara untuk pasien yang memerlukan rujukan lanjutan ke rumah sakit, prosesnya masih terus menggunakan surat rujukan manual, prosedur yang berlaku. Hal ini dilakukan agar pelayanan rujukan tetap berjalan sesuai tahapan dan ketentuan medis, sehingga pasien tidak dirujuk secara sembarangan tanpa pemeriksaan dan penanganan awal di fasilitas kesehatan.
13: Jadi kalau untuk sekarang sudah ada sistem SISRUT. Kalau mau merujuk pasien sudah ada sistem, jadi rumah sakit, terutama kalau kita ke rumah sakit luar, sudah bisa pakai SISRUT. Tapi kalau yang dari puskes ke rumah sakit bisa SISRUT, tapi cuma untuk rawat jalan. Jadi kalau untuk mereka merujuk harus pakai surat rujukan yang manual. Tapi kalau mungkin di lapangan di puskesmas boleh cari bidan, tapi di fasilitas kesehatan.
7: Selain itu, pelayanan di fasilitas kesehatan, tenaga bidan dan petugas kesehatan juga tetap pelayanan langsung kepada masyarakat melalui kunjungan rumah maupun pendampingan kesehatan di lapangan. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tindak lanjut viral keberadaan 3 WNA berkewarganegaraan Cina di Sangihe, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara melalui Kanim Tahuna menggelar operasi gabungan sisir pertambangan emas Bowone.
14: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi turut mendampingi kantor imigrasi Tahuna dan APH serta instansi teknis terkait dalam operasi gabungan di lokasi tambang emas Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Operasi gabungan ini untuk menindaklanjuti video viral di media sosial adanya warga negara asing berkewarganegaraan Cina bekerja di tambang tersebut. Yodi Supit, Kepala Seksi Intel Dakim Kanim Tahuna, kepada sejumlah wartawan yang ikut operasi gabungan menegaskan, berdasarkan pengawasan yang dilakukan bersama APH dan instansi terkait di pertambangan emas Bowone, tidak ditemukan warga negara asing.
15: Seperti yang teman-teman lihat pada saat ini, kami dari Kantor Imigrasi Kelas TPI Tahuna sama dengan APH yang ada, aparat penegak hukum yang ada, di sini di belakang saya ada Bais, ada Disnaker, terus ada dari Kesbang, dari Polres, Kodim, terakhir dari Kanwil, Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara. Bersama-sama kita di sini untuk melakukan pengawasan, dan hasil pengawasan yang kita dapat untuk saat ini tidak ada keberadaan orang asing yang berada di tambang emas Bowone. Kami dari Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna telah melakukan pengawasan. Di bulan April kami telah dua kali melakukan pengawasan, yaitu yang pertama operasi wirawaspada dan yang kedua patroli keimigrasian. Dan awal bulan Mei kami sudah melakukan operasi pengawasan orang asing tanggal 6 Mei. Jadi pada saat kami melakukan pengawasan orang asing, dapati bahwa tidak ada keberadaan orang asing di sini.
14: Menurut Yodi, operasi gabungan berskala lintas instansi yang dilakukan ini sebagai langkah deteksi dini pengawasan hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekaligus juga memperkuat koordinasi, meningkatkan sinergitas, serta membangun keterpaduan data dan informasi yang solid di antara aparat penegak hukum beserta seluruh unsur komunitas intelijen setempat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan fungsi pengawasan keimigrasian dan keamanan wilayah perbatasan dapat berjalan optimal, responsif, dan terintegrasi secara berkelanjutan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sangihe, Ibtu Stevi Sumolang, menyampaikan penertiban di lokasi sudah 4 kali dilakukan dan saat ini tidak ditemukan adanya keberadaan atau aktivitas warga negara asing di lokasi tersebut. Sumolang menegaskan kegiatan di pertambangan Bowone saat ini sudah ditutup dan telah dipasangi pita garis polisi atau polis lain terhadap truk dan eskavator, serta juga telah memasang baliho di lokasi tersebut untuk stop tambang ilegal dengan mencantumkan pasal pelanggarannya oleh Polres Sangihe. Roy Pesak melaporkan.
3: Harga cabai di pasar Melowane mengalami kenaikan dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogramnya.
16: Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Melowane Kabupaten Laut kembali naik. Lipi, salah satu pedagang di pasar Melowane, mengatakan cabai rawit merah naik dari Rp60.000 per kilogramnya menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Naiknya harga komoditas cabai rawit merah disebabkan karena pembelian dari luar daerah seperti Manado merupakan pemasok juga mengalami lonjakan.
17: Untuk harga cabai naik dari harga biasa Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram, tapi cupak Rp10.000. Mungkin karena pengaruh hujan di Manado, cuaca hujan, jadi kalau dari Manado Rp55.000.
16: Sementara itu, Mia, salah satu ibu rumah tangga kepada RRI, menyebutkan ia terpaksa mengurangi jumlah porsi pembelian mengingat harga cabai yang naik signifikan. Ia mengakui kenaikan harga cabai cukup membebani pembeli karena harus menambah biaya kebutuhan dapur.
17: Sekarang 1 kilo 30.000 itu kami merasa terbeban karena belanja lagi bertambah.
16: Sebagai konsumen, ia berharap harga kebutuhan dapur pasar Melongwane kembali normal sehingga tidak lagi memberatkan konsumen. Dari Melongwane Kepulauan Telaut, Marsuki Mengerot terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, peringat frekuensi spektrum radio di Balmon Manado mendeteksi masih ditemukannya frekuensi radio negara tetangga masuk di wilayah Indonesia.
7: Meski tidak ditemukan frekuensi yang bermasalah di daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaut, namun pengawasan frekuensi khususnya izinnya tersebut tetap dilakukan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado. Naipsol Dalao, pengendali frekuensi radio ahli muda, mengatakan di daerah Talaut sampai sekarang hanya frekuensi radio RRI yang terdata aktif dan memiliki izin. Untuk frekuensi lainnya belum ditemukan bermasalah atau ilegal.
18: Sejauh ini di Kabupaten Kepulauan Talaut itu hanya RRI, Pak. Jadi di Talaut itu yang mengudara, yang memiliki IS hanya frekuensi RRI.
19: Jadi ada radio-radio komunitas atau apa gitu?
18: Dalam database kami, Pak, database spektrum frekuensi radio tidak ada izin spektrum frekuensi radio khususnya radio FM selain yang dimiliki RRI. Dan hasil monitoring kami juga tidak ada pancaran, Pak, frekuensi lain selain RRI yang menduduki frekuensi broadcast.
7: Mengenai frekuensi radio tidak mengenal batas ruang untuk digunakan, tetapi izin tetap harus dilakukan. Termasuk di daerah Talaut, frekuensi radio dari negara tetangga pun masih terdeteksi masuk sampai ke wilayah Indonesia. Tetapi selama jaringan frekuensi negara lain tersebut tidak bermasalah, tetap diizinkan mengudara. Namun harus berdasar mekanisme. Dikatakan saat terjadi masalah, pasti akan ditindaki.
18: Dari monitoring kami, memang ada frekuensi kan itu sifatnya borderless, Pak. Jadi frekuensi itu tidak mengenal batas wilayah. Kemudian dari hasil monitoring kami juga memang ada frekuensi radio FM yang dari tetangga, Pak. Jadi frekuensi-frekuensi yang sifatnya dari daerah tetangga, selama itu tidak mengganggu di Indonesia, tidak jadi masalah. Kan frekuensi intinya sudah diatur, Pak, kaplingannya, Pak. Jadi frekuensi yang ada di Indonesia itu sudah ada regulasinya, Pak. Kita tetap mengacu kepada aturan ITU, Pak. Jadi kalau frekuensi yang diatur di negara tetangga itu menjadi kewenangannya negara tetangga, Pak. Nah, frekuensi juga yang ada di Indonesia itu menjadi tanggung jawabnya kami untuk melakukan pengawasan. Nah, selama frekuensi yang ada di negara lain itu tidak menimbulkan gangguan di negara kami, harusnya tidak ada masalah. Seperti itu.
7: Pemantauan penggunaan frekuensi radio pun bukan hanya dilakukan di daerah Melongwane saja untuk di Talaut oleh Balmon dari Manado, tetapi dilakukan sampai di daerah terluar seperti di Miangas belum lama ini. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pringer UNA menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Personil Polsek Kabaruan menggencar melaksanakan patroli mobile presisi di sejumlah titik strategis wilayah Talaut.
20: Personel Polsek Kabaruan kembali mengintensifkan patroli mobile presisi menggunakan kendaraan roda 2 dinas pada Kamis pagi tadi. Menyisir rute dari Mapolsek, petugas memantau aktivitas warga mulai dari Desa Mangaran, Desa Taduna hingga Desa Rarange. Tidak hanya area pemukiman, perhatian khusus pada titik rawan kemacetan, pusat ekonomi seperti agen penyalur minyak dan solar, Kordakel, kompleks pertokoan, objek vital Bang Sulutgo, hingga kawasan pelabuhan perahu dan speedboat Mangaran. Kapolsek Kabaruan Andika Putra Amisi menegaskan bahwa patroli ini, petugas aktif berdialog dan mengimbau masyarakat untuk terus bersinergi mendukung kinerja kepolisian.
21: Di sela-sela pelaksanaan patroli justisi tersebut, personil Polsek Kabaruan secara aktif berdialog dan mengimbau masyarakat untuk terus bersinergi dalam mendukung kinerja kepolisian demi menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif.
20: Hingga siang hari, situasi di seluruh wilayah hukum Polsek Kabaruan laporkan aman, tertib, lancar, tanpa adanya temuan pelanggaran lalu lintas, peredaran miras, maupun senjata tajam. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk itu.
3: Pendengar, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Manado kawal pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG hingga ke daerah-daerah.
0: Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Manado kawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG hingga ke daerah-daerah guna memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan sesuai standar keamanan pangan. Selain memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar, KPPG Manado juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, satuan tugas MBG, serta instansi terkait agar kualitas pangan dan rantai pasok bahan baku tetap terjaga. Ketua KPPG Manado Billy Kere mengatakan pihaknya rutin melaksanakan sidak guna memastikan pengoperasian dapur SPPG sesuai standar operasional prosedur SOP.
1: Untuk mitigasi tentunya setiap minggu itu dari KPPG itu melakukan pengawasan, walaupun lewat Zoom itu kita lakukan, dan tentunya KPPG sendiri itu setiap minggu itu pasti ada saja kita turun ke lapangan untuk melihat hal-hal yang ada di lapangan, dalam artian kita sidak tanpa pemberitahuan. Kita lihat di lapangan pasti ada SPPG-SPPG yang sudah mulai lalai akan SOP yang seharusnya dilakukan. Nah, itu menjadi mitigasi kita. Dan juga ketika ada sesuatu atau ada kelalaian dari SPPG tersebut, dalam hal ini kepala SPPG, tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan evaluasi dengan memberikan teguran atau SP1. Itu yang menjadi tanda awas bagi para kepala SPPG, karena dalam hal ini kepala SPPG ini menjadi motor mereka yang mengatur, memanage yang ada dalam SPG.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan program MBG lebih banyak menjangkau wilayah termasuk daerah terpencil dan wilayah kepulauan seiring bertambahnya jumlah dapur SPPG di daerah. Calvin Wisang melaporkan.
3: Pendengar, di Talaut ada 3 desa yang menerapkan program bina keluarga balita sehingga mendapat penghargaan dari pemerintah pusat.
7: Di daerah Kepulauan Talaut ada 3 desa mendapat penghargaan dari Kementerian Kemendukbangga BKKBN RI atas pencapaian penurunan stunting melalui program Bina Keluarga Balita di daerah secara nasional, dan penghargaan tersebut diserahkan pemerintah kabupaten kepada desa-desa ini. Meike Ma'atuil, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Talaut, mengatakan bukti dari penghargaan ini sehingga Talaut menjadi salah satu daerah dengan angka penurunan stunting lebih cepat melalui program kolaborasi dari berbagai sektor dengan penggeraknya dilakukan sendiri langsung oleh masyarakat di desa.
2: Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga untuk 3 desa. Penghargaan ini diberikan atas partisipasi dari 3 desa ini dalam melaksanakan bina keluarga balita hadir 100% selama tahun 2025. Itu ada 3 desa, itu kepada Ibu Sekretaris Desa Moronge Selatan 1, kemudian kepada Kepala Desa Ambia, dan kepada Kepala Desa Leluhe Kecamatan Nanusa yang diwakili oleh Pak Camat.
7: Dia pun berharap raihan dari prestasi oleh 3 desa ini juga bisa diikuti oleh semua masyarakat di setiap desa di Talaut, agar nanti angka penurunan stunting daerah jadi lebih cepat ketika semua desa menggerakkan program bina keluarga balita diterapkan di semua keluarga, khususnya pada anak dengan usia pernikahan tergolong pernikahan dini. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi terakhir, pendengar, tes jasmani seleksi penerimaan Akpol Polda Sulawesi Utara sistem gugur. Untuk selengkapnya, kita dengarkan wawancara reporter Meki Kodowati bersama dengan Karo SDM Kombes Polisi Slamet Waloya.
22: Saat ini saya berada di lapangan Koni Sario Manado, di mana Polda Sulawesi Utara melakukan seleksi jasmani kepada mereka yang mengikuti tes akademi kepolisian, baik laki-laki maupun perempuan. Dan tadi sejak jam 6 pagi tadi sudah dilaksanakan uji atau tes jasmani, dengan pertama dilakukan lari 12 menit, selanjutnya ada seleksi-seleksi lain. Nah, lebih jelas juga di sini selain juga dari pejabat utama yang juga melihat langsung, termasuk orang tua meskipun mereka melihat langsung dari luar lapangan, ada juga dari juga melakukan pemantauan langsung. Dan saat ini saya sudah berada dengan Karo SDM Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi. Selamat malam. Ya, selamat pagi Pak Karo.
4: Ya, selamat pagi para pendengar RRI sekalian.
22: Ya, Pak, seleksi jasmani untuk Akademi Kepolisian saat ini sementara berlangsung. Nah, seleksi ini seperti apa? Tadi yang seperti saya sudah sampaikan ada lari 12 menit dan selanjutnya.
4: Ya, baik. Seleksi tes kesamaptaan jasmani ini merupakan bagian dari tahapan proses seleksi

0: di dalam peraturan Kapolri dijelaskan bahwa untuk tes kesamaptaan jasmani ini ada nilai minimal, batas nilai minimal, yaitu totalnya 41 apabila kurang dari tersebut, atau ada nilai 0 di tiap item, maka ini tidak bisa melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya.
1: Pak, selain juga ada dari internal, dari Propam yang melakukan pengawasan, kita lihat juga dari eksternal ada seperti dari Ombudsman, juga dari media yang dipercayakan untuk melakukan pengawasan ini.
0: Ya, baik. Jadi proses seleksi ini kita menganut sistem peta, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, di mana salah satu implementasinya adalah melibatkan pengawas, baik internal maupun eksternal. Pengawas internal dari inspektorat, kemudian Propam, dan juga fungsi-fungsi lain yang dilibatkan. Kemudian untuk pengawas eksternal, ini ada dari LSM, kemudian Ombudsman, dan juga perwakilan media. Termasuk juga dalam pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani ini, kita bisa saksikan secara terbuka. Ya, secara terbuka, dan hasilnya pun kita cantumkan di papan dan bisa dilihat oleh semua peserta.
1: Jadi hasil yang kita juga sempat lihat bahwa hasil mereka itu langsung tercatat dan tidak menunggu berapa lama lagi ya?
0: Ya betul, termasuk apabila dari peserta ada yang ingin komplain atau ingin melihat hasil, bisa dokumentasi video, sehingga apabila ada penilaian yang tidak benar, kemudian ada kesalahan dalam pencatatan, bisa langsung di komplain pada saat itu juga.
1: Pak, terakhir Polda Sulawesi Utara bukan hanya membuka pendaftaran untuk Akpol, tapi ada juga Bintara yang sementara melaksanakan kegiatan. Nah, apa harapan kepada mereka yang mengikuti, dan itu ada yang selalu disampaikan oleh Pak Karo, oleh Pak Kapolda langsung, agar hati-hati dengan istilah penembak di atas kita.
0: Ya, tentunya dalam proses seleksi ini yang bisa kita lihat dan saksikan bahwa kita benar-benar terbuka dalam proses seleksi, sehingga tentu kita mengimbau kepada terutama peserta maupun keluarganya untuk tidak mudah terbawa, terpercaya oleh yang tadi disebutkan penunggang di atas kuda, ya, penembak di atas kuda, ya, di mana ada mungkin yang mengaku ya sebagai oknum yang bisa meluluskan, dan kalau kita lihat dengan proses seleksi ini, itu adalah hal yang tidak benar, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
1: Saja Pak Karo, terima kasih.
0: Terima kasih, Pak.
1: Dan pendengar, saat ini kami masih ada di Polda, juga melakukan di lapangan Koni, juga melakukan pemantauan untuk kegiatan jasmani yang dilaksanakan dari pagi sampai menjelang siang ini.
2: Dan sekian warta berita daerah, saya Michael Cia. Selamat siang.

Hewan Kita Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda

Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya, karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami, Pro 1 RR untuk Manado siang atau Manado sore ini. Anda di 100% Indonesia. 0821-958-3500. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Priscilla.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Vika Senandekanaan.
0: Kanaan, gimana Vika kondisinya? Kalau di Tikala ini sedang turun hujan gerimis-gerimis manja.
1: Langit. Langit hujan lagi hujan.
0: Hujan juga di Kanaan. Hampir semua kota Manado berarti ya. Oke deh, Vina di Kanaan. Lagunya Vin, silakan ada Silon Seven, Lihat Dengar Rasakan, Bunga Citra Lestari Wanita Terbahagia, Noah Ini Cinta.
1: Wanita bahagia.
0: Boleh. Untuk siapa tiga orang langsung?
1: Dapat sama-sama. Dapat segalanya cerdas. Selamat ya cerdas. Tuhan selalu melindungi. Bismillah. Bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Petunjuk kita mau balas salam buat Pak Yenayel Ambon. Salam sehat ke keluarga Bunda Elsie Matelitun. Salam saya Kina yang ketiga buat Ibu Hetmina yang ada di Sadik Lapa gitu. Salam sehat bersama keluarga buat Kak Priscilla. Terima kasih. Selamat sore.
0: Sore baik, terima kasih Vina di Kanaan yang sudah juga menginformasikan pendengar sedang turun hujan di seputaran Kanaan, Karomasan mungkin dan sekitarnya ya. Apakah ini hujan lokal? Tergantung awan yang Anda lihat di atas Anda, ada beberapa yang cerah juga tampak mungkin. Namun kebanyakan di kota Manado saat ini sedang turun hujan. Hati-hati di jalan untuk Anda yang tengah berkendara ya, jalanan cukup licin biasanya. Halo, selamat sore, 100% Indonesia. Sore baik.
2: Hai.
0: Hai.
2: Sore baik.
0: Dari mana?
2: Dari Air Madidi.
0: Odo, orang Air Madidi. Ibu Katim. Perkenalkan dulu ke yang lain, silakan.
2: Ya, dengan Ibu Jane di Air Madidi.
0: Ibu Jane di Air Madidi. Gimana kalau Manado lagi hujan nih, Ibu Jane? Kira-kira di Air Madidi seperti apa?
2: Lagi pulang dari hujan keras.
0: Oh, hujan yang cukup deras juga di sana. So mengarah Kang Dapalia. Baru saja lewat. Ibu Jane, silakan lagunya. Ada Bunga Citra Lestari Wanita Terbahagia, Sheila on Seven, Lihat Dengar Rasakan.
2: Ada Wanita Terbahagia.
0: Wih. Silakan. ada dua orang ini yang batuk di sini.
2: Oh ya.
0: Silakan untuk siapa?
2: Salam dulu. Salam untuk Pris yang lagi tugas. Tetap semangat. Sukses untuk hari ini, diberkati. Amin. Bersama keluarga. Baru yang ada lewat tadi Kang Tina. Salam kompak, salam kasih. Baru tak mau kirim ada Ibu Els yang kali itu, ada Ibu Haryati di Kanan. Salam kasih semua, semoga fans Pro 1, penengah satu Pro 1, semuanya salam kompak-kompak. Beatriz, mau kirim salam ke terakhir.
0: Siapa tuh spesialnya? Si dia?
2: Seseorang, yes.
0: Oh, oke. Okay. Someone special, asik.
2: Iya, salam paling sayang, asik.
0: Oke.
2: Beatriz. Dadah, bye.
0: Terima kasih, bye-bye. Ibu Jane yang ada di Air Madidi yang sudah bergabung meminta juga wanita terbahagia. 0821-958-3500. Lagunya sama, jadi harus satu lagi deh. Halo, penelpon ketiga. Ada siapa di mana?
3: Halo, 100% Indonesia. Aku berikan karya berdasarkan Indonesia, karya bangsa Bill Benny Jobol.
0: Halo Bu Menijo.

0: Bolmut bagaimana ini? Di sini hujan, Bung Benijo.
1: Bolmut masih cuaca mendung-mendung, belum turun hujan.
0: Situasi suasana kondusif di sana?
1: Situasi kampit, Mas. Kondusif harus lancar finansial. Ada deh.
0: Finansial bahaya kalau di sini tanggal tua soalnya ya. Silakan lagunya ada Sheila on Seven, Lihat Dengar Rasakan, Noah Ini Cinta.
1: Nah, Noah aja.
0: Boleh, untuk siapa langsung Tio Rang?
1: Oke, tentunya pertama-tama kita tetap semangat ya, berkati dalam keluarga, sehat selalu. Jika orang spesial sampai hari ini yang pasti Islam di buku, tapi ada monitornya Pak Islam. Kalau dari orang Purno, terus yang kedua ada Pak Roni di Air Mani. Siapa kabar Pak Roni juga sudah sekarang dengar ya. Dan yang ketiga ada Musilio Sipari di Kolom Bitung di Pardo. Berkira makasih Pak Roni.
0: Terima kasih Bung Benijo yang ada di Bolmut sudah bergabung untuk 100% Indonesia. Silakan nanti pendengar Anda bergabung bersama kami di 082195835080. Sudah 3 penelpon yang bergabung untuk hari ini. Dan selamat siang, saya menyapa untuk Anda juga di kesempatan kali ini. Pendengar tengah mungkin beraktivitas sambil menyelesaikan segala sesuatu sebelum menantikan besok akan WFH. Wah, seneng ya. Selamat menikmati setiap pekerjaan Anda pendengar. Selamat juga katakanlah menyelesaikan segala sesuatu yang harus Anda selesaikan karena akan memasuki akhir pekan. Apalagi untuk Anda yang WFH, sudah pasti yang urusan-urusan kantor harus selesai hari ini. Tetap semangat pastinya di kesempatan kali ini pendengar untuk Manado sore ini saya hadirkan di 100% Indonesia. Buat para wanita-wanita yang sedang berbahagia di luar sana, ini adalah Bunga Citra Lestari, lagu lama sebenarnya ya, Wanita Terbahagia.

0: Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.
1: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
2: Kita deh pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
3: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
4: Iyo, ngar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
5: Sudah, jangan lupa ku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser.
3: Sampai sekarang, Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan.

0: Selamat sore pendengar, untuk anda yang masih setia bersama kami, Shilon Seven hadir dengan Lihat, Dengar, Rasakan. Sudahkah anda lihat, sudahkah anda dengar dan merasakan mungkin ya, apa yang selama ini cukup membantu anda dalam setiap aktivitas anda? Mereka-mereka lah orang-orang yang patut anda jaga hubungannya, yang membawa positive vibes di sekitar anda. 0821-95-835-080. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget, Mbak Pris.
0: Indonesia banget. Dengan ibu siapa di mana?
1: Halo, Mbak Pris.
0: Halo, terdengarkah suara saya? Halo.
1: Ibu Natalia, Mbak Pris. Ibu Natalia di Toli-Toli.
0: Ibu Natalia pindah posisi, koneksi tidak stabil. Sudah aman suara?
1: Sudah aman. Kalau okay. Suaranya Mbak Pris aman.
0: Baiklah kalau begitu. Toli-Toli, bagaimana kabar?
1: Aduh, kabar di sini toh, kalau kabarnya baik-baik sayang, tapi mendung-mendung cantik ini Mbak Pris.
0: Oh, malah mendung aja. Sama di sini, tapi turun gerimis tadi.
1: Nah, belum ada gerimisnya, cuma masih mendung, masih malu-malu.
0: Oh, masih mendung aja tahu malu ya.
1: Malu dia kalau mendung. Karena mendung Mbak Pris.
0: Oke, baik. Jadi gimana aktivitasnya hari ini, Bu Natalia? Lancar semua? Apa saja boleh mungkin di-share ke kita?
1: Aduh, lancar aktivitas. Kan kalau banyak aktivitas terus ada yang ana, berarti ada berkat lagi. Kalau lancar aktivitas.
0: Kalau ada berkat begitu, bahaya.
1: Oh iya. Bahaya nanti DP berkat, mesti nanti dibagi toh. Amin. Kalau ada berkat.
0: Semoga yang mendengarkan semua kecipratan berkatnya deh ya.
1: Amin.
0: Ibu Natalia, silakan lagunya mau yang mana? Kali ini hadir dari Sandi Sondoro dengan judul lagunya Tentang Perasaanmu. Ada juga dari Rosa, kali ini Hati Yang Kau Sakiti.
1: Aduh, salah-salah mau pilih Rosa yang pertama sudah.
0: Kenapa? Enggak apa-apa, cuma lagu loh.
1: Iya kan, cuma lagu, tapi judulnya ya aduh agak berat.
0: Nanti orang kira sakit hati kan. Oke, Ibu Natalia.
1: Padahal tidak apa-apa yang sakit hati ya Mbak Pris.
0: Silakan untuk siapa, tiga orang okay. saja.
1: Aduh, saya mau balas salam ya. Ada di Lelem San Pak Raiko. Selamat sore Pak Raiko ya. Makasih salamnya yang kemarin. Salam sehat ya buat keluarga yang ada di rumah. Yang kedua ada Ani di Kota Mobagu juga. Selamat sore, salam sehat, salam manis, kompak-kompak selalu. Yang ketiga ada Pak Acu di Bolmut. Selamat sore Pak Acu, harapan ada sehat-sehat ya. Buat Mbak Pris, tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Pris dan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Pris, selamat sore. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Terima kasih Bu Natalia sudah bergabung sore hari ini ya. Walaupun lagi happy-happy, jadi gak mau deh pesan lagu yang sakit-sakit hati katanya. Cuma lagu. Halo, selamat sore 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
2: Indonesia saja.
0: Dengan siapa di mana? Sore baik.
2: Yang punya Bu Nakin, Haryati, Bu Fiska.
0: Ibu Haryati, bagaimana kabar ini Ibu Haryati?
2: Baik-baik sayang kabarku Ibu Fiska.
0: Bu Nakin, Bu Nakin aman sore hari ini?
2: Bu Nakin, mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manja, belum turun ya. Hujan berarti ya.
2: Sama yang baru tadi bilang mendung-mendung cantik.
0: Mendung-mendung cantik, bebas. Kalau mendung-mendung cantik itu mendungnya hanya sekedar mendung. Kalau mendung-mendung manja itu ada awan begitu. Tebal hitam.
2: Ah, itu mau di sini yang seperti itu.
0: Oh, manja berarti betul, Kang. Oke deh, Ibu Haryati, lagunya tadi Sandi Sondoro Tentang Perasaanmu, Rosa Hati Yang Kau Sakiti, Seventeen Selalu Mengalah. Mau yang mana?
2: Oh, Seventeen deh, selalu
0: And di sini ada yang relate soalnya Ibu Haryati.
2: Oh begitu.
0: Silakan untuk siapa tiga orangnya.
2: Salam yang pertama buat Ibu Siska. Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Siska sekeluarga yang ada di Rano Tanah. Betul tuh?
0: Oke.
2: Oke deh. Salam pertama mau balas-balas salam dulu. Ada Pak Raiko yang ada di Leilem. salam sehat ke keluarga, berkasih salam yang kemarin, yang tentu ada Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu, salam sehat juga ke keluarga, makasih salam yang kemarin. Ya, ketiga yang lewat tadi, ada seorang Ibu Jane yang cantik, yang ada di Hermadidi. Terima kasih salamnya Ibu Jane, salam balik, salam sehat, salam tempat kesahabatan. Buat Ibu Siska yang cantik baik hati, terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Terima kasih. Sering mendengarkan curhat Bu Siska, Ibu Ariati ya. 08219853508 silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat sore 100%
3: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Ros Leida.
0: Bu Ros, bagaimana hari ini Bu Ros kabarnya?
3: Mendung-mendung.
0: Mendung-mendung. Manja atau cantik di sana?
3: Mendung-mendung cantik.
0: Oh, cantik. Silakan. Ibu Ros, lagunya ada tiga. Yang pertama Sandi Sondor tentang perasaanmu. Yang kedua Seventeen selalu mengalah. Ada Rosa juga, hati yang kau sakiti. Mau yang mana?
3: Jangan yang hati sakit.
0: Aduh, ini baru bilang enggak mau juga sakit-sakit semuanya ya. Oke, silakan Ibu Ros. Untuk siapa silakan langsung?
3: Karena ini ada enjoy-enjoy enggak mau begitu.
0: Hmm.
3: Nah. Oke, pertama buat Rizky lah, terima kasih sampai Tuhan selalu memberkati tugas sore hari ini.
0: Terima kasih Bu Ros yang ada di Lailam, lancar sukses usahanya ya. Sudah ada 3 penelpon sore hari ini pendengar yang bergabung untuk 100% Indonesia. Kita akan mulai dari Sandi Sondoro, tentang perasaanmu akan menemani sore Anda pendengar kali ini di kesempatan menit ke-42 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.
4: Di saat kau pergi,

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Hidup di Indonesia tidak lepas dari yang namanya tradisi dan budaya adat setempat, termasuk tradisi penyembuhan. Salah satu tradisi penyembuhan yang ada yaitu mengganti nama anak apabila sering mengalami sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh. Upaya ini dianggap mitos oleh sebagian orang, namun tidak sedikit yang menjadikannya tradisi karena menganggap nama mengandung sebuah kekuatan. Di Sulawesi Utara, ganti nama dikaitkan dengan pengalihan tanggung jawab asuh anak. Umumnya pada usia bayi, anak yang sakit-sakitan diletakkan ke dalam tolu atau topi petani dan diletakkan di atas kepala, lalu dibawa ke rumah orang atau kerabat terdekat yang bersedia merawat anak tersebut. Sehingga mendapat panggilan bua yang berasal dari kata buang dan ungu dari kata punggu dalam bahasa Minahasa atau pungut dalam bahasa Indonesia. Percaya atau tidak, setelah nama diganti, penyakit yang diderita sang anak biasanya berangsur-angsur sembuh, bahkan sangat jarang atau tidak pernah kumat lagi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waktu Indonesia Tengah. Dengan penelpon terakhir, kira-kira akan bergabung siapakah gerangan yang beruntung? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ibu Priskila.
0: Iya. Ada siapa di sana di dari ujung telepon?
1: Siapakah?
0: Siapa?
1: Pak Raiko.
0: Pak Raiko. Gimana Pak Raiko kabarnya hari ini?
1: Kabarnya puji Tuhan, sehat-sehat. Sementara semu-semu ganteng.
0: Di air mandi. Pak Raiko di mana? Leilem.
1: Leilem.
0: Jadi
1: masih
0: di Leilem.
1: Mau kemana-mana.
0: Bagaimana cuacanya tadi Leilem?
1: Somu-somu ganteng.
0: Somu-somu ganteng. Mengalahkan mendung-mendung manja dan mendung-mendung cantik ya. Somu-somu ganteng. Belum turun hujan berarti Pak Raiko?
1: Belum. Tadi sudah turun tadi siang.
0: Oke. Buat pendengar mungkin yang kurang paham, somu-somu ganteng itu berarti mendung-mendung menawan ya.
1: Menawan.
0: Silakan Pak Raiko, judul lagu sore hari ini.
1: Telepon salam sehat, salam damai bahagia terus. Lanjutkan terus sampai tuntas. Jam 8 kan?
0: Iya.
1: Oke. Bertemu dengan keluarga, dengan selamat menikmati kebahagiaan dengan keluarga.
0: Oke.
1: Oke.
0: Pak Raiko?
1: Mau salam-salam kan? Kita mau coba salam untuk para bapak-bapak dulu. Pertama, buka salam bapak Josrifai yang ada di Air Madini. Mungkin sementara monitor ini.
0: Iya.
1: Salam dari Pak Raiko, salam sehat, salam pagi terus dari keluarga. Lanjut yang kedua, ada bapak James yang ada di orang yang tempat di sana. Sementara monitor sementara berusaha ini, salam dari Pak Raiko. Salam sehat, salam pagi keluarga, salam dari Pak Raiko. Pak James yang ada di orang yang tempat. Yang ketiga, kita mau kasih salam buat Pak yang di jauh, Pak Junaidi
0: okay.
1: Yang ada di Ambon. Ini Pak Junaidi, ini salam dari Pak Raiko, salam sehat. Selamat menikmati cuaca mungkin cerah atau mendung-mendung cantik. Oke, kembali ke Bupis kita bertugas. Selamat melanjutkan tugas. Terima kasih, selamat sore.
0: Sore baik. Pak Raiko saking semangatnya lupa request ya. Saya akan putarkan untuk Pak Raiko nanti Dewa 19 dengan judul lagunya Satu. Namun setelah Anda mendengarkan nanti Beranda Astacita berjaringan nasional ya. Anda akan mendengarkan bersama program Satu Jakarta pendengar untuk Beranda Astacita hari ini Kamis 21 Mei 2026 dari RRI Pekanbaru, RRI Bogor, dan RRI Artambua, serta RRI Jayapura. Sesaat lagi tetaplah bersama kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91.2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, kilas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berbagi beragam informasi untuk Anda di hari ini, salah satunya kami hadirkan dalam kilas berita. Di mana pendengar, Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara menangkap dua pelaku begal berinisial MA dan BR yang membawa senjata tajam saat patroli di Jalan Raya Pluit Karang Utara Tanjung Priok. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Pandu Prabawa. Menurutnya penangkapan ini berawal dari kegiatan patroli rutin di titik rawan kejahatan. Polisi berhasil mencegah dua pria yang berencana melakukan begal menggunakan golok dan celurit. Saat patroli dilakukan, polisi melihat dua orang mencurigakan sedang mendorong sepeda motor dan polisi menghentikan keduanya untuk diperiksa. Kecurigaan petugas terbukti setelah dilakukan penggeledahan dari pelaku MA. Polisi menemukan sebilah golok sepanjang 50 cm yang disimpan di dalam tas kain selempang. Sementara dari pelaku BR, petugas

0: harus mengamankan sebilah celurit atau arit sepanjang 50 cm yang diselipkan di pinggang bagian kiri depan. Kedua pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 307 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Astacita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan listrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap, atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan, atau yang sering disingkat EBT, adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas, energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: Veranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi, selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau, yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, Bu. Dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi siapa namanya, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Iya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi, Bu. Sekarang dari pecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya, Pak?
1: Iya,
0: yang
1: terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Kita gitu, kayak energi angin, energi air, energi panas bumi, energi surya, panas matahari.
0: Oh ya.

0: juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan APT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau, berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022, kita sudah ada perdaruan rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di modelan RUEN itu untuk energi listrik ya, bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non-kelistrikannya itu pembuatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah di 35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biogas yang berasal dari kelapa sawit, limbah padi sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga. Kita tengok misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap rumah, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali mau memanfaatkan sampah menjadi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA atau panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Ma'ruf Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbaru bisa berdiri sendiri, tapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang tidak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas pembangkit listrik tenaga biogas, listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teralih semua.
0: Terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan meningkatnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

Demikian beranda serta kita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Bahan RRI Pekanbaru. Saya Fitri, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda serta kita yang akan datang.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, dan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Deli dan Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris Dinas Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Deli telah bersama Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris DL Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah sehat, Mbak Deli.
1: Baik, kita akan membahas sampah menjadi energi listrik. Nah, ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan?
2: Mulai sama menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya. PSEL itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya kita gunakan itu menggunakan teknologi generasi ya, pembakaran suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Okay. Seperti
1: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, berapa lama prosesnya, Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis ke belakang sebentar ya. Kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengolahan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS 3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. Betul per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya. Namun memang dalam pemenuhan keutuhan sampah yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Ya, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur
2: masih ada,
1: ya.
2: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA. Kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komplok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti sumber ekonomi tambahan ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu. Ya, boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
2: Iya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur, sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu tantangan yang paling itu ya dari masyarakat, pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik, karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
2: penting
1: ya
2: banget.
1: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
2: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Ibu ya.
2: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratan ya tadi persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti okay. itu. Mungkin singkat saja Ibu, ya. Apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
2: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, gaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
2: Terima kasih Mbak Lies.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Astacita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Samba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pembuatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, realisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran ini sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, di BK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.
2: Rimu pamanda lo yanaka meruang orambo.
0: Menurut pandangan Petrus, pemanfaatan potensi lokal di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan, bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit, cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak, salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri ya, ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari IPOS, dari Norway dan banyak Pak dari luar. Yang terakhir kami dari MC Indonesia, yang bancanya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
2: Iya, iya ridi dari ngulangu biaya karambu nambah wapa mariru ngunda iya rika bandang alamu dadunanya tarambu napang.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadap pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena mati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra toba di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabai, dan beberapa sayur-sayuran gitu Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa kan. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah itu bagaimana supaya hutan juga tetap dijaga. Nah kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai rusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari seperti itu Pak.
2: Iya ridi dari ngulangu biaya karambu nambah wapa maliru ngunda iya rika bandang alamu dadunanya tarambu.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan mandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Miranda hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua, jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kayak kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah gitu kan? Nana cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita, kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya siswa, salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering gitu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, untuk panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5%-nya dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik, karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan briket dari ampas pinang dan sagu tidak hanya

0: selebritas yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
1: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan dapat

0: Papua.
1: Pembuatan briket ini maksud kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
2: Ini hasil semua dari kompor briket, kita masak,
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Astacita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
3: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
2: Beli aja, gampang, gak repot nyap-nyapin.
3: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
2: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
3: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini dampaknya gede loh.
2: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
3: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Tindak lanjuti viral keberadaan 3 WNA berkewarganegaraan Cina di Sangiha, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut melalui Kanim Tahuna gelar operasi gabungan sisir pertambangan emas Bowone.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara turut mendampingi Kantor Imigrasi Tahuna dan APH serta instansi teknis terkait dalam operasi gabungan di lokasi tambang emas Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Operasi gabungan ini untuk menindaklanjuti video viral di media sosial adanya warga negara asing berkewarganegaraan Cina bekerja di tambang tersebut.

0: Saudi Supit, Kepala Seksi Intel Dakin Kanim Tahuna kepada sejumlah wartawan yang ikut operasi gabungan menegaskan, berdasarkan pengawasan yang dilakukan bersama APH dan instansi terkait di pertambangan emas Bobone, tidak ditemukan warga negara asing.
1: Seperti yang teman-teman lihat pada saat ini, kami dari imigrasi, kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna, dan bersama dengan APH yang ada, aparat penegak hukum yang ada, sama-sama kita di sini untuk melakukan pengawasan, dan hasil pengawasan yang kita dapat untuk saat ini tidak ada keberadaan orang asing yang berada di tambang emas Bobone. Kami dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna telah melakukan pengawasan. Di bulan April kami telah dua kali melakukan pengawasan, yaitu yang pertama operasi wira waspada, dan yang kedua patroli keimigrasian. Dan yang bulan Mei, awal bulan Mei kami sudah melakukan operasi pengawasan orang asing tanggal 6 Mei. Jadi pada saat kami melakukan pengawasan orang asing, dapati bahwa tidak ada keberadaan orang asing di sini.
0: DOD, operasi gabungan berskala lintas instansi yang dilakukan ini sebagai langkah deteksi dini pengawasan hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekaligus juga memperkuat koordinasi, meningkatkan sinergitas, serta membangun keterpaduan data dan informasi yang solid di antara aparat penegak hukum beserta seluruh unsur komunitas intelijen setempat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan fungsi pengawasan keimigrasian dan keamanan wilayah perbatasan dapat berjalan optimal, responsif, dan terintegrasi secara berkelanjutan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sangihe, Ibtu Stevi Sumolang menyampaikan, penertiban di lokasi tambang Bobone sudah 4 kali dilakukan, dan saat ini tidak ditemukan adanya keberadaan atau aktivitas warga negara asing di lokasi tersebut.
2: Jadi rekan, terima kasih. Walaupun memang saya ada pengalaman dari pihak imigrasi, ini mungkin dikoreksi bahwa penertiban di tempat ini kami sudah lakukan sudah 4 kali, dan ini 4 kalinya. Ya. Jadi mungkin dalam pemberitaan sebelumnya kita cek bahwa penertiban di lokasi ini sudah berapa kali kami lakukan penertiban, dan ini kali keempat kami lakukan penutupan dan penertiban.
0: Sumolang menegaskan kegiatan di pertambangan Bobone saat ini sudah ditutup dan telah dipasangi pita garis polisi atau polis lain terhadap truk dan eskavator, serta juga telah memasang baliho di lokasi tersebut untuk stop tambang ilegal dengan mencantumkan pasal pelanggarannya oleh Polres Sangihe. Roy Besak melaporkan.
3: Dari RRI Manado, kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Memasuki Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 yang tinggal menghitung hari, membuat para UMKM terus meningkatkan pembuatan kue kering. Peringatan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri maupun Idul Adha identik dengan keberadaan kue kering sebagai tradisi masyarakat Gorontalo.
4: Memasuki peringatan hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha tahun 2026 ini memberikan manfaat signifikan bagi para pelaku usaha di daerah. Ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang mencari kue kering maupun basah untuk kegiatan lebaran tersebut. Pelaku UMKM Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, Carolina Hasan, berharap untuk omset kue kering tahun 2026 ini dapat meningkat sebesar 30% dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, meskipun penjualan kue kering ini merupakan produk musiman, namun pihaknya berupaya melayani masyarakat yang membutuhkan. Disadari untuk penjualan kue kering saat ini, omsetnya cukup meningkat signifikan meskipun harga bahan bakunya pun mengalami lonjakan.
5: Walaupun mungkin di bahan baku terjadi lonjakan harga yang cukup tinggi, tapi untuk produk kue kering, karena ini adalah produk musiman yang dimana pasti masyarakat juga akan membutuhkan produk ini, insya Allah di tahun ini akan meningkat, walaupun mungkin ada sedikit kendala di mana bahan baku yang seperti margarin, gluten yang sering kosong, kemudian bahan-bahan baku lainnya seperti telur dan lain-lainnya meningkat tajam harganya.
4: Sementara itu, pegiat UMKM Gorontalo Dewi Sutonasaru mengemukakan dalam meningkatkan omset penjualan kue, pihaknya telah menggunakan sistem digitalisasi. Pemanfaatan sistem online seperti ini memberikan dampak signifikan terhadap penjualan kue dan kebutuhan penunjang lainnya yang diperlukan masyarakat. Bahkan untuk kegiatan administrasi seperti pembukuan, pihak yang dinilai memperlancar kegiatan usaha.
6: Kemudian ada penjualan melalui GoFood, kemudian ShopeeFood. Seperti kita sudah aplikasinya sudah banyak, lebih banyak online. Jadi digitalisasi yang kami gunakan juga, kemudian dalam pembukuan kita sudah pakai aplikasi SiAP.
4: Penjualan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti online ini mampu meningkatkan pendapatan UMKM itu sendiri. Dari Gorontalo, Hendra Opereri, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Informasi dari RRI Tahuna, imigrasi kelas 2 TPI Tahuna gelar operasi gabungan pengawasan orang asing di lokasi Tambang Bowone, Rabu 20 Mei 2026.
8: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna secara resmi menginisiasi pelaksanaan operasi gabungan berskala lintas instansi sebagai langkah deteksi dini pengawasan hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Langkah teknis ini diambil guna memperkuat kolaborasi, meningkatkan sinergitas, serta membangun keterpaduan data dan informasi yang solid di antara aparat penegak hukum APH beserta seluruh unsur komunitas intelijen setempat. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, Jordi Supit, kepada RRI mengatakan, melalui kolaborasi ini diharapkan fungsi pengawasan, keimigrasian, dan pengamanan di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih optimal, responsif, dan terintegrasi secara berkelanjutan.
1: Seperti yang teman-teman lihat pada saat ini, kami dari imigrasi dan bersama dengan APH yang ada, aparat penegak hukum yang ada, bersama-sama kita di sini untuk melakukan pengawasan, dan hasil pengawasan yang kita dapat, untuk saat ini tidak ada keberadaan orang asing yang berada di Tambang Mas Bowone.
8: Menurutnya pilihan lokasi ini didasarkan pada pantauan intensif terhadap aktivitas penambangan serta mengantisipasi potensi pelanggaran hukum maupun keberadaan orang asing secara ilegal. Selain itu berdasarkan hasil pengawasan lapangan yang dilakukan dalam kegiatan operasi gabungan di kawasan pertambangan Bowone, tim gabungan tidak menemukan adanya keberadaan maupun aktivitas warga negara asing di lokasi tersebut.
3: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Harga cabai di pasar Melongwane naik dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram.
9: Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut kembali naik. Pipi salah satu pedagang di pasar Melongwane mengatakan cabai rawit merah naik dari Rp60.000 per kilogramnya menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Naiknya harga komoditas cabai rawit merah disebabkan karena pembelian dari luar daerah seperti Manado merupakan pemasok juga mengalami lonjakan.
10: Harga cabai naik dari harga biasa Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram satu cupak.
11: Ya mungkin penyebab kenaikan, Bu.
10: Mungkin karena pengaruh hujan di Manado.
11: Cuaca
10: hujan. Jadi
11: kalau pembelian dari Manado berapa, Bu?
10: Kalau dari Manado 55.
11: Oke.
9: Okay. Sementara itu Mia salah satu ibu rumah tangga kepada RRI menyebutkan ia terpaksa mengurangi jumlah porsi pembelian mengingat harga cabai yang naik signifikan. Ia mengakui kenaikan harga cabai cukup memberatkan pembeli karena harus menambah biaya kebutuhan dapur.
10: Kami merasa berbeban karena belanja lagi bertambah.
9: Sebagai konsumen, ia berharap harga kebutuhan dapur pasar Melongwane kembali normal sehingga tidak lagi memberatkan konsumen. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengerot terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar, dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nurita laut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nurita laut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperdagangkan.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: bro, mana tahu itu stunting?
1: Hah? Stunting? Makanan apa lah itu?
0: Astaga, bukan makanan. Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat gara-gara kurang gizi.
1: Oh, kok bagaimana DP ciri-ciri itu, Dang?
0: DP ciri-ciri anak stunting itu biasanya lebih pendek dari anak seumurannya. Gampang sakit, kurang aktif, kong susah DP fokus dalam belajar. Pokoknya, ndak semangat deh.
1: Duh, kasihan kan kalau begitu. Kok bagaimana DP cara, Dang, biar torang mau cegah tompe bayi nanti?
0: Gampang. Cukup makan makanan bergizi, kong rajin ke posyandu, imunisasi lengkap, dan juga jaga kebersihan. Pokoknya, anak sehat, masa depan cerah.
1: Oh, begitu, Dang. Berarti torang harus tahu orang-orang ini, Kang, biar cegah stunting dari sekarang, toh.
0: Betul. Ingat, cegah stunting, baking anak sehat, dan pintar.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: si TikTok Shop akhirnya dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Ih, kepo ngono so.
1: Berapa tuh coba tuh pe harga? Oh tuh hai. 800 ribu. Oh,
0: no. Begitu no harga ori mar dapat diskon. Untung terus kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi begitu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada ngana pe harga sepatu itu.
0: Ngana le serupa mama doi cicil emas. Hi, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh mau jadi 3 kali lipat tahu.
0: Hi, mar ngana kira capur tu branded le ini boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyandak tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang anda mau jual? Jual kesedihan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi dari 270 juta Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Mel tahu nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang nggak punya mata.
1: Hah? Nggak punya mata? Emang ada mah?
0: Ada dong. Namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar nggak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya nggak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka, seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
1: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
0: Betul, malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya mah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan kaya nektar bunga tersebut.

0: kemudian, pegawai senior masuk dengan emosi meluap.
1: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
2: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
1: Nah kan, kamu mendingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
2: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
1: Oh, sudah berani bantah. Mengapa jadi senior?
2: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
1: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
2: Bukan gitu Bu.
1: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.

0: diem aja. Itu jelas-jelas dia paling victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
1: Terus, gak sempat bela diri, aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
2: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
0: Eh, Bu Susi. Boleh-boleh, Bu, silakan.
2: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
0: Intan difitnah, Bu. Tadi...
1: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
2: Hmm? Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
1: Saya gak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
2: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar ibu lihat secara objektif.
1: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
2: Okay lah. Kali ini ibu yang traktir. Yuk, makan.
3: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
4: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
5: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
4: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
5: Itulah, anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
3: Intan mendengar, ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
1: Eh, maaf Bu.
2: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan ibu, sebentar. Intan, ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
3: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
2: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga ibu alami.
1: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
2: Dulu ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
1: Oh gitu ya Bu, jadi harus bagaimana Bu?
2: Saran ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
3: Waktu pun berlalu.
0: Intan!
1: Apa sih teriak-teriak?
0: Kamu dapat promosi naik jabatan.
1: Halah, kirain apa, biasa aja.
0: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya.
1: Maunya. Ya udah, ayo mau makan apa?
0: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
1: Shh, gak mau dengar.

kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan. Sampai jumpa.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Pro 1, kanal informasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami dan mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado di menit ke-22. Lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami akan memperbarui informasi terkini untuk Anda pendengar. Akan ada laporan terkini terkait dengan Rakernas KONI Pusat. Akan Anda dengarkan laporan langsung bersama Richard Kundiman.
1: Laporan terkini.
0: Halo, selamat malam Richard.
2: Ya, halo, selamat malam rekan Puri.
0: Silakan untuk informasinya.
2: Oke, saudara pendengar masyarakat Sulawesi Utara, saat ini saya berada di Hotel Pullman Central Park Jakarta, di mana saat ini ataupun tadi pagi sampai saat ini kegiatan rapat kerja nasional KONI Pusat tahun 2026 dengan topik PON sebagai program strategis nasional pasaran asca cita di bidang olahraga dan sementara berlangsung dan diikuti oleh seluruh KONI provinsi yang ada di seluruh tanah air Indonesia, pengurus pusat cabang olahraga ataupun pengurus besar cabang olahraga pusat yang berada di Jakarta saat ini. Dan dapat kami laporkan kegiatan pada pagi hari ini telah dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir atas nama juga diwakili oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, seorang tokoh olahraga mantan atlet Olimpiade yakni Taufik Hidayat. Dan juga di ketika pembahasan tersebut banyak sekali ide-ide pemikiran yang tercipta dalam rakernas ini. Dan salah satu yang akan tercipta yakni penetapan Provinsi Banten dan Provinsi Lampung sebagai tuan rumah pelaksanaan PON ke-23 tahun 2032, dan di mana untuk PON 2028 nanti atau PON 2022 setelah ditetapkan dilaksanakan di dua provinsi yakni NTT dan NTB. Pada saat itu juga pemaparan tersebut banyak juga sekali penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh sejumlah kriteria yang diberikan oleh KONI Pusat, yakni atlet berprestasi, universitas pendidikan berprestasi, KONI berprestasi, tokoh olahraga peduli, dan pimpinan cabang olahraga. Dan dapat kami laporkan sendiri, saudara pendengar, masyarakat Sulawesi Utara, pada saat penetapan pleno 1 dan pleno 2 pada yang dibagi oleh dua tempat, yakni Komisi A dan Komisi B, di situ menetapkan ada sekali banyak sekali perubahan ADRT oleh KONI Pusat yang diikuti dan disetujui oleh seluruh peserta yang ada. Yang intinya ada satu ADRT mengatakan bahwa ketua terpilih ataupun ketua KONI yang terpilih ataupun di kabupaten di seluruh Indonesia apabila terpilih aklamasi bisa dicalonkan kembali untuk kedua kali bahkan ketiga kali. Dan diakhiri pada sambutan yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga wakil oleh Wakil Menteri dan Pemuda Olahraga Taufik Hidayat mengatakan ajang silaturahmi ini atau rakernas ini adalah ajang pemersatu bangsa dari dunia olahraga, sehingga ia mengharapkan KONI Pusat dan KONI seluruh Indonesia bisa menghasilkan ide-ide cemerlang untuk melahirkan duta-duta olahraga terbaik yang bisa mengibarkan rasa sangsaka merah putih di luar negeri, rekan Pres.
0: Baik. Bung Richard, seperti apa kalau misalnya melihat dari katakanlah Rakernas tahun sebelumnya, apa yang menjadi kira-kira prioritas dari KONI saat ini?
2: Ya, yang menjadi prioritas dari KONI saat ini yakni pendalaman, salah satu adalah pendalaman keputusan Kemenpora tentang Undang-Undang nomor 8 bahwa pembagian cabang olahraga itu telah diatur. Dan ini menjadi satu agenda penting oleh KONI Pusat dan ikuti oleh KONI seluruh Indonesia bahwa dia harus satu garis bahwa setiap induk organisasi yang dibawa naungan oleh KONI adalah hak dari cabang olahraga dalam naungan KONI. Seperti cabang olahraga lain yang akan menggelar kegiatan, dia harus dalam naungan KONI seperti menggelar korporat dan lain sebagainya terus.
0: Untuk penambahan cabang olahraga, seperti apa?
2: Tanggapan cabang olahraga terkait dengan keputusan ini adalah sangat setuju dengan kebijakan ini agar supaya pembinaan olahraga tidak keluar dari jalur yakni organisasi yang menangani cabang olahraga adalah betul-betul olahraga yang dalam naungan KONI. Karena KONI tidak memiliki atlet, karena yang memiliki atlet adalah induk organisasi cabang olahraga.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya, Bung Richard. Selamat ya, kembali bertugas.
2: Ya, demikian laporan saya Richard Kuniman dari Hotel Pullman Center Jakarta. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, itu dia pendengar untuk informasi terkait dengan Rakernas KONI Pusat saat ini. Anda sudah mendengarkan laporan langsung dari Richard Kuniman.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Salve, selamat malam, salam sejahtera saudara-saudariku umat Katolik yang diberkati Tuhan di mana saja Anda berada. Senang sekali boleh menjumpai Anda dalam acara ini, acara Mimbar Agama Katolik yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado. Bersama dengan saya, Anastasia Fitri Kalalo, Sarjana Agama, Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, tema katekese yang akan kita dengarkan bersama-sama dalam siaran Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, yaitu makna doa bulan Rosario bagi umat Katolik. Baiklah para pendengar yang dikasihi Tuhan, mengawali katekese kita di malam hari ini, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persatuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepada-Mu atas segala rahmat dan berkat kehidupan yang boleh kami alami dan boleh kami terima sampai saat ini dengan penuh rasa syukur. Saat ini kami akan mendengarkan Mimbar Agama Katolik dengan tema katekese tentang makna doa bulan Rosario bagi umat Katolik. Kami mohon Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi kami semua yang membuka hatinya dan menerima Bunda Maria sebagai ibu dari Yesus Kristus. Bunda Maria menjadi tempat perlindungan bagi para umat-Mu. Sudilah Engkau menerima kami yang datang menghadap-Mu melalui perantaraan Bunda Maria. Semoga melalui katekese yang akan kami dengarkan saat ini, senantiasa memberikan kekuatan dan penyegaran iman bagi kami dan menjadi sumber kegembiraan dalam kehidupan kami. Engkau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, para pendengar Radio Republik Indonesia Manado, bulan Rosario adalah waktu khusus bagi umat Katolik untuk menghormati Bunda Maria. Bunda Maria yang adalah Ibu Yesus Kristus, terutama di bulan Mei dan bulan Oktober, umat Katolik di seluruh dunia merayakan bulan ini dengan doa dan refleksi. Bulan Rosario adalah kesempatan untuk memperdalam iman dan memperkuat hubungan kita dengan Bunda Maria yang selalu dekat dengan kita dan memberikan perlindungannya bagi kita. Dalam sejarah perayaan bulan Rosario, tradisi Rosario dimulai di abad ke-15, diajarkan oleh Santo Dominikus, seorang biarawan yang berjuang untuk melawan bid'ah. Doa Rosario menjadi alat yang kuat untuk mempromosikan iman dan melawan penyimpangan doktrin pada saat itu. Pada abad ke-16, doa Rosario semakin populer dan disebarkan ke seluruh dunia. Banyak orang yang menemukan penghiburan dan kekuatan dalam doa ini, dan pada abad ke-19, Gereja Katolik secara resmi mendeklarasikan bulan Mei dan bulan Oktober sebagai bulan Maria yang didedikasikan untuk doa Rosario dan penghormatan kepada Bunda Maria. Sejak itu, tradisi ini terus berkembang dan semakin banyak orang yang merayakan bulan Rosario.
Doa Rosario mengajak kita merenungkan misteri kehidupan Yesus Kristus mulai dari inkarnasi hingga kebangkitannya. Kita diajak untuk meneladani kasih dan pengorbanannya. Doa Rosario juga merupakan kesempatan untuk memohon bantuan dan perlindungan Bunda Maria bagi diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Melalui permohonan, kita percaya bahwa Bunda Maria akan menolong kita dan mengantarkan kita kepada Allah. Doa Rosario merupakan sarana untuk membangun kesatuan dengan gereja. Kita berdoa bersama dengan jutaan orang di seluruh dunia yang juga mendoakan Tuhan melalui Bunda Maria. Melalui doa Rosario, kita akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian batin karena kita merasakan kehadiran Tuhan dan Bunda Maria dalam hidup kita. Saudara-saudari para pendengar Radio Republik Indonesia Manado yang dikasihi Tuhan, pada bulan Mei didedikasikan untuk Bunda Maria sebagai simbol kelahiran dan kelimpahan. Bunga mawar yang mekar dengan indah di bulan Mei menjadi simbol kemurnian dan kasih Bunda Maria. Pada bulan Oktober didedikasikan untuk Bunda Maria sebagai simbol kemenangan atas kejahatan. Dalam tradisi Katolik, bulan Oktober juga dikaitkan dengan doa Rosario untuk memohon perlindungan dan bimbingan Bunda Maria. Doa Rosario itu merupakan sarana untuk memperdalam iman dan memahami lebih dalam misteri kehidupan Yesus Kristus. Bunda Maria melalui doa Rosario akan memberikan perlindungan dan pertolongan bagi umat yang memohon kepadanya. Doa Rosario juga membawa kedamaian dan ketenangan jiwa karena kita merasakan kehadiran Tuhan dan Bunda Maria. Dengan kita berdoa Rosario secara bersama maupun secara pribadi dengan sungguh-sungguh dapat juga membantu kita mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita. Saudara-saudari para pendengar Radio Republik Indonesia Manado yang dikasihi Tuhan, seringkali ada berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh banyak orang, yakni kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan umat Katolik selama bulan Rosario. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita sebagai orang Katolik, umat Katolik mengatakan, biasanya umat Katolik berkumpul untuk berdoa Rosario bersama di gereja atau di rumah-rumah umat. Ada juga kegiatan prosesi doa Rosario yang dilakukan secara bersama-sama di jalan atau di sekitar lingkungan. Dan umat Katolik juga merayakan dengan misa kudus khusus yang diadakan untuk menghormati Bunda Maria, mengingati bulan Rosario. Umat Katolik juga seringkali melakukan kegiatan mempersembahkan bunga dan lilin sebagai simbol penghormatan kepada Bunda Maria. Saudara-saudari para pendengar Radio Republik Indonesia Manado yang dikasihi Tuhan, ada pesan dan teladan Bunda Maria bagi kita, yakni yang pertama, kasih dan cinta. Bunda Maria mengajarkan kita tentang kasih dan cinta yang tak terhingga. Ia adalah teladan kasih ibu yang sempurna, mencintai Yesus dan manusia tanpa syarat. Yang kedua, doa dan kepercayaan. Bunda Maria adalah teladan doa yang tekun. Ia selalu percaya kepada Allah dan memohon bantuannya dalam segala hal. Yang ketiga,
iman dan ketaatan. Bunda Maria memiliki iman yang kuat dan taat kepada rencana Allah kan ketika menghadapi tantangan. Dan yang keempat, damai dan ketenangan. Bunda Maria memancarkan damai dan ketenangan jiwa. Ia mengajarkan kita untuk selalu tenang dan percaya kepada Allah dalam segala situasi. Saudara-saudari para pendengar Radio Republik Indonesia Manado yang dikasihkan, kita sebagai orang Katolik dapat mempertahankan tradisi bulan Rosario. Karena tradisi bulan Rosario adalah warisan yang sangat berharga bagi umat Katolik. Tradisi ini mengajarkan kita tentang pentingnya doa, iman, dan kasih kepada Bunda Maria. Dengan mempertahankan tradisi ini, kita dapat memperkuat iman kita, mendapatkan perlindungan Bunda Maria, dan menjalani hidup yang lebih baik. Melalui doa Rosario, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dan Bunda Maria dalam hidup kita. Tradisi bulan Rosario adalah kesempatan bagi umat Katolik untuk memperdalam iman dan memperkuat hubungan dengan Bunda Maria yang selalu dekat dengan kita dan memberikan perlindungannya bagi kita. Saudara-saudari para pendengar Radio Republik Indonesia Manado yang dikasihi Tuhan, demikian katekese kita tentang makna bulan Rosario bagi umat Katolik. Dan saat ini kita akan mengakhiri siaran mimbar agama Katolik. Mari kita tutup dengan doa penutup. Mari berdoa. Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur karena kami boleh ambil bagian dalam pengajaran iman melalui katekese saat ini tentang makna doa bulan Rosario bagi umat Katolik. Ajarilah kami untuk selalu berdoa kepada Putramu Yesus Kristus melalui perantaraan Bunda Maria, dan ajarilah kami untuk menyadari akan kasih-Mu dalam kami melayani-Mu dan melayani sesama kami. Mampukanlah kami agar kami tetap setia kepada-Mu dan peduli kepada sesama kami. Jadikanlah kami umat-Mu yang selalu mendengar dan melakukan ajaran dan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon kepada-Mu ya Allah Bapa yang maha baik, berkatilah pimpinan Radio Republik Indonesia Manado bersama seluruh stafnya dengan rahmat kasih-Mu akan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mewartakan kebaikan-kebaikan kepada semua pendengar Radio Republik Indonesia Manado ini. Engkau berkati segala rencana, program, bahkan niat-niat baik mereka ke depan agar melalui media ini selalu diberkati dan boleh menjadi sarana yang semakin banyak orang mengenal dan mencintai Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Semoga kami semua para pendengar Radio Republik Indonesia Manado senantiasa dilindungi dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dan diberikan kami semua rezeki dalam kehidupan keseharian kami. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku, umat terkasih, para pendengar Radio Republik Indonesia Manado, marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Semoga kita sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah para pendengar yang terkasih, acara Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Saya Anastasia Fitri Kalalo, Sarjana Agama, pamit mohon undur diri. Tuhan beserta kita. Selamat malam dan terima kasih.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang di Kementerian Lembaga Plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjalan imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
3: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, pelayanan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret 2026, kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang di

0: Seberapa besar merespon negatif rencana membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam? Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
1: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Kalau nanti mengerti dampaknya yang nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadi yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
2: Ini untuk penjualan
1: perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
0: Pada kesempatan yang sama, Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
3: Kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
4: Ya. Optimis akan bisa itu.
3: Secepatnya.
0: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
6: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
7: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
6: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecili. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecili. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
7: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
8: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Kita mengalami dengan, kalau kita tracing satu-satu, kita melihat dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
7: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
5: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
2: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kuku, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
9: Jalur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKDH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra-disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
4: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagete, berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban dan aman dikonsumsi.
2: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
4: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolombanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
11: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat Yadi Kurniadi mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
12: Iya, gitu aja dong. Iya, nanti ya. Pak, ini tadi juga sama itu lah anak-anak sama cucu gitu. Iya. Jadi anak itu cucu kompak. Ayolah, anak sama cucu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji.
11: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahin RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 7 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase Armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
13: Baik, pendengar, setelah tugas yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah dari Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase Armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi memengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
14: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
13: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anjar Simanjuntak, mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dhanil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dhanil Anjar Simanjuntak.
16: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keriduan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita
15: semua. Dan pendengar, Dhanil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir rapat kerja nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin-poin yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat, Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Jakarta, Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, pendengar, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Dan kembali Anda bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado malam hari ini, tepatnya di hari Kamis 21 Mei 2026. Saya Iker Rasul Momoya hadir untuk Anda, menemani suasana Anda di perjalanan Manado malam hari ini hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pras, satu kali informasi dan inspirasi sebuah nomor lawas ya, sebenarnya dibawakan dan dibawakan kembali oleh Rosa, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, bareng dengan penyanyi yang aslinya yang lawas ya, Bruri Marantika, tetapi enak juga untuk dikolaborasikan, diperdengarkan untuk malam hari ini untuk pecinta musik Indonesia. Oke, selamat malam untuk Anda dan ya pasti salam paling bahagia untuk Anda menikmati suasana malam hari ini bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi demikian cintakannya selalu menemanimu. Kris Dayanti sudah hadir untuk Anda. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 di mana saja berada yang terus menikmati suasana malam hari ini ya. Oke, sangat menyenangkan ketika Anda sudah selesai dengan segala tugas-tugas Anda bersama dengan orang-orang yang terkasih, menikmati malam hari ini dan juga menikmati malam bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, yang pasti untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas juga, selamat menikmati malam hari ini. Tugas-tugas Anda bisa diselesaikan asal Anda memiliki stamina yang bagus untuk terus melanjutkan tugas-tugas Anda, dan pastinya tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, saya hadirkan selanjutnya ada Yudika dengan Aku Tak Begitu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita jumpa kembali dalam acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan untuk Anda yang rindu untuk bergabung bersama kami, silakan di 0821-9583-5080 untuk Anda pendengar di malam hari ini. Sekali lagi di 0821-9583-5080. Oke, silakan, sudah saya buka teleponnya untuk Anda ya, mulai dari saat ini. Oke, silakan Pro 1, selamat malam. Halo. Ya, tolong radionya dikasih kecil dulu, dengan siapa di mana ini? Halo. Iya. Oke, Pak Sagai dari Bitung, boleh dikasih kecil Pak Sagai monitornya?
1: Sudah,
0: ya. Oke, silakan Pak Sagai. Ya. Oke. Ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Pertama, terima kasih kepada Mbak Ika yang sudah terima telepon. Mudah-mudahan dapat menyelesaikan tugas malam hari ini dengan segala baik.
0: Oke.
1: Okay. Dan pulang di rumah, bertemu keluarga dalam keadaan sejahtera.
0: Ya, amin.
1: Untuk tugas spesial, pertama, Pak Benny Jo di Bolmut.
0: Ya.
1: Kedua, Pak James di Winurangian.
0: Iya.
1: Kemudian yang ketiga, yang punya Bunaken, Ibu Aryati.
0: Iya.
1: Tak kira itu aja, kembali ke Mbak Ika, lanjutkan.
0: Iya, terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung ya. Oke, di belakangnya Pak Sagai. Oke, silakan untuk Anda yang ingin gabung ya. Oke. Silakan di 0821-9583-5080 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung. Oke, selamat malam. Ya, halo. Oke, selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Ika.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini? Halo.
2: Pak James di Winurangian.
0: Iya, oke, Pak James di Winurangian. Silakan Pak James langsung saja.
2: Oh, terima kasih Ibu Ika, soal angka Pak James per telepon.
0: Iya.
2: Pak James mau balas salam dulu.
0: Iya.
2: Untuk orang Bitung. Selamat malam orang Bitung.
0: Iya.
2: Bapak Sagai. Terima kasih Pak Sagai per salam tadi.
0: Iya.
2: Ini Pak James per salam balik. Semoga Pak Sagai dalam keadaan baik dan sehat-sehat keluarga di Bitung dan di Pakure.
0: Iya.
2: Dan yang kedua, ada Bapak Raiko.
0: Iya.
2: Yang ada di Leilem. Selamat malam Pak Raiko, selamat malam. Ini Pak James, salam.
0: Iya.
2: Dari Winurangan.
0: Okay.
2: Untuk Pak Raiko, semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik di Leilem. Dan yang terakhir, ada Pak Rurijo, yang ada di Jalan Kembang, Kota Nado. Selamat malam Pak Bruri, Mas Ojo cepat. Ini Pak James, salam dari Desa Winurangan untuk Pak Bruri. Mau dalam keadaan baik di Nado. Untuk Ibu Ike, selamat malam. Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih Pak James yang ada di Winurangan ya. Oke. Silakan satu lagi di belakang Pak James 0821-9583-5080. Oke, silakan manfaatkan waktu dan kesempatan yang tadi sobaku-baku tabrak ya. Oke, jadinya setelah disilakan justru semuanya hilang. Oke, silakan sekali lagi di 0821-9583-5080. Masih semangat untuk Anda ya. Oke. Ya, malam hari ini bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, ya, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam Pro 1.
0: Oke, selamat malam, dengan Pak siapa di mana?
3: Dengan Pak Aco di Bolmut.
0: Oke, Pak Aco. Silakan Pak Aco.
3: Ya, pertama-tama tentunya terima kasih banyak Iki Sangka
0: Tuhan. Iya.
3: Dan tiga spesial, ada turun ke Ibu Elizabeth yang ada di Pakuwiri Utara.
0: Iya.
3: Selamat malam. Dan juga ada turun ke Ibu Haryati yang ada di Bunaken.
0: Iya.
3: Yang terakhir ada turun ke Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli.
0: Iya.
3: Kembali ke Iki yang bertugas.
0: Okay.
3: Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Aco yang ada di Bolmut ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
4: Selamat Pro iya. Satu Mbak Ike.
0: Oke, okay, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
4: Ibu Natalia di Toli-Toli, Mbak Ike.
0: Oke, okay, Ibu Natalia di Toli-Toli. Seperti apa Toli-Toli malam hari ini atau malam hari ini?
4: Ya? Malam hari ini cerah ya. Lagi Mbak Ike. Setidak mendung-mendung ya. Cantik ini lagi cerah.
0: Menadu tadi siang sempat hujan ya. Oke, okay, siang
4: ke sore. Oh ya, sore. Ini Mbak Toli ya. Lagi cerah. Seperti okay. Mbak Ike malam ya. Ini agak cerah. Suaranya okay. Mbak Ike juga cerah.
0: Iya, oke. Okay. Terima kasih Bu Natalia. Oke. Iya, oke. Kirimnya buat siapa okay, Ibu Natalia? Oke,
4: ya Iya, yang pertama buat Ibu Rosi ada di Lelem ya. Selamat malam yeah. Berhos. Makasih salam ini salam balik. Yang kedua ada Ibu Elizabeth juga ya yang ada di Pakuweru. Selamat yeah. malam. Selamat beristirahat. Harapan ada sehat ya Ibu Elizabeth. Dan yang ketiga ada Ibu Aurina yang ada di Tataran 2. Selamat malam, salam sehat. Salam manis, salam kompak selalu buat Mbak Ike, tetap ya, semangat ya. Ya, pastinya. Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik ya, buat Mbak Ike amin. Dan keluarga di rumah.
0: Terima kasih doanya.
4: Makasih Mbak Ike, selamat okay. malam.
0: Iya, terima kasih Bu Natalia. Selamat malam ya. Oke. Okay. Paling rajin ngirim ya. Oke. Okay. Terima kasih selalu untuk oleh-oleh dari Toli-Toli. Oke, jadi hadirnya bukan hanya hadir di telepon, tetapi selalu hadir kirimannya ya. Oke, banyak terima kasih untuk Ibu Natalia mewakili penyiar-penyiar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tetap memberikan semangat ya. Oke, selamat malam semuanya yang tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, oke? Okay?

0: Ya, sementara waktu di studio kami pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan kembali untuk ruang rindu malam hari ini. Ada yang punya kerinduan tersendiri ya? Oke, untuk selalu bergabung bersama kami, terima kasih ya. Oke, apresiasi untuk Anda yang selalu masuk bergabung bersama kami dalam setiap acara. Terlebih untuk malam hari ini yang suka ikutan di ruang rindu, silakan. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam ya, Bu Ike. Selamat malam Bang Rindu ya. Dengan Ibu Ellen Ranwangko Tondano.
0: Oke, Ibu Ellen, Tondanonya seperti apa Ibu Ellen di Ranwangko?
1: Saat ini Tondano ceria.
0: Dekat ya dengan yang kejadian kemarin di Kakas?
1: Jauh.
0: Oh, jauh ya, oke.
1: Ini kan Tondano Stad, kalau ya. Kakas kan Tondano Danau.
0: Oh ya, ini di Tondano Stad ya?
1: Iya.
0: Oh ya. Saya pikir di Tondano Pantai malah. Oh iya. Oke, silakan Ibu Ellen.
1: Pertama buat Ibu Ike, terima kasih Ibu Ellen ke telepon. Semoga selalu sehat sukses, diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Mau balas salam ketiga spesial. Pertama ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Terima kasih salamnya, salam kasih diberkati bersama keluarga. Kedua ada Ibu Aurina di Tata Aran 2, terima kasih salamnya, salam kasih diberkati bersama keluarga. Ketiga ada Ibu Agnes di Peling, terima kasih salamnya juga, salam kasih diberkati bersama keluarga. Untuk Ibu Ike, terima kasih.
0: Okay.
1: Selamat malam orang rindu, bang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih Ibu Ellen. Okay. Di belakangnya Ibu Ellen, silakan. Okay. Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Halo. Oke. Iya, oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo, Bu. Iya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dari Ibu Aurina, ya. Tataran 2.
0: Oke, tataran seperti apa Ibu Aurina?
2: Cerah ceria.
0: Iya, cerah ceria ya hari ini. Oke, silakan. Ibu Aurina, silakan.
2: Pertama-tama buat Ibu Ike, salam sehat selalu, bahagia selalu, diberkati.
0: Iya, amin.
2: Terus bersama keluarga,
0: amin.
2: Terus tiga spesial, yang pertama baru lewat buat Ellen cantik. Ini makasih salamnya dari Ibu Aurina. Ini salam balik dari terima kasih Ellen. Terus yang kedua buat yang punya Bunaken. Bunaken, Ibu Haryati, terima kasih salamnya yang lalu walaupun sudah lewat. Terus yang ketiga buat Hermina di Bitung. Makasih salamnya, walaupun sudah lewat, maaf ya. Ini salam dari Ibu Aurina, salam balik. Kembali ke Ibu Ike, terima kasih.
0: Selamat malam. Terima kasih, selamat malam Ibu Aurina. Oke, di belakangnya Ibu Aurina, silakan untuk Anda. Saya masih tunggu untuk 0821-9583-5080. Oke, silakan untuk Anda. Selamat malam semuanya tanpa terkecuali yang lagi bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, selamat malam. Pro 1, selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Oke. Iya, sayang sekali sudah diangkat dan terputus ya. Oke, dicoba-coba kembali untuk Anda. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Selamat malam, Baike.
0: Oke, selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Ani ketemu Baike.
0: Oke, Ibu Ani di Kota Mubagu. Kota Mubagunya kabar-kabarnya seperti apa, Ibu Ani?
3: Cerah.
0: Cerah ya?
3: Lagi cerah ceria.
0: Oh, cerah ceria. Oke. Silakan Ibu Ani.
3: Pertama, bagian tugas. sehat, salam sukses, mm-hmm. bahagia.
0: Iya.
3: Saya nak. Mm-hmm. Terus mengirim salam yang dari Ibu Aurina juga, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga, Rektor Ampe mm-hmm. Pak Yos juga yang ada. Jadi salam sehat, salam bahagia bersama keluarga, terus ada gitu sampai Ibu Esti Kerita juga, apa kabar, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Oke, kembali ke baiknya untuk ya. Terima kasih, malam.
0: Oke, terima malam kasih, baik. Selamat malam. Malam baik juga Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu ya. Oke, silakan untuk Anda di belakangnya Ibu Ani. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Halo,
4: Bu Ike dan teman-teman. Ruang okay. Rindu. Ruang pengembang rindu.
0: Oke.
4: Okay. Lewat lagu karya anak bangsa.
0: Iya, oke. Okay. Dengan siapa di mana ini?
4: Bung Benny Jo okay. Di Bolmut.
0: Iya, Bung Benny Jo di Bolmut. Bolmutnya seperti apa hari ini?
4: Cuaca bersahabat. Mm. Lalu selalu situasi kempit, Mas.
0: Kondisi. Iya. Yeah. Ada deh. Banyak deh, oke, okay. Iya, oke, okay. Silakan Bung Benny Jo.
4: Selamat main di level kandang ya.
0: Oh iya.
4: Tentunya ada Pak Islan di Blamongondo Utara. Yang kedua ada Ibu Haryati di Bunaken, dan yang ketiga ada Ibu Fatmawati. Itu Ibu Fatmawati yeah. Dan kita pun Masar gitu.
0: Teman-teman. Iya.
4: Temannya Ita pun nama Tari. Buat Ibu Ike, terima ya. Kasih, selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih Bung Benny Jo yang ada di Bolmut. Biar sudah di tingkat nasional, harus tetap ingat yang ada di lokal ya. Oke, okay. Ya terima kasih untuk Bung Benny Jo yang terus berkiprah di tingkat nasional, Ibu Fatmawati juga, yang lain boleh mengikuti juga ya. Oke, bolehlah mereka mewakili RRI Manado di tingkat nasional, yang paling rajin lagi. Oke, jadi Bung Benny Jo, Ibu Fatmawati juga. Oke, mungkin yang lain bisa ya menular juga kepada mereka. Orang Manado bilang tajangke juga ya, biar semuanya pada aktif ya, masuk bergabung terus baik di lokal maupun di nasional ya. Oke, okay, ya Pro 1 selamat malam. Halo.
5: Selamat malam, Mbak Ica.
0: Ya, oke, okay, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
5: Dengan Ibu Esther Lita di Girian.
0: Oke, okay, Ibu Esther Lita di Girian. Oke, okay, silakan Ibu Esther Lita Esther Lita.
5: Oke, salam sehat yang baik kok.
0: Iya.
5: Makasih sama telepon, tetap sehat, tetap semangat, ya, dan selalu diberkati bersama ya. Keluarga kita.
0: Oke, okay, amin.
5: Oke, lanjut, tiga ya. Orang spesial. Ini menyapa. Ada Sorante ya. Ibu Ipin. Ibu Ipin, salam kontak ya, salam persahabatan.
0: Iya.
5: Kedua, ada Sorante Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu. Kita dapat salam.
0: Iya.
5: Dan yang terakhir, ada terapi Ibu Ros yang ada di Leilem.
0: Ya.
5: Salam kompas, salam persahabatan semua.
0: Mm-hmm.
5: Rentaika, makasih dan selamat ya. Malam.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat malam. Oke, okay, demikian Ibu Esther Lita yang ada di Girian ya. Oke, okay, saya ke lagu dulu, baru saya kembali untuk Anda. Dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dulu yang ada di kampus Kleak ya, pasti kebagian karena di sana juga rajin. Selamat malam yang ada di Kio Saitun, peternakan kanan, untuk keluarga Kapelek Sologia, Bapak Rudi bersama Ibu Uto dan juga Feren, selamat malam dan selamat menikmati suasana istirahat malam hari ini. Dan tentu saja setelah sibuk dengan ya aktivitas UMKM-nya di kios Saitun hari ini. Oke, okay, gimana kabar juga untuk yang ada di kios sebelahnya, ada Bapak Hendro, Ibu Sherly, keluarga Pak At Kapele ya, untuk Bapak Hendro bersama Ibu Sherly dan juga Maylen ya. Oke, okay. Yang ada di depannya juga ada Kios Excel, Ibu Rita bersama Bapak Boy, selamat malam. dan yang pastinya lagi kumpul-kumpul di sekitar peternakan kanan. Selamat malam juga untuk keluarga Ratuela Memuaya, Bapak Ferry bersama Ibu Deti, juga Andre bersama Dede ya, Calvin dan Tesar, juga untuk keluarga Liando Memuaya, untuk Bapak Maxi bersama Ibu Meli, juga Christian dan Mercy, Grazia, Cici yang merayakan hari ulang tahun tadi malam kemarin ya. Selamat hari ulang tahun bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Juga ada Putri, ya semoga tetap bahagia dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, tetap dalam suasana yang membahagiakan untuk Anda, semua-semua yang kumpul di sekitar Fakultas Peternakan Kanan di lorong di pulau apa ya? Aduh. Lupa pokoknya di kompleks peternakan kanan semua-semuanya ya. Oke, selamat malam semuanya dan tetap menikmati suasana malam hari ini. Tentu saja bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami untuk malam hari ini. Kita masih lanjut lagi untuk Ruang Rindu malam hari ini. Dan waktu di studio kami pukul 21 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, silakan untuk Anda ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Halo. Oke, ya, sayang sekali tidak menggunakan waktu malam hari ini sudah diangkat ya. Oke, ya, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori keluar lagu.
0: Iya.
1: Selamat malam Ibu Ike.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Yang punya Bunaken, Haryati Ibu Ike.
0: Oke, gimana kabar-kabar Ibu Naken?
1: Kabarku baik-baik sayang ya. Ibu Ike.
0: Oke, hari ini hujan atau tidak?
1: Cuma mendung saja, tapi tidak jadi hujan.
0: Oke, tapi aktivitas wisatanya lancar,
1: lancar. Okay.
0: ramai lancar ya. Oke, iya. Silakan Ibu Haryati,
1: salam pertama buat Ibu Ike. Terima kasih sudah angkat teleponnya. Semoga tetap semangat. Buat terbaik buat Ibu Ike ke keluarga yang ada di
0: sana. Iya, terima kasih. Oke,
1: sama-sama. Lanjut, salam buat 3 orang.
0: Iya.
1: Salam dulu yang.
0: Halo. Aduh, di mana, kemana, Ibu Haryati? Halo. Ya. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Ya. Pertama ada Pak Saga yang ada di Bitung. Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Aurina, Ibu cantik yang ada di Tataran 2.
0: Ya.
1: Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada Pak Aco yang ada di Bolmut. Salam sehat juga bersama keluarga.
0: Ya.
1: Buat Ibu Ike, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih Ibu Haryati yang punya Bunaken. Oke, enak ya udah tinggal di Bunaken. Iya. Oke, di belakangnya Ibu Haryati, silakan Pro 1 selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam Ike.
0: Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Ros Leilem.
0: Oke, Ibu Ros di Leilem ya. Oke, Ibu Ros, Leilem seperti apa hari ini?
2: Ya, tadi hujan. Ini
0: sempat hujan ya. Seperti Manado juga tadi hujan. Oke, silakan Ibu Ros.
2: Pertama buat Ibu, kasih saya angkat telepon. Tuhan selalu memberkati tugas malam ini, diberkati keluarga di rumah.
0: Ya, amin.
2: Ibu, ada Esther Lita tadi yang selewat, ada Elis di Bitung.
0: Iya.
2: Ada Pak Mahmud di sana.
0: Iya. Iya. Oke, terima kasih Ibu Ros, malam baik juga. Di belakangnya Ibu Ros, silakan. Oke, iya. Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Selamat malam Ibu Ika.
0: Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Dari Makalisung Ibu El.
0: Oke, iya Ibu El, Makalisungnya seperti apa hari ini?
3: Cerah Makalisung Ibu Ika.
0: Oh iya, cerah ya. Oke, silakan Ibu El.
3: Ya, menyapa pertama tentunya buat Ibu Ica yang sedang bertugas.
0: Ya.
3: Selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia.
0: Amin, amin, amin.
3: Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga di rumah selalu.
0: Terima kasih.
3: Amin. Yang pertama ada Ibu Hermin yang ada di Bitung Sari Kelapa. Salam manis, salam sehat bersama keluarga, diberkati.
0: Iya.
3: Yang kedua ada Ibu Melvana Bitung juga. Salam manis, salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga Pak Junaidi di Ambon. Salam kasih, salam hormat, salam sehat. Ibu Ika, makasih.
0: Okay.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung. Oke, di belakangnya Ibu El, satu lagi saya tunggu untuk 08219835080. Silakan manfaatkan waktu dan kesempatan ya. Oke, siapa saja Anda, di mana saja yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 08219835080. Oke. Yang ingin berbagi rindu malam hari ini, oke, okay. Ya silakan di ruang rindu Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, oke, okay. Terima kasih untuk Anda tetap menikmati suasana malam hari ini, ya, yeah. Oke, okay, Pro 1 selamat malam, halo.
4: Selamat malam Pro 1.
0: Iya, yeah. Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
4: Pak Raiko.
0: Oh ya, Pak Raiko. Oke, okay, silakan Pak Raiko.
4: Salam sehat,
0: iya,
4: buat Ike.
0: Oke, okay, salam sehat juga nah. Pak Raiko. Silakan Pak Raiko, kirimnya buat siapa?
4: Iya. Buat yang pertama.
0: Iya.
4: Ibu Ratna Sindi, selamat malam. Ibu Ratna Sindi, terbadengar di sini.
0: Iya.
4: Salam sehat Pak Raiko. Yang kedua ada Ibu Els di Makalis yang baru lewat tadi.
0: Iya.
4: Salam dari Pak Raiko, salam sehat bersama dengan keluarga.
0: Iya.
4: Yang ketiga kita mau kasih salam buat Ibu Ani ya di Kota Mabago.
0: Iya.
4: Ibu Ani mungkin para monitor salam dari Pak Raiko yang ada di Lailung ini.
0: Iya.
4: Kembali ke Bu Ika bertugas, terima kasih, selamat okay. malam. Shalom.
0: Iya, terima kasih, selamat malam juga Pak Raiko, shalom juga ya. Oke, kita ke lagu dulu ya. Oke, semuanya selamat malam tanpa terkecuali yang sementara bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk malam hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami ya. Apalagi untuk Anda yang masih tetap menjalankan tugas-tugas Anda, malam hari ini masih melanjutkan tugas-tugas Anda juga, atau karena Anda iya, dapatnya shift malam, tetap semangat untuk Anda menjalankan tugas-tugas Anda dan segala aktivitas yang Anda akan lakukan malam hari ini, dan tetap menjaga stamina Anda, menjaga daya tahan tubuh Anda agar lebih baik lagi, lebih bagus lagi ya, untuk menjalankan tugas-tugas Anda yang harus Anda emban malam hari ini, harus dikerjakan malam hari ini juga. Oke, semuanya selamat malam. Salam rindu ya yang terus bergabung bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Walaupun ada yang Dora bilang somengantu ya, tapi kalau yang memang fanatik dengan ruang rindu, malam pun akan iya terasa siang. Kalau tidak bergabung pasti rasanya kurang, dan mungkin juga mengganggu tidur ya. Membawa sesuatu. Oke, sesuatu yang hanya enggak bisa tidur. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya. Dengan ibu siapa, di mana?
1: Ibu Sheni dari Kota Tomohon.
0: Oke, iya, Ibu Sheni dari Tomohon. Oke, Ibu Sheni, silakan.
1: Oke deh. Iya. Tiga spesialnya. Kali ini untuk bapak-bapak dulu.
0: Iya.
1: Pertama orang ke Tuminting, Bapak Dapak Dempak Li.
0: Iya.
1: Apa kabar Pak Li? Ini salamnya. Salam hormat dari Ibu Sheni tentunya bersama keluarga. Yang kedua ada Pak Junaidi di Kota Ambon.
0: Iya.
1: Ini salam ya dari Ibu Sheni tentunya bersama keluarga. Dan yang ketiga ada Pak Niko yang ada di Makassili. Ada monitor kata Pak Niko.
0: Iya.
1: Ini salam ya dari Ibu Sheni tentunya salam buat keluarga.
0: Iya.
1: Kita kembali ke studio Ibu Iko yang tugas. Jaga kesehatannya.
0: Iya, oke.
1: Iya. Di udara.
0: Oke, okay, terima kasih Ibu Sheni. Oke.
1: Okay.
0: Iya, shalom juga, selamat malam. Oke, okay, iya, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Oke.
0: Okay. Iya, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Fatmawati.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Oke, okay, Ibu Fatmawati. Oke, Bitungnya seperti apa kabar-kabarinya hari ini?
2: Kabarnya?
0: Ya.
2: Alhamdulillah, ada sehat walafiat.
0: Iya, oke. Iya, silakan Ibu Fatmawati.
2: Kalau kabar balik?
0: Iya.
2: Sehat.
0: Sehat pastinya, ya.
2: Aduh, sama satu porsi kan.
0: Iya, pastinya, ya. Oke. Iya. Kirain lagi jalan-jalan kemana gitu ya.
2: Oh belum, ada DP waktu.
0: Oh iya, ada DP waktu.
2: Nanti waktu dapat lagi di weekend kan.
0: Iya, oke. Iya.
2: Oke.
0: Silakan.
2: Yang sudah menyapa kan, orang pe Ibu Ike yang cantik, yang baik hati.
0: Oke.
2: Makasih ya, soal satu telepon.
0: Iya.
2: Semoga diberkati selalu.
0: Amin.
2: Dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Tetap semangat ya malam hari.
0: Tetap semangat, oke.
2: Iya.
0: Iya.
2: Apalagi orang itu so masuk, udah Ike semua ketawa ini.
0: Iya. Artis Jakarta pastinya. Oke.
2: Oke. Mau salamnya Pak Benjo di Bormut. Soma Sodia itu artis.
0: Aduh sudah, artis lebih dulu masuk lagi.
2: Apa dang?
0: Apa dang? Iya.
2: Yang kedua, ada orang Pak Sagai. Tetanggaku apa kabar? Dapat salam ya.
0: Iya.
2: Terus yang ketiga, wassalam juga tetangga semua.
0: Iya.
2: Yang ada di Sari Kelapa.
0: Iya.
2: Di Bitung. Ibu Hermina. Apa kabar? Dapat salam ya. Salam manis. Salam paling sayang.
0: Iya.
2: Buat Ike.
0: Iya.
2: yang cantik, yang baik hati. Makasih, Nes.
0: Ya, selamat malam. Iya, terima kasih. Selamat malam. Iya, oke. Berdua baku cari dengan rekan senasional ya, Ibu Fatmawati bersama Bung Benny Jo. Oke. Iya. Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Iya, dengan Pak siapa di mana? Ya.
3: Pak Junaidi.
0: Oke, Pak Junaidi. Ambonnya seperti apa, Pak Junaidi?
3: Cerah.
0: Cerah ya untuk hari ini. Oke. Iya, oke. Iya, Pak Junaidi, silakan Pak Junaidi.
3: Baik, wakil salam untuk pertama baiknya. Terima kasih banyak. Selalu terima kasih Tuhan.
0: Ya.
3: Bersama keluarga.
0: Amin.
3: Salam ada Ibu Elis, Bapak Yesus, selamat malam dan berkat. Lalu ada Ibu Hermina juga di Madidir, Bitung, selamat malam dan harapan sehat di berkat Tuhan. Ada Pak Eko juga di Menen, selamat malam Pak Eko. Semoga tetap berafiat ya bersama keluarga.
0: Iya.
3: Yang lain nanti besok malam kalau bisa masuk.
0: Iya.
3: Oke.
0: Iya. Oke. Iya, terima kasih. Selamat malam Pak Junaidi. Oke, di belakangnya Pak Junaidi satu lagi untuk 0821 9583 5080. Oke, iya. Kalau belum ada, saya akan hadirkan lagunya Samantha Jones dengan No Regrets dan juga Pussycats My Broken Souvenir. Selamat malam semuanya, tanpa terkecuali tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, terima kasih untuk Anda. Dan pastinya saya yakin Anda masih tetap bersama kami untuk malam hari ini, walaupun waktu menunjukkan pukul 22 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Ruang Rindu, pasti Anda tetap merindukan ya. Oke, jadi kalau ya belum masuk pasti belum puas ya. Oke, rasanya gimana gitu ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo. Selamat ya. Malam.
0: Oke, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Elis, ya. Dari
0: Netbitu. Oke, Elis, silakan Elis.
1: Iya. Iya. Selamat buat Bangce. Salam sehat selalu.
0: Iya.
1: Selamat sukses. Dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Bersama keluarga
0: ya.
1: Yang ada. Amin.
0: Ya, amin.
1: Lanjut. Salam buat Ija spesial.
0: Iya.
1: Yang pertama salam buat Ibu Ros, Leila, apa kabar? Salam kompak persahabatan selalu.
0: Iya.
1: Dan selalu diberkati Tuhan. Kedua, salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Gilian Bitung. Apa kabar? Salam kompak persahabatan selalu. Ketiga, salam buat Ibu Ani yang ada di kota-kota Mubagu. Salam kompak persahabatan selalu. Baik, terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam Elis yang ada di Winenet. Oke, di belakangnya Elis, silakan 082195835080 untuk Anda semua di mana saja berada. Pastikan Anda tetap bersama kami untuk malam hari ini. Saya masih menunggu Anda ya. Yang masih ingin ikutan bergabung silakan. Nah, oke. Okay. 082195835080 yang oke. Okay. Malam hari ini lagi apa saja, di mana saja ya. Oke. Okay. Salam bahagia untuk Anda, salam sehat pastinya, dan masih tetap semangat untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas Anda. Kami terus memberikan semangat untuk Anda. Seperti kami juga di sini masih tetap beraktivitas menemani Anda ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, ya. Ruang Rindu.
0: Oke, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
2: Pak Li di Tuminting.
0: Oke, Pak Li di Tuminting. Silakan Pak Li. Oke. Okay.
2: Tentu yang pertama buat Ibu Ike yang sedang bertugas.
0: Iya.
2: Soang kepali PT Telekom, terima kasih.
0: Iya.
2: Salam sehat, salam bahagia, diberkati Tuhan.

0: Amin.
1: Mau salam tiga spesial malam hari ini.
0: Iya.
1: Ada Pak Junaidi di Ambon. Selamat malam Pak Junaidi. Apa kabar? Salam sehat selalu. Yang kedua, ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natalia. Salam sehat selalu. Dan yang ketiga, ada Ibu Seni di Tomohon. Selamat malam Ibu Seni. Salam sejahtera selalu. Itu dulu Ibu Ika. Lain-lain nanti besok ya. Kalau kita gabung. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Pak Li yang ada di Tuminting. Di belakangnya Pak Li, silakan. 08219835008. Di belakangnya Pak Li ya, yang masih ingin ikutan bergabung, selamat malam untuk Anda. Dan pastikan malam hari ini tetap menikmati suasana malam yang menyenangkan ya. Silakan 08219835 5080 untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Kalau tidak, belum ada ya, saya akan hadirkan dua lagu lagi baru saya kembali untuk Anda. Waktu di studio kami pukul 22 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi setelah dua nomor bagus tadi yang hadir ya. Oke, saya buka kembali untuk 082195835080 untuk malam hari ini. Oke, ya Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Selamat ya. Malam Mbak Ike.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Nisa, ya. Petiru Utara.
0: Oke, iya, oke.
1: Masih berdusung Mbak Ike dari tadi.
0: Iya, oke, silakan langsung saja. Oke.
1: Iya, tentunya pertama terima kasih Mbak Ike karena sudah gabung.
0: Oke.
1: Salam sehat Mbak Ike.
0: Iya, salam sehat juga.
1: Tuhan tugas malam hari ini sampai selesai kebetulan.
0: Oke.
1: Wassalam, balas salam ini. Ada orang Bolmut, Pak Aceh. Ini salam ruang rindu, salam balik, salam bahagia, salam sejahtera. Salam kompak selalu. Iya. Dan yang kedua ada Ibu Natalia, salam balik juga, salam buang rindu, salam bahagia, salam kasih, salam kompak selalu. Dan yang ketiga ada Pak Genadi, selamat malam Pak Genadi, salam rindu, salam bahagia, salam kompak selalu. Kembali ke Mbak Ike, terima kasih,
0: selamat malam. Oke, terima kasih, selamat malam Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Oke, di belakangnya Ibu Elizabeth, silakan. Oke, iya. Ternyata masih Ibu Elizabeth ditutup dulu ya. Oke. Iya, silakan untuk Anda di 082195835080. Oke. Iya, semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja untuk malam hari ini. Iya, oke, dan berharap Anda bisa bergabung bersama kami untuk malam hari ini karena waktu tinggal sedikit lagi ya. Oke, karena tidak menunggu lebih lama lagi. Iya, saya akan hadirkan dua lagu lagi untuk Anda yang terus bergabung bersama kami ya. Oke, yang sudah menikmati suasana istirahat juga selamat menikmati istirahat Anda. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, saya hadirkan dua lagu baru saya kembali untuk Anda. Pendengar di mana saja berada.

Ya, pendengar, demikian lagu dari Nesret, Where Are You Now, sudah hadir untuk Anda di suasana malam hari ini. Semoga malam hari ini dalam keadaan yang baik-baik saja, yang menyenangkan ya, tentu saja untuk Anda di suasana istirahat maupun di suasana aktivitas Anda masih dalam keadaan yang bertugas untuk malam hari ini ya. Oke, dan kita tiba di putaran akhir di perjalanan ruang rindu malam hari ini. Oke, ya pasti semuanya tanpa terkecuali yang sudah masuk bergabung bersama kami di malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya. Yang pasti kalau Anda masih ingin saya berikan kesempatan untuk Anda penelpon yang terakhir untuk malam hari ini, kalau toh sudah tidak ada lagi, saya segera ke lagu selanjutnya. Oke, yang pasti semuanya tanpa terkecuali yang sudah masuk malam hari ini bergabung bersama kami, terima kasih untuk Anda yang setia tetap bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda. Berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Pak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

Ya, pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini di hari Kamis 21 Mei 2026. Saya Ike Darsono Momoya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manado.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program satu Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz membawakan program siarannya untuk hari ini Jumat 22 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melangwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, selamat pagi kembali untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia. Senang sekali kami boleh hadir kembali di ruang dengar Anda di suasana pagi ini, tepatnya di hari Jumat 22 Mei 2026. Dan senang sekali saya Hendra Asa hadir bersama-sama dengan Anda untuk Mutiara Pagi hari ini, untuk rangkaian program yang akan kami awali di sepanjang hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan mengikuti Mutiara Pagi Nuansa Islami yang nanti kita akan ikuti. Untuk kali ini Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi Islami, dan kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado terkait dengan dakwah maupun penyampaian-penyampaian untuk Anda di sepanjang pagi ini. Dan kami akan kembali lanjutkan setelah warta berita di pukul 6 pagi sampai dengan pukul 7:30 pagi, dan kami akan kembali dengan program siaran RRI Talaut.

Selamat pagi pendengar Anda bersama kami Pro 1 Manado. Untuk kesempatan pagi hari ini, senang sekali saya Priscilla Balebu menyampaikan rangkaian acara yang bisa Anda ikuti di kesempatan kali ini pendengar Jumat 22 Mei 2026. Mengawali Manado pagi dengan Mutiara Pagi Islami yang akan menemani saat lagi bersama Umi Sida, dan akan dilanjutkan dengan penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Opini Publik hadir setelahnya, dilanjutkan dengan mendengarkan penyampaian warta berita sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 dan Dialog Sulut Bicara dari pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Sesaat lagi kita nantikan pendengar untuk Mutiara Pagi Islami di kesempatan pagi hari ini. Dan Anda juga nanti bisa bergabung melalui sambungan telepon interaktif di 0821 95.

0: Suara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kali berjumpa kembali bersama Anda pendengar program 1 RRI Manado, teman Pro 2 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Manado. Kali ini kita bersama Umi Sida, Umi dengan acara seperti biasanya Mutiara Pagi Islami. Bagaimana Umi kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan para pendengar setia yang ada di sana di mana saja berada, yang lagi rindu tentang Mutiara Pagi,
1: betul.
2: Mudah-mudahan mereka dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya Allah. Amin. Soalnya udah banyak Umi yang nanyain, ini mana nih Mutiara Pagi, udah pada kangen
2: itulah,
1: sama Umi.
2: Benar, Masya Allah, jadi luar kita, biasa.
1: Jadi kita hadirkan Mutiara Pagi Islami dengan topik kali ini. Kita akan membahas mengenai menanamkan makna pengorbanan dalam keluarga ya Umi.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Jadi tidak usah berlama-lama, sebelum kita mulai untuk bertanya-tanya kepada Umi, tentunya kita akan mendengarkan tausiah dari Umi Sida. Umi Sida dipersilakan.
2: Baik, terima kasih. Jihan sehat ya?
1: Alhamdulillah.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini hari Jumat penuh berkah ya. Masya Allah, hari ini kita masuk pada tanggal 5 Zulhijjah. Insya Allah mudah-mudahan tinggal menunggu beberapa hari lagi ke depan, kita akan masuk pada Hari Raya Idul Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Dan insya Allah tentunya kita berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, seluruh amal ibadah kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita semakin istiqamah di hadapan Allah ta'ala, sehingga tentunya semua kita bagi yang muslim tetap merindukan akhir kehidupan ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak kepada kita semua, terutama pencinta Mutiara Pagi, ayo kita berselawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang ikhlas dan tulus dari kita ini juga adalah merupakan asbab menggiring kita menuju kepada jalan yang baik, jalan yang dikategorikan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu meminta kepada Allah Ta'ala dalam 5 waktu yang wajib, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan berdasarkan ikhlas, maka insya Allah tidak perlu ragu, Allah sudah berjanji, udu'uni astajib lakum. Janji Allah, minta padaku yang sedikit, yang banyak, yang kecil, yang besar, minta padaku, aku pasti kabulkan. Tentunya harapan kita agar supaya segala sesuatu yang kita lakukan tidak hanya bernilai positif buat kita, tetapi juga bernilai positif buat orang banyak, yang memberikan manfaat buat banyak, buat orang banyak, yang dalam kategori syariat Islam disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Ini kayaknya pas dengan tema kita. Betul. Ya Jihan ya. Menanamkan makna pengorbanan dalam keluarga. Keluarga ada di mana-mana. Setiap diri pengen punya keluarga. Kalau dia anak gadis, dia masih punya keluarga. Siapa ayah, ibunya, kakaknya, adiknya, saudaranya, ya kan? Kalau dia sudah berkeluarga, dia punya keluarga. Dia ingin punya keluarga utuh yang menuju kepada sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang utuh, yang tidak memiliki problematika sedikit pun. Keluarga yang tanpa harus berkorban dengan berdarah-darah gitu ya. Karena kita memahami makna berkorban itu tidak dalam tanda petik yang menyakitkan, ya kan? Yang merugikan satu pihak, tidak juga seperti itu. Ada makna berkorban yang nilainya positif. Yang nilainya positif. Dan itu banyak dilakukan oleh sosok seorang ibu. Itu banyak dilakukan oleh sosok seorang perempuan. Nah, tapi bukan berarti laki-laki tidak pernah berkorban. Ada juga, sangat besar. Kalau mau ditimbang ya, Umi berani katakan bahwa pengorbanan seorang ayah dan seorang ibu tidak kita dapatkan nilainya. Ibu berapa, ayah berapa. Sekarang kita sudah menjadi seorang ibu, kita paham berapa besar pengorbanan kita. Nah, kalau untuk menanamkan pengorbanan, makna pengorbanan ini dalam keluarga, kita harus mulai dari lingkungan kecil dulu. Unit terkecil yang disebut dengan keluarga. Keluarga itu ayah, ibu, terdiri dari ayah, ibu, anak. Kemudian setelah anak nikah, dia juga ada anak yang disebut dengan cucu, gitu kan. Berikutnya cece, sampai berikutnya anak keturunan keberapa. Tapi dalam keluarga itu juga kita tidak serta-merta ada dua, ya Jihan, kita harus pahami dulu. Ada yang setelah nikah rumah sudah disiapkan, berarti dia sudah langsung pindah. Tapi ada yang nikah juga mungkin dia anak tunggal. Nah, ayah ibunya tidak mau dia keluar, gitu kan. Tidak mau dia keluar. Ini sudah mulai masuk kepada makna berkorban. Ya. Dia seorang anak laki-laki tunggal atau banyak saudara, tapi dia laki satu-satunya. Ketika mau nikah, dia mau keluar, ayah ibunya meminta, terutama ibunya, enggak usah keluar, di sini saja. Temani mama. Mama sudah tua. Papa sudah tua. Siapa yang lihat orang, gitu kan? Siapa yang lihat orang? Kita masih dalam keadaan masih ego mungkin ya. Sudah jom mama, nanti saudara-saudara dorang yang nanti lihat pemama di papa. Saya pengen punya keluarga sendiri. Nah, ini sudah keluar. Kita belum berpikir tentang bagaimana pengorbanan kita. Kita masih berada pada satu titik yang disebut dengan ego. Kita pengen sekali dalam konsep kita, setelah saya nikah, setelah saya kecil diasuh oleh orang tua, setelah saya besar saya akan kuliah, setelah saya kuliah saya sudah jadi sarjana, saya akan menikah, setelah itu saya akan keluar dari rumah. Masih dalam konsep sini, dia belum berada pada titik berikutnya, step berikutnya belum. Maka saatnya dari awal seorang ayah ibu itu harus berani memberikan penjelasan tentang bagaimana makna berkorban. Harus jauh-jauh hari, Jihan, supaya ketika itu tiba waktunya tidak ada pro kontra, tidak ada saling menyakiti, tidak ada saling menindas, tidak meninggalkan tempat di mana kita bergumam lalu kemudian ada yang tersakiti. Maka yang tadi, ketika dia masih tetap dalam egonya, mungkin desakan istri, mari jotoran bakontrak, mari jotoran pindah karena saya pengen. Padahal ini masih dalam proses adaptasi, kan? Masih proses adaptasi. Seorang ibu merasa kehilangan anaknya keluar, tapi anaknya pengen juga keluar karena ingin membangun sebuah rumah tangga yang utuh. Nah, mulai masuk berkorban dalam keluarga, makna berkorban dalam keluarga. Ketika rasa rindu itu ada dalam pikiran orang tua, dan kita masih, ketika ibunya masih mendengar bahwa dia anaknya kekeh untuk keluar, ini sudah mulai sakit-sakitan. Mulai batuk-batuk kecil, demam, tiba-tiba demam, makan tidak lagi teratur, tidur tidak lagi teratur, dan lain sebagainya. Akhirnya sakit. Ibu sakit, ayah sakit. Kenapa? Karena anaknya tetap dalam prinsip dia harus keluar. Masya Allah, Jihan. Ini baru pengorbanan, baru satu. Baru satu. Karena mau tidak mau anaknya masih tetap kekeh untuk keluar. Apa yang diikuti oleh ibu dan ayah? Tatapan kosong. Diganti dengan apa? Doa. Ya Allah, CP anak coba saya tahan untuk sama-sama dengan kami di sini, melihat kami ada fasilitas rumah, kami masih sayang ya Allah. Tapi rupanya dia pengen terus untuk keluar karena dia sudah beristri ya Allah. Jaga mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah. Keluh kesah itu kepada Allah, meminta ya Allah tolong ya Allah jaga mereka ya Allah. Padahal di sini makan tidak makan kita kumpul ya gitu kan, ada konsep itu ya. Mau ada tidak ada, sedikit atau banyak, tetap mama itu pengen kita semuanya kumpul. Makna pengorbanan itu sebenarnya sudah tercermin dari tutur kata, dari pandangan orang tua, dari segala macam. Cuman kita belum bisa memahami sampai ke situ. Makanya start awalnya adalah bagaimana orang tua memberikan pemahaman kepada anak, tidak hanya tentang harta, tidak hanya tentang pendidikan, tidak hanya tentang hal-hal yang menurut kita itu bagus, tapi ada satu yang tidak boleh dilupakan, yaitu tentang makna pengorbanan. Mungkin ini openingnya, mudah-mudahan ada dialog yang bagus lagi sehingga kita bisa, karena pengorbanan itu tidak sama seorang itu lakukan. Baik, untuk sementara ya Jihan ya, mudah-mudahan audiens yang ada di luar sana, mana nih teman-teman yang rindu akan mutiara pagi. Betul. Ayo kita nimbrung di sini dan kita berbicara tentang bagaimana makna menanamkan makna pengorbanan dalam keluarga. Terima kasih.
1: Masya Allah. Ini sejujurnya aku jadi refleksi diri ya Umi ya.
2: Iya betul.
1: Apakah selama ini ternyata pengorbanan-pengorbanan orang tuaku, aku apakah memang
2: terabaikan.
1: Sudah terabaikan atau tidak? Atau bahkan apakah ada permintaan-permintaan orang tua yang aku anggap memberatkanku, padahal harusnya itu menjadi suatu pengorbanan untukku gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul. Iya. Jadi kalau berbicara tentang pengorbanan orang tua itu tidak akan pernah ada akhirnya.
1: Betul.
2: Kita mau membahas satu, muncul yang satu. Kita munculkan yang satu, kita ingat yang satu. Betul. Lagi. Jadi begitu banyak sekali. Bayangkan. Coba kita mau sisihkan dulu. Ibu berkorban untuk berusaha menjadikan anaknya dalam kandungan itu adalah mutiara yang sangat indah buat dia, apalagi anak pertama. Ya kan? Maka subhanallah, ketika dia mulai berkorban, alhamdulillah saya sudah hamil. Kemudian dia menjaga, berusaha untuk menjaga. Tidak boleh kesini, tidak boleh. Jadi gayanya di saat dia masih gadis dengan gayanya di saat dia sedang mengandung itu sudah mulai beda.
1: Betul.
2: Kenapa? Karena dia mulai berkorban, menyisipkan, menghilangkan kebiasaan masa gadis kepada sosok dia nanti menjadi seorang ibu. Masya Allah. Itu baru hal kecil. Dan harus kita lihat ya.
1: Masih banyak lagi pengorbanan-pengorbanan lainnya. Tapi sebelum itu, pendengar, teman Prado dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya pada Umi, ingin mendiskusikan hal mengenai topik kita kali ini, yaitu menanamkan makna pengorbanan dalam keluarga, bisa langsung ke YouTube channel RRI Manado, atau bisa juga telpon atau WhatsApp di 0821 9583 5080.
2: Betul.
1: Ini kita ada pertanyaan ya Umi, dari YouTube Om Ali Purnama. Selamat pagi Umi dan host. Bisa berbagi tips bila menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangan atau keluarga kita yang terpisah karena tugas. Maksudnya
2: betul.
1: Mungkin pengorbanannya seperti apa?
2: Sangat dirasakan sekali. Masya Allah, Pak Ali Purnama ya. Ini yang selalu ditanyakan ke Umi. Kalau dua-duanya saling pengertian, maka tolonglah jangan sampai ada kata perceraian hanya karena alasan yang tidak masuk di akal. Kita disumpah sebagai pegawai misalnya, bersedia ditempatkan di mana saja. Di sisi yang lain kita punya keluarga. Bagaimana tipsnya supaya jarak jauh itu masih tetap ada keharmonisan yang kita rasakan sama seperti jarak dekat?
1: Betul.
2: Tentunya yang pertama, kita sekarang sudah punya alat komunikasi yang disebut dengan handphone. Tapi handphone ini juga ada sisi positif, ada sisi negatif.
1: Betul.
2: Terkadang, maaf, suami istri atau pasangan digiring sampai kepada sidang perceraian itu karena komunikasi yang tidak efektif. suami mengatakan dia berbohong, ternyata dia WA apa saya begini, dia ada di sini, ternyata ada di sini, ternyata ada di sini, atau suami pun sebaliknya. Nah, maka dari itu yang pertama sekali yang dibangun adalah komunikasi. Komunikasi itu ada komunikasi yang satu arah, ada komunikasi yang dua arah. Komunikasi satu arah, kita WhatsApp, dia benar WhatsAppnya kemana? Umi WA ke Jihan. WA itu hanya sekedar dibaca atau ada pula yang dibaca tapi tidak direspon. Okay. Ini satu arah dia. Saya tetap ke Jihan, tapi kok kenapa tidak direspon gitu? Sakit dong, ya. Lalu kemudian orang yang WA mengharapkan balasan apa yang dia komunikasikan ini sudah mulai ragu. Kenapa hanya dibaca? Kenapa tidak direspon? Berjalan waktunya 1 menit okelah dipahami, 2 menit okelah, sampai 1 jam, sampai berjam-jam. Nah ini sudah mulai tidak bagus lagi. Komunikasi dua arah yang disebut dengan video call. Kamu ada di mana? Kalau misalnya dia tidak menerima 2-3 kali, nah ini biasanya menjadi asbab pertama sekali cekcok itu terjadi. WA ngana ndak balas, video call ngana ndak terima. Sebenarnya ngana ini di mana? Ngana dengan siapa sebenarnya? Balas ke WA supaya apa, atau foto tempat? Orang yang mengajak berkomunikasi butuh bukti. Butuh bukti. Maka oleh karena itu, yang pertama sekali Pak Ali Purnama, yang dibangun adalah komunikasi. Yang kedua, kepercayaan. Saling percaya. Kita tahu pasangan kita seperti apa. Oke lah, kalau baru menikah, Umi saya baru menikah, tapi kan ada proses pacaran. Berarti tahu dong, pacaran itu memang Umi sering, sudah bertahun-tahun Umi sampaikan, Umi dulu kan di KUA ya, Umi sampaikan bahwa pacaran itu tidak serta-merta 100%. Pacar kita laki bilang saya sayang, karakter saya begini-begini, tapi setelah nanti tahu persis karakter aslinya itu setelah nikah. Akhirnya keluar, oh ternyata ngana kok tak begini ya. Ngana tabiat begini Kang, Masya Allah, ternyata ngana ini selama pacaran ngana palsu dan begini-begini. Ada proses, ada proses dan ada protes. Nah, prosesnya itu adalah bagaimana menyatukan pemikiran kita. Kita tidak boleh merubah istri, atau istri tidak boleh merubah suami. Yang ada itu adalah saling memahami kelebihan dan kekurangan. Kalau kita suami pengen istrinya harus totalitas, taruhlah 99% harus ikut suaminya, ini salah juga. Okay. Kenapa? Karena istri atau suami itu besar dalam lingkungan yang berbeda. Lingkungan yang berbeda. Asbab suka dan suka, dan dikonsepkan bahwa itu sudah jodoh, nikahlah mereka berdua. Nah, jadi Pak Ali, subhanallah, mudah-mudahan dari komunikasi, kemudian saling percaya, kemudian yang ketiga, yang terakhir itu sebenarnya banyak sih ya poin, tapi kita melayani yang lain. Poin yang terpenting yang ketiga adalah bagaimana membangun rasa pada diri masing-masing. Kalau rasa itu sudah dibangun, maka subhanallah, Pak Ali percaya rasa itu akan terbawa kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta, siapapun, apapun agama kita. Rasa itu kalau kita bangun, pasti dia akan sampai kepada titik kebahagiaan.
1: Masya Allah. Jadi itu tiga ya Pak Ali ya.
2: Iya.
1: Komunikasi, rasa percaya, dan menumbuhkan rasa di dalam
2: Betul.
1: Diri. Oke, kita masuk ke WhatsApp Umi. Ada Reno di Warembungan. Halo Pak Reno, mengapa nilai pengorbanan penting ditanamkan sejak dini kepada anak-anak?
2: Betul sekali Pak Reno. Itulah yang tadi Umi sampaikan di awal. Kita tidak harus menyampaikan sejak dini soal pendidikan, soal kebaikan, soal yang lain. Tapi kita harus sisipkan tentang pengorbanan. Anak itu kita antar ke sekolah. Katakanlah dia usia dini, anak TK. Yang terbiasa dengan kita, kita peluk, kita gendong, kita sayang, kita segala macam. Dalam waktu 24 jam sebelum dia berangkat ke TK, sebelum dia masuk ke TK, itu nanti akan berbeda. Orang yang dihadapi berbeda, gurunya sudah berbeda. Bukan lagi gurunya, orang tuanya, dalam tanda petik ayah bundanya. Tapi yang mengajarkan dia, yang mengulang, ayo nak, makan minumnya itu, makannya harus pakai tangan kanan. Ini etika-etika. Etika yang kita ajarkan. Minum itu harus duduk nak. Kalau lewat depan orang, kita permisi, nunduk sedikit kepala kita. Kita tabe, ya begitu. Itu etika yang kita ajarkan. Sampai di sekolah, dia tidak lagi sendiri, Pak Reno. Dia sudah berbaur dengan teman-teman, katakanlah 15 temannya yang memiliki karakter yang berbeda. Maka etika yang tadi yang kita ajarkan boleh dia pertahankan dan boleh juga akan hilang. Kenapa? Karena mungkin anak yang lain tidak memiliki apa yang diajarkan oleh Pak Reno bersama keluarga, bersama istri. Maka kenapa harus ditanamkan sejak dini? Butuh pengorbanan. Sebentar pulang nanti anak, kita harus tanyakan dulu, bagaimana nak, kamu happy di sekolah? Dia akan ceritakan, enggak Pak, ada teman yang begini, ada teman yang begini. Di situ saatnya kita menanamkan tentang pengorbanan. Kakak atau abang biasanya ya, Bang, di sekolah itu abang sudah tidak sendiri, abang sudah punya teman. Maka abang harus mulai bagaimana merasa ikhlas menerima teman punya keadaan seperti ini. Kita tidak langsung melakukan bahwa kakak atau abang harus mulai berkorban, bahwa bukan kata pengorbanannya yang harus disampaikan. Betul. Kepada anak, tapi trik atau kalimat yang mudah dipahami oleh usia anak tersebut. Jadi pengorbanan itu sangat penting, sehingga pada saat nanti ayah bundanya pergi, misal ada undangan yang memang betul-betul sangat penting dan tidak boleh membawa anak kecil, disitulah dia paham tentang makna pengorbanan, bahwa apa yang dia inginkan seharusnya tidak semua totalitas harus dia punya.
1: Oke, baik.
2: Mudah-mudahan Pak Reno ya.
1: Jadi
2: bisa
1: itu
2: dipahami.
1: Pentingnya ya Pak Reno ya.
2: Iya.
1: Kita lanjut masih dari WhatsApp Umi dari iya. Abduraka di Wonasa Kapling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Seandainya ada satu pihak yang merasa paling berkorban dalam keluarga, apalagi iya. yang sering orang tuanya sering ikut campur gitu
2: oh,
1: ya.
2: Oh Masya Allah.
1: Bagaimana cara kita menyikapinya agar bisa minimalisir konflik? Wassalam.
2: Iya Pak Abduraka di Wonasa ya. Iya, ini pemicu. Jadi ada dalam keluarga itu ada pihak ketiga. Orang tua tidak serta-merta ada di dalam totalitas semua kehidupan anaknya setelah anaknya nikah. Betul. Ada batasan-batasan tertentu. Anak nikah berarti sudah mulai masuk pada proses pendewasaan. Maka kalau ada yang merasa dirinya berkorban totalitas dia sepihak saja, kemudian ada campur tangan orang lain, ini harus didudukkan, selesaikan masalahnya. Berkorbannya itu apa? Apakah rumah karena saya numpang? Berkorbannya apa? Apakah ibu terpaksa memberikan anak ibu nikah dengan saya? Berkorbannya apa? Apakah nikah waktu nikah itu ibu ngutang? So itu, melakukan segala sesuatu itu, jangan berpikir mewahnya. Jangan berpikir ramainya. Jangan berpikir sesuatu yang wahnya. Tapi harus ada pertimbangan kemampuan kita masing-masing. Maka bagaimana cara supaya kita bisa meminimalisir konflik yang terjadi? Konflik itu muncul dari orang punya rasa ego dan emosi. Ada dua E itu. Pertama ego, itu dia menepuk dada. Saya lebih banyak berkorban. Uang saya keluar, mana nguni mau ganti? Nah gitu kan bahasanya, biasanya yang seperti itu. Yang kedua, ngana kok enggak pernah ada kerja, makan hari-hari saja ngana enggak pernah bertambah. Padahal dia harusnya memahami, kondisi seseorang itu tidak selamanya sama dengan kita. Nah, yang berikut, dia menghitung berapa banyak dia keluarkan, dan dia tidak menghitung berapa banyak yang masuk. Yang masuk itu dari siapa? Dari kita yang dituduh, tidak pernah berkorban. Nah, maka bagaimana caranya? Cara berikutnya adalah, ada saatnya untuk kita mengalah. Mengalah itu bukan berarti menjatuhkan kita. Mengalah itu bukan berarti menjustik kita bahwa kita totalitas salah. Tapi ada satu orang yang mengalah ketika membiarkan orang lain untuk berbicara. Karena begini, di saat orang menggebu-gebu bicara, jangan langsung dipangkas. Kita tidak boleh langsung menjawab bahwa sama egonya seperti itu. Tidak boleh. Caranya adalah, ini yang Umi lakukan, tapi bukan maksudnya bukan dalam keluarga, terhadap siapa saja yang dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah dan lain sebagainya, kadang orang lain Umi yang dipanggil. Nah caranya seperti, biarkan dia totalitas untuk berbicara. Banyak keluarga yang sering komunikasi dengan Umi, bahkan maaf, Umi bukan dokter, tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah 25 pasien yang yang sering komunikasi.
1: Percaya untuk berkomunikasi.
2: Alhamdulillah. Ada sih, alhamdulillah yang sudah mulai aman, yang sudah mulai bahagialah, bahagia. Jadi Jihan, kita selesaikan yang Yowonasa ya.
1: Iya betul.
2: Jadi kadang Pak Abdurraka ya.
1: Iya.
2: Bapak, untuk meminimalisir itu, yang pertama ada saatnya untuk kita mengalah. Mengalah dalam rangka jangan di saat orang ketiga berbicara, menghitung dan lain sebagainya, kita langsung menempa. Artinya langsung kita juga mempertahankan diri. Ini tidak akan selesai.
1: Betul.
2: Mencoba untuk mengorbankan diri untuk siap mendengar. Setelah dia jeda beberapa menit, mintalah dengan etika kita, dengan kesopanan kita. Hakul yakin di situ dia akan runtuh. Maaf ma, boleh saya bicara? Maaf papa, mohon izin saya mau bicara, boleh? Kalau dia bilang tidak boleh, ya tidak usah bicara, karena percuma itu, dia tidak akan pernah dengar. Yang kedua, ketika ada orang marah, ajak dia untuk duduk. Ajak untuk duduk, berbicara tentang apa dalam keadaan proses marah, ajak untuk duduk. Duduk supaya apa? Karena memang itu anjuran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau dalam keadaan marah berjalan-jalan, cobalah untuk tenang duduk. Duduk masih marah, cobalah berbaring. Berbaring masih marah, diajak untuk berwudu kalau dia muslim. Ayo berwudu. Atau dalam diri, ah saya masih dalam keadaan marah, ayo digiring untuk wudu. Setelah wudu masih marah, memang itu iblis sokuasai.
1: Istighfar banyak-banyak.
2: Tidak hanya cukup istighfar. Istighfar adalah jalan kita untuk yang terbaik. Tapi kalau di saat mulutnya beristighfar, akalnya masih tetap dikuasai oleh nafsu, betul, ini juga tidak bagus. Maka oleh karena itu, konsep boleh mengalah diri, berdiam, lalu kemudian kita tunjukkan hal yang sebenarnya. Bukan dilawan, tapi kita menunjukkan, ini saya.
1: Jadi jangan ini ya, apa, adu argumen.
2: Ego, iya. Ya. Tidak akan dapat jalannya.
1: Betul.
2: Ego dipangkas dengan ego, tidak akan dapat jalannya. Orang egoistik itu diberikan kesempatan, dipangkas dengan berikan kesempatan dia menunjukkan rasa egonya. Orang marah dipangkas atau dilawan dengan diam. Itu kesempatan, dan ini orang yang menang, bukan orang yang kalah.
1: Masya Allah. Jadi jangan sampai nanti karena sama-sama marah gitu ya, jadi memperkeruh keadaan ya Umi ya jatuhnya.
2: Itu nanti panjang ceritanya. Betul. Dan tidak akan pernah mendapat solusi.
1: Masya Allah.
2: Tidak akan pernah mendapat. Begini Jayan, Umi ingin sampaikan dari Pak Abdurraka tadi, usahakan kita menunjukkan karakter kita, sikap kita, sehingga orang lain bisa belajar dengan kita. Apakah itu dia mertua kita, apakah dia istri kita, apakah dia ipar kita, dan lain, dalam tanda petik, ini saya. Kalian jangan paksa saya dengan amarah, kalian jangan polis saya dengan egoistis, itu bukan punya saya. Kita butuh marah Jihan, kita butuh ego, tapi ada saatnya, ada tempat. Ya, seperti itu.
1: Oke Umi, ini dari WhatsApp Umi. Assalamualaikum Umi, saya Haji Neng Nur katanya. Pertanyaan saya, apa pelajaran atau hikmah terpenting yang kita dapatkan dari pengorbanan Nabi
2: dan Masya Allah.
1: Oh, Nabi Ibrahim dan keluarganya.
2: Betul sekali. Nah ini sebenarnya masuk kesimpulan ya, tapi sudah Masya Allah. Ibu Haja Neng Neni Nur ini sebenarnya Ibu Neni, Ibu Neng.
1: Ibu Neng Nur.
2: Ibu Haja Neng Nur. Betul, Masya Allah. Ini kalau sudah berbicara tentang pengorbanan Nabi Ibrahim bersama keluarga, ya Allah, ya Rabb. Nabi Ibrahim alaihi salam itu meminta, memohon, berdoa kepada Allah untuk dihadirkan keturunannya. Itu tidak dalam waktu yang singkat. Waktu yang begitu panjang. Dalam sejarah kita membaca bertahun-tahun, Nabi Ibrahim menadahkan tangannya kepada Allah, meminta keturunan kepada Allah. Dia tidak waktu singkat Jihan, waktunya panjang. Tapi tahu enggak, nada suara Nabi Ibrahim alaihi salam, ini kita mulai mengambil ya pengorbanan Nabi Ibrahim. itu tetap sama dari tahun pertama dia meminta keturunan sampai tahun terakhir diberikan keturunan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba keturunan. Belum lagi, masih tetap ya Allah, beri hamba keturunan. Masih lagi, belum dikasih keturunan. Berikutnya masih tetap doa, ya Allah, beri hamba keturunan. Nada itu sampai berakhir ketika Allah memberikan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kalau kita jihan hari ini, ya Allah, masih tetap rendah ya. Beri hamba rezeki ya Allah, beri hamba jodoh ya Allah, misal ya. Belum datang bulan depan ya Allah. Tadi lemah lembut, sekarang sudah mulai. Ya Allah, beri hamba rezeki ya Allah, beri hamba keturunan ya Allah, beri hamba jodoh ya Allah, beri hamba masa depan ya Allah. Tidak nampak itu, belum ada lagi Allah kasih. Bulan berikut, ya Allah, semulai keras. Kita seakan-akan ada amarah, ada ego kita yang kita lampiaskan kepada Allah. Padahal ini perjalanan doa itu adalah bagaimana Allah melihat totalitas konsisten kita berdoa meminta kepada Allah. Dan itu ini dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita digiring ketika doanya sudah dikabulkan. Allah datangkan rezeki yang terbagus, diberikan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Di saat-saat kasih sayang dan cinta itu berjalan, diisyaratkan dalam mimpi, harus dikorbankan. Masya Allah, ini sedih. Umi itu boleh membaca 25 perjalanan Rasul-Rasul Allah dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada terkadang kita baca, ada yang menyimak dengan jiwa hati kita. Tapi ketika Umi mulai masuk di sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam, sejenak terpikir, ya Allah, andai kata hikmah pengorbanan ini tidak digantikan oleh Allah dengan kibas, berarti anak laki-laki kita tidak ada. Harus dikorbankan. Dan ketika dia ceritakan mimpinya kepada Nabi Ismail alaihissalam, anak ini tidak ego, tidak marah. Padahal kata ayahnya, andai kata Allah memerintahkan untuk menyembelih engkau sebagai korban, apa menurut kamu? Apa jawaban si anak Nabi Ismail alaihissalam? Ini sebuah pembelajaran bagaimana makna pengorbanan itu harus kita tanamkan kepada keluarga kita sejak dini. Lalu kemudian jawaban yang begitu luar biasa yang tidak pernah disangka oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya abi, wahai abba, jika memang itu adalah perintah Allah, laksanakan.
1: Masya Allah.
2: Laksanakan, kata Nabi Ismail. Jika itu adalah perintah Allah, maka untuk tidak sakit dalam sejarah, Nabi Ibrahim membawa anaknya dan dia kasih tahu ke istrinya bukan untuk dikorbankan. Masya Allah, dikasih tahu anaknya bukan untuk dikorbankan. Di tempat yang sudah disiapkan, diikat matanya, ditutup matanya. Berbicara lagi Nabi Ibrahim kepada Allah, meminta lagi, ya Allah, kalau memang ini atas kehendakmu, atas permintaanmu, hamba ikhlas untuk berkorban. Hamba ikhlas. Karena proses keikhlasan itulah, dengan kuasanya Allah, dengan kebesarannya Allah, totalitas, mulai dari istri, mulai dari anak, lalu kemudian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka oleh Allah dikuasakan, dengan kebesaran Allah digantikanlah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, dengan seekor kibas. Maka itulah syariat pengorbanan. Subhanallah, Ibu Haja Neng, luar biasa ini pertanyaannya, bikin Umi mewek deh. Karena kita tidak hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Betul.
2: Tapi sejarah para nabi itu wajib kita baca. Karena ini sejarah yang termuat dalam Al-Qur'an. Kita tidak ragu dong. La raiba fi hudallil muttaqin. Keraguan itu kalau kita mulai pangkas sedikit demi sedikit, mulai dalam diri kita hilangkan keraguan itu, yang muncul dimunculkan oleh Allah rasa takwa kita diganti oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Haja Neng Nur.
1: Semoga bisa melihat juga ya bagaimana hikmah dari pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ini Amin. Pertanyaan terakhir Umi dari Jihan sendiri. Sebenarnya Jihan banyak banget pertanyaannya. Cuman kayaknya pendengar, teman-teman perempuan dan juga sahabat budaya lebih ingin bertanya gitu ya. Jadi gak apa-apa, kita persilahkan.
2: Sambil menunggu juga ya.
1: Betul.
2: Iya.
1: Ada gak sih Umi yang pengen Umi sampein untuk keluarga-keluarga yang sedang mendengarkan gitu ya, bahkan secara individu ataupun keluarga yang dimana bisa memberikan pengorbanan secara ikhlas tentunya, dan bisa mendapatkan makna pengorbanan dari pengorbanannya Nabi Ibrahim dan keluarganya.
2: Masya Allah Umi. Jihan, itu yang tadi Umi sampaikan bahwa harus diajarkan dimulai dari keluarga. Anak ketika kita asuh, beranjak dewasa itu sudah mulai disampaikan bahwa adik ketika dia sudah SMA, ketika dia sudah mulai menanjak ke dewasa, itu sudah harus mulai diajarkan cara dia berkorban. Berkorban apa? Pertama sekali yang Umi ajarkan dalam keluarga berdasarkan pengalamannya. Umi dudukkan anak-anak di saat makan, kami ngobrol atau mungkin pada saat kami santai depan televisi. Ini ruang-ruang yang sangat penting sekali. Di saat di meja makan, Umi selalu sampaikan bahwa ini adalah meja makan adalah media yang paling mudah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Itu media paling mudah. Dia tidak selamanya mencicipi daging atau makanan yang mewah. Kita tahu. Tapi ketika kita mulai ajarkan kepada anak untuk berkorban, belajar ikhlas menerima apa yang orang tuanya suguhkan. Seorang ibu itu berusaha agar supaya meja makan itu penuh. Dia tidak peduli berapa banyak utangnya, yang penting di saat anak keluarganya makan itu mewah. Di saat anaknya makan itu dia harus dengar bahwa anaknya, Umi ini enak, Umi ini sedap, besok bikin ini lagi. Dia tidak tahu bahwa telur dadar yang disiapkan itu masih ngutang. Tapi ibunya ikhlas. Iya, insya Allah mau besok atau ntar malam, masih tetap ada basa-basinya. Dan itu tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Dimiliki hanya oleh orang tua yang berusaha untuk mengajarkan bagaimana dia berkorban. Setelah dia berbicara, anaknya sudah dalam keadaan santai, ada yang belajar, ada yang mungkin dalam keadaan menonton televisi. Ibu dan ayahnya di meja makan melihat telur dadar habis, ayam goreng habis, ikan suwir-suwirnya habis. Berpikir lagi, Jihan, anak-anak masih mau ini, bagaimana caranya besok kita adakan lagi. Tidak ada saling menyalahkan. Itu makanya jangan sedih, enggak. Orang tua itu maunya anaknya makan enak, sedap, lalu kemudian dia bahagia. Titik. Seperti itu. Yang kedua, hari berikutnya sudah mungkin dadarnya sudah tidak ada lagi. Tentu dia cari, Umi, telur dadar dong. Nah, disitulah saatnya kita. Iya, tadi Umi tadi ke warung, telurnya habis deh. Jadi makan yang ada dulu ya. Jihan tahu, jawaban seorang ibu itu ada dua. Benar-benar telurnya habis, dan yang kedua, dia berdusta. Hanya untuk apa? Berusaha untuk menenangkan anaknya. Jadi tidak ada, kalau Umi sampai saat ini, Umi belum berani mengatakan bahwa Umi jujur 100% untuk anak-anak. Belum berani Umi. Umi tidak berani. Karena terkadang kita berusaha untuk menenangkan anak-anak itu dengan kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Maka subhanallah, kalau tentang berbicara tentang ikhlas, ikhlas itu ada di dalam. Ikhlas itu tidak diobok-obok dengan kalimat kita. Ikhlas itu tidak harus mengatakan bahwa saya ikhlas. Tidak perlu seperti itu. Itu akan nampak dalam wajah kita, itu akan nampak dalam keseharian kita, cara kita berbicara, cara kita bergaul, cara kita menempatkan diri. Itu semua sudah nampak dalam kepribadian kita.
1: Oke.
2: Iya.
1: Ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir nih ya, bukan pertanyaan Jihan yang terakhir nih. Ada pertanyaan lagi dari Haji Neng Nur masih. Pertanyaannya Umi, bagaimana mengasuh anak-anak sekarang kebanyakan terlalu banyak orang tua yang membujuk anak dengan memberikan handphone katanya.
2: Iya, ini sebenarnya juga pengorbanan. Pengorbanannya adalah salah sih sebenarnya Jihan. Kalau Umi tidak basa-basi untuk mengatakan jangan, enggak. Memang salah. Harus ada pilih waktunya. Anaknya yang seperti apa? Memang itu kok yang terjadi. Sekarang ini Masya Allah, anak nangis, handphone. Udah itulah sebenarnya. Jadi secara tidak langsung kita sudah mengorbankan anak ini sebenarnya. Mengorbankan anak, dia terhipnotis dengan ajakan murahan itu. Pendidikan yang tidak beretika, pendidikan yang tidak ada nilai positifnya. Harus melihat anak seperti apa. Hasil penelitian salah satu mahasiswa Bandung, ITB Bandung, itu menyatakan bahwa gadget itu adalah jalan pertama sekali untuk menghancurkan masa depan anak. Gadget. Anak yang dibawa, anak yang dalam kategori anak usia dini. Harusnya diganti, apalagi sekarang ini kan banyak hal-hal aplikasi-aplikasi yang dijual itu ya. Tinggal tekan, dia bentuknya handphone, tapi begitu tekan ya mungkin Asmaul Husna yang keluar.
1: Oh iya, betul-betul.
2: Ada yang begitu ditekan tombol B, surat apa yang dibacakan gitu kan. Sebenarnya ini semua kan dari orang tua.
1: Betul.
2: Maka mohon maaf, Umi berani mengatakan bahwa orang tuanya salah. Kalau membujuk anaknya dengan segala sesuatu kesimpulannya adalah handphone, salah. Berarti seakan-akan bahasa kasarnya orang tua itu sudah mulai menghancurkan masa depan anaknya. Cara kita berkorban bukan seperti itu.
1: Betul.
2: Maka anak ini dengan kata sebenarnya, dengan kalimat, tidak harus serta-merta dilakukan dengan handphone. Yang tahu persis karakteristik anaknya itu adalah ibunya, ayahnya. Bukan ya seperti itu. Ya, jadi Ibu Haja Neng Nur salah kalau segala sesuatu diselesaikan dengan handphone kepada anak-anak. Karena sama seperti kita menanamkan karakter yang tidak bagus, berkorban yang salah jejak.
1: Betul. Mungkin boleh, tapi ada waktu-waktunya ya Umi.
2: Ada waktunya
1: ya.
2: Kan tadi Umi bilang ada waktunya. Ada waktunya dan ada anak, usia anak seperti apa.
1: Betul. Baik, itu dia tadi ya menjadi Allah, pertanyaan terakhir gitu ya. Padahal kalau misalnya mau berbicara mengenai pengorbanan dikombain dengan keluarga, itu adalah salah satu hal yang sekali nih yang harus dibahas gitu ya.
2: Iya.
1: Mengenai keikhlasan tentunya.
2: Betul. Bicara tentang pengorbanan itu harus ada ikhlas. Harus ada tujuan.
1: Betul.
2: Harus ada pihak yang mana, keadaannya seperti apa, situasinya seperti apa. Itu semua, beberapa item itu harus ada dulu. Betul. Kalau berbicara tentang pengorbanan. Tapi mohon maaf, tadi karena pembahasan kita adalah makna pengorbanan itu dalam keluarga, maka yang kecil dulu, dari keluarga dulu. Sehingga bisa terjabarkan ke tempat yang lain. Orang bilang kalau di luar dia bagus, berarti di dalam yang bagus. Umi sering sampaikan begini dek, mungkin ini sebagai bahasa kesimpulannya, bahwa lebih baik pakaian sederhana tapi berkarakter yang baik daripada pakaian yang mewah pribadinya tidak bagus.
1: Diresapi itu ya pendengar, karena memang itu sangat amat nusuk juga gitu ya.
2: Betul.
1: Okay.
2: Betul sekali.
1: Baik, sayang sekali waktunya untuk Mutiara Pagi Islami pada hari ini. Nanti mungkin kita bisa melanjutkan topiknya di Mutiara Pagi Islami selanjutnya gitu.
2: Betul.
1: Ya pendengar.
2: Insyaallah.
1: Jadi untuk Mutiara Pagi Islami di tanggal 22 Mei 2026 sampai di sini dulu. Terima kasih Umi juga.
2: Iya, terima kasih.
1: Sudah hadir di sini. Semoga bisa terus-terusan hadir lagi Umi ya, karena banyak yang kangen nih.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, baik, segitu dulu. Nanti kita berjumpa di Mutiara Pagi Islami selanjutnya.
2: Insyaallah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah. Pagi.
1: Dengan seleksi hari ini, kami, kalau ada juga yang lolos, kami bisa ambil database-nya untuk prapon atau pon. Jadi seleksi hari ini penting juga, bukan untuk juga untuk bermain di nasional, di Spanyol nanti, tapi ini untuk berlaga di pon atau prapon.
0: Warta Berita Daerah Pagi edisi Jumat 22 Mei 2026, selengkapnya bersama saya, Priscila Balebu. Kita ke informasi yang pertama, pendengar. AFP Sulawesi Utara mematangkan program pembinaan dan persiapan atlet untuk meningkatkan prestasi futsal di daerah.
2: Pengurus Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Utara terus mematangkan program pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga futsal di daerah. Ketua Harian AFP Sulawesi Utara, Mei Forumengan, mengatakan, meski baru beberapa bulan menjabat, jajaran pengurus telah menjalankan sejumlah kegiatan untuk mendukung perkembangan futsal di Sulawesi Utara. Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian adalah persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Utara tahun depan.
3: Untuk Porprov sendiri kan tahun depan, kami sudah siap. Dalam segi apapun, kami sudah siap. Intinya kami memang harus siap untuk pemain lagi sih. Dan kami akan turun di kabupaten kota untuk menjaring dan untuk persiapan tahun depan. Kalau pengurus yang kita struktur pada yang baru ini,

0: Saudara, olahraga futsal menjadi salah satu cabang olahraga yang kian digandrungi. Bahkan sejarah baru tercipta di kancah perfutsalan Sulawesi Utara. Dua remaja, yakni Ahmad Abdul Karim dari Minahasa Utara dan Alfa Junior Karayeng dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, lolos dalam Talent Detection Tim Nasional Timnas U17 Futsal. Chandra Mateos, pemerhati bola Kota Manado sekaligus pelatih, memberikan apresiasi karena ini merupakan pertama kalinya Sulut bisa lolos hingga ke tingkat nasional.
1: Ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus futsal yang ada di Sulawesi Utara yang mau membangun futsal yang ada di Sulawesi Utara, apalagi sekarang ini pimpinan futsal Sulawesi Utara yaitu Bapak Mevo Rumengan yang mau memberi diri untuk membangkitkan futsal yang ada di Sulawesi Utara, apalagi futsal yang saat sekarang ini lagi naik daun dan juga barusan ada seleksi timnas futsal yang dilaksanakan di Gor Malalayang. Saya pribadi selaku juga pelatih sangat apresiasi sekali kepada seluruh pengurus futsal yang ada di Sulawesi Utara.
0: Keduanya mewakili Sulawesi Utara untuk mengikuti seleksi tingkat nasional di Jakarta, dan jika berhasil di nasional, nantinya mereka akan membawa nama tim U17 futsal untuk berlaga di Spanyol. Pengprov Asosiasi Futsal Provinsi Sulut dan juga pemerintah provinsi memberikan dukungan penuh dan harapan besar bagi kemajuan cabang olahraga futsal. Proses talent detection pemain timnas U17 diseleksi langsung oleh asisten pelatih timnas futsal Indonesia, Eka Sanjaya. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Pendengar, terkait program pembinaan dan prestasi oleh Pengprov Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya kita akan mendengarkan seperti apa tanggapan masyarakat, kami rangkum untuk Anda.
1: Para pemuda-pemuda sana sudah melakukan kegiatan atau pertandingan futsal, dan juga kalau menurut saya segera cepat bentuk untuk persiapan prapon futsal. Karena untuk membentuk tim kalau cuma bulan, saya rasa tidak cukup untuk tim prapon. Saya pribadi ucapkan terima kasih kepada Ketua Futsal Sulawesi Utara yaitu Bapak Mevo Rumengan yang mau memberdiri untuk membangun futsal yang ada di Sulawesi Utara. Terima kasih. Bekarung.
3: Namun kami berharap bahwa prestasi futsal di tangan PLT futsal saat ini untuk dapat menjadi lolos khususnya di PON, karena kita untuk PON belum pernah lolos. Dan kalau untuk prestasi pada tahun kemarin-kemarin itu, dan pengurusan yang lama pernah ada masuk ke kejurnas, mengikuti kejurnas futsal di tingkat nasional, ada ikut Liga Nusantara di tingkat seri nasional, bahkan bisa masuk 4 besar ke 3 besar. Baru kita pernah ada satu tim pro liga atau liga 1 yang namanya Red Manguni. Nah, ini semua semoga dapat dicapai oleh pengurus yang baru saat ini. Tapi di langkah 3 bulan, 4 bulan baru ini, mereka sudah membuat terobosan dengan mendatangkan pelatih timnas dalam seleksi. Saya pikir itu adalah tanda start awal yang bagus bagi mengurus pelaksana tugas futsal Sulawesi Utara yang baru.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Wisata kuliner Kawangkoan Baombong setiap malam mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kepada pelaku usaha UMKM Ekraf.
4: Pasca kurang lebih 2 bulan dibuka, tingkat kunjungan wisatawan di objek destinasi wisata kuliner malam Kawangkoan Baombong sangat tinggi, apalagi di hari-hari libur. Kepada RRI Camat Kawangkoan, Stanley David Umbo, SSTP MAPI di lokasi Baombong mengatakan, objek destinasi wisata kuliner ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Minahasa, Bupati Robi Dondokambe dan Wakil Bupati Vanda Sarundayang yang bertujuan membuka akses pasar bagi para pelaku usaha UMKM ekonomi kreatif. Dan setiap malamnya menurut Camat, Stanley David Umbo sangat ramai dengan harapan para pengunjung dan pengelola booth jaga keamanan serta kebersihan.
5: Peluang usaha bagi pelaku UMKM yang ada di Kawangkoan dan sekitarnya, dan nampak memang di setiap malam Kawangkoan Baombong ini sangat ramai dipadati oleh pengunjung, karena memang juga masyarakat Kawangkoan ini dan sekitarnya memang haus hiburan, tetapi juga berdampak berimplikasi bagi pelaku UMKM karena ini juga bisa menggerakkan roda ekonomi.
4: Sementara itu, Dr. Andes Edi Ruatah, Direktur Badan Usaha Milik Desa Milik Bersama, Bumdesma Isawaya Kawangkoan yang ditunjuk dan dipercayakan mengelola serta memanage Kawangkoan

0: Ombo mengatakan dengan adanya kawan-kawan Ombong tingkat kenakalan remaja menurun, begitu juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan tenaga kerja lokal. Nantinya Direktur Bumdesma Kawungkan Edirwata katakan pertumbuhan atau perputaran uang di Kawungkan Mbok Ombong setiap malamnya kurang lebih 30 sampai dengan 35 juta rupiah. Jika diakumulasikan setiap bulannya sekitar 1,4 miliar rupiah.
1: Setiap hari uang yang berputar 30 sampai 35 juta per hari. Jadi dia kalau di satu bulan, dia ada 1M lebih. Nah ini kan sangat menguntungkan bagi orang semua.
0: Masih dari kawasan kuliner Kawungkan Mbok Ombong, Minahasa, salah satu pelaku usaha kuliner UMKM Ekonomi Kreatif Kawungkan Mbok Ombong, Leo Sayer, yang butnya menyajikan kuliner nasional seperti cucur, kue kelapa, waji, dan puding kepada RRI mengatakan, setiap malam usahanya mampu meraup keuntungan 300 sampai dengan 400 ribu rupiah. Dengan harapan menurut Leo Sayer, ia perbankan dapat membantu mereka para UMKM untuk mendapatkan modal maupun peralatan.
2: Ini apa semua? Produk apa?
3: Ini makanan tradisional, kue tradisional.
2: Apa?
3: Cucur, kukis kelapa, waji, dan...
4: Tradisional.
3: Iya, kukis tradisional. Waji, kukis kelapa, cucur, bodeng.
2: Kalau per malam, saya dapat berapa?
3: Kalau per malam, kalau...
0: Untuk diketahui lokasi Kawungkan Mbok Ombong berada tepat di pusat bandar Kota Kacang Kuliner Kawungkan yang setiap harinya dibuka mulai pukul 5 sore sampai dengan 10 malam. Dari Minahasa, Jepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita ke informasi selanjutnya, tanaman rica masih menjadi tren dilakukan oleh petani di Talaut. Sebabnya produksi tanaman ini berdampak besar ke ekonomi petani dan memberi dampak pada pengendalian inflasi.
6: Penanaman tanaman cabai atau rica menjadi progres saat ini di Talaut sebabnya sudah banyak masyarakat petani yang melakukan penanaman. Penanaman ini dikatakan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Talaut, Rusi Dahlan, tanaman rica sejak digalangkan program penanaman dari pemerintah provinsi sampai di kabupaten tahun 2021 lalu, di petani sekarang ini sudah mulai menunjukkan hasil dan sering panen raya. Walaupun tidak semua desa dan kecamatan melakukan penanaman secara berkelanjutan.
7: Tetapi yang memang sekarang lagi in, lagi tren, ada penanaman cabai rawit. Dan kita tahu pada akhir-akhir ini, ada beberapa kelompok petani yang telah mengadakan panen besar sehingga cabai rawit yang biasanya akhir-akhir ini dipin harga di atas 60-an ribu. Sekarang kalau kita ke pasar tradisional itu berkisaran 50 ribu karena itu memang jadi tren sekarang. Kemudian dari Dinas Pertanian juga kita memberikan bantuan lewat Demplot BPP.
6: Kebutuhan konsumtif masyarakat ini yang setiap hari diperlukan atau dikonsumsi sampai sekarang masih membuat komoditi ini pengaruhi pengendalian inflasi daerah. Walaupun di pasar tradisional masih banyak penjualan cabai dengan bahan bakunya diambil dari daerah lain seperti dari Manado, daerah Gorontalo, serta Minahasa. Demikian terasa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi lainnya, pendengar, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut kembali sukses menggelar Ajang Budaya Tahunan Festival Manee 2026 di Pulau Intata, Kakorotan.
8: Rangkaian ritual adat Festival Manee kembali memikat perhatian dunia dalam pelaksanaannya pada Rabu 20 Mei kemarin. Tahun ini festival berfokus pada prosesi merajut sami, yaitu janur yang dililit tali rotan liar sebagai alat utama penangkapan ikan tradisional yang ramah lingkungan. Pemerintah daerah Kepulauan Talaut menegaskan festival tahunan ini setiap tanggal bulan Mei merupakan langkah strategis untuk mewujudkan destinasi wisata bahar yang berdaya saing di wilayah perbatasan. Bukan sekadar ritual biasa, Manee adalah simbol gotong royong dan kearifan lokal dalam menjaga ekosistem laut. Penangkapan ikan hanya dilakukan pada waktu tertentu sesuai perhitungan adat sebagai bentuk kehormatan hubungan antara manusia, alam dan sang pencipta. Hadir langsung memimpin acara Wakil Bupati Kepulauan Talaut Hubungan. Ia berharap budaya Manee ini bisa terus dilestarikan oleh generasi mendatang.
9: Luar daerah Kabupaten Kepulauan Talaut juga hadir. Saya berharap bahwa kegiatan Manee ini selain sebagai melestarikan kebiasaan adat kita, tapi juga adat Manei ini bisa terkenal juga sebagai wisata budaya yang ada di ujung utara perbatasan untuk daerah Kabupaten
8: Keberadaan pun pecah saat wisatawan berbaur bersama warga menyaksikan ribuan ikan terjaring dalam rajutan janur dan memanennya bersama-sama. Sinergi kuat ini membuktikan bahwa kelestarian alam dan warisan leluhur Nusantara di Talaut tetap terjaga dengan perkasa di ujung utara Indonesia. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.
5: Harga daging babi di Pasar Melongowane naik dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp110.000 per kilogramnya.
4: Harga daging babi atau yang akrab disebut B2 di Pasar Tradisional Melongowane naik. Harga daging B2 yang awalnya Rp100.000 per kilogramnya naik menjadi Rp110.000 per kilogramnya. Usi Beni, salah satu pedagang, menyebutkan naiknya harga daging B2 disebabkan karena harga pakan mengalami kenaikan. Sementara itu harga daging lain seperti daging ayam saat ini terpantau stabil. Daging ayam dengan berat 1 kilo 1 ons dijual Rp55.000 per kilogramnya. Sementara daging anjing atau RW dijual Rp70.000 per kilogramnya. Harga tersebut terbilang normal sejak pekan lalu belum mengalami kenaikan. Dari Melongowane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anggota DPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota kerap lebih sibuk dengan agenda pribadi maupun partai.
10: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota kerap lebih sibuk dengan agenda pribadi maupun partai ketimbang memperjuangkan aspirasi rakyat yang mereka wakili. Menurut pengamat politik dan pemerintahan Sulut, Jefferson Waniwanta, lembaga legislatif seharusnya menjadi corong rakyat, namun realitas yang terlihat justru berbeda. Ia menyebut banyak anggota dewan terkesan hanya hadir dalam rapat paripurna tanpa kontribusi nyata terhadap kebijakan publik, utamanya yang berpihak kepada rakyat.
11: Sangat disayangkan ya, apabila anggota DPRD yang adalah representasi daripada suara rakyat itu sendiri, karena mereka dipilih oleh rakyat dan rakyat sangat berharap kepada anggota DPRD kabupaten maupun provinsi agar supaya mereka bisa membawa aspirasi masyarakat. Namun fungsi daripada anggota DPRD telah beralih ya, bukan lagi suara rakyat tetapi suara partai. Jadi ketika mereka terpilih, mereka bukan mewakili rakyat lagi tetapi mereka mewakili partai mereka dan tunduk kepada pimpinan partai. Sehingga fungsi pengawasan ini sangat menjadi dilematis ya, sebab begitu banyak anggaran-anggaran yang justru tidak tepat sasaran bahkan tidak pro kepada rakyat itu sendiri.
10: Selain fungsi representasi, Jefferson Waniwanta menilai pengawasan dan legislasi yang menjadi tugas utama DPRD belum berjalan optimal, sehingga sejumlah kebijakan daerah dianggap tidak melalui kajian mendalam, sementara persoalan mendasar seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sering luput dari prioritas pembahasan. Calvin Wisang melaporkan.
5: Kita ke informasi selanjutnya, Pertamina menjamin stok BBM dan LPG tersedia jelang Hari Raya Idul Adha.
12: PT Pertamina Patraniaga Sulawesi menjamin pasokan BBM dan LPG di Sulawesi Utara dalam kondisi aman dan terjaga. Area Manager Komunikasi Relation NCSR Pertamina Patraniaga Sulawesi, Lilik Hardianto, menegaskan Pertamina telah mengambil langkah-langkah maksimal untuk menjaga ketahanan stok energi selama periode Idul Adha. Lebih lanjut, Lilik menguraikan perbedaan karakteristik konsumsi energi pada momen Idul Adha dibandingkan dengan Idul Fitri.
13: Jadi berbeda nih Idul Adha dengan Idul Fitri, karena Idul Adha ini memang kita kebutuhan banyaknya di LPG ya. Kalau untuk di BBM, so far tidak ada perjalanan mudik kalau di Idul Adha. Jadi berbeda dengan Idul Fitri, namun kami juga tetap menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan BBM dan LPG dengan bijak. Jadi pemerintah sendiri juga sudah menggalakkan terkait dengan Gen Bimi atau Gerakan Nasional Bijak Menggunakan Energi. Jadi masyarakat agar dapat menggunakan BBM dan LPG secara bijak agar semua masyarakat dapat terlayani dengan baik. Insya Allah dari Pertamina kami selalu melayani sepenuh hati. Terima kasih.
12: Meskipun pasokan terjamin, Pertamina menghimbau agar masyarakat tidak terdorong melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying yang bisa mengganggu distribusi. Demikian Bobby Sameka melaporkan.
5: Sarana untuk layanan kesehatan di Talaut minim. Umumnya ketika pertolongan darurat yang dilakukan di pulau terluar seperti Miangas dan Pulau Nanusa.
6: Pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan dukungan infrastruktur transportasi dan fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat kepulauan dapat berjalan lebih optimal dan merata. Pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan dan perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait akses transportasi dan kondisi geografis. Meski pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan operasional kesehatan atau BOK untuk mendukung operasional puskesmas, keterbatasan sarana transportasi masih menjadi kendala utama dalam pelayanan rujukan pasien. Amelia Malage, Ketua IBI Cabang Kabupaten Kepulauan Talaut, mengatakan terkait kondisi pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan termasuk di Puskesmas Liru misalnya yang berada dekat dengan Kabupaten Kepulauan Talaut khususnya di Melangwane, meski terpisah pulau namun masih menggunakan transportasi laut seperti speedboat ketika merujuk pasien.
14: Ya, kalau untuk Puskesmas Lirung karena hanya berdekatan dengan Kabupaten Kepulauan Talaut pada pulau, kami menggunakan transportasi laut diantaranya speedboat yang merujuk pasien yang ada. Jadi sangat disayangkan untuk mungkin teman-teman yang ada di pulau yang dikategorikan wilayah perbatasan itu masih seperti tidak harus mengikuti juga perkembangan zaman yang ada, walaupun sudah ada pesawat ataupun kapal, tapi di sana sekali lagi kita ketergantungan dengan cuaca geografis atau infrastruktur yang ada, terkendala di situ untuk pelayanan.
6: Namun demikian, pelayanan kesehatan di wilayah yang masuk kategori perbatasan seperti Miangas dan Pulau Nanusa dinilai masih menghadapi keterbatasan besar meski telah tersedia akses pesawat maupun kapal. Masyarakat dan tenaga kesehatan tetap bergantung pada kondisi cuaca ketika akan merujuk ke pusat ibu kota Talaut. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap proses pelayanan kesehatan, terutama saat penanganan pasien yang membutuhkan rujukan cepat ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi selanjutnya, Koperasi Merah Putih dapat membeli hasil panen pertanian dan perkebunan di suatu kawasan, serta memberikan modal untuk UMKM.
15: Kodim 1310 Bitung memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Koperasi Merah Putih Desa dan Kelurahan di kawasan Minasa Utara dan Kota Bitung. Dandim 1310 Bitung Letkol Infantri Dewa Made pada Forum Sulawesi Utara Bicara RRI Manado mengatakan, UMKM tidak perlu khawatir Koperasi Merah Putih akan menyaingi kios di desa dan kelurahan. Menurut Dandim, Koperasi Merah Putih bukan seperti gerai komersial, tetapi justru akan bermitra dengan dunia usaha dan pertanian di pedesaan atau kelurahan.
16: Koperasi ini kan tujuannya bukan sebagai pesaing. Koperasi akan menampung hasil panen masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya. Jadi jangan disamakan koperasi dengan layanan yang lain, ada toko gerai dan lain sebagainya, itu jangan disamakan. Koperasi ini pada dasarnya adalah kebersamaan, gotong royong. Nah, tujuannya bukan pesaing. Bahkan di koperasi tersebut ada modal usaha untuk UMKM, rakyat kecil, diberikan modal.
17: Yeah.
16: Jadi masyarakat yang khususnya di daerah Bitung Minut ada nelayan dan petani itu akan terwadahi.
15: Kodim 1310 Bitung telah ambil bagian pada pembangunan fasilitas koperasi di Minasa Utara dan Kota Bitung. Audi Kandores melaporkan.
5: Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Jumat 22 Mei 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila Balebu.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Rif, Rif, kamu sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
2: Iya, Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
1: Iya, betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
2: Wow. Bagus banget ya.
1: Iya, bagus.
2: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
1: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh mau bantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
2: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
1: Oh, biasanya itu peserta dorang semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk, begitu.
2: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
1: Semoga.
2: Agar lebih banyak yang terbantu.
1: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program katuk boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
2: Oke.
1: Oke, deh.
2: Yuk, makasih.

Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini kami menjumpai Anda kembali ya. Kalau tadi Anda sudah mengikuti ragam informasi di Warta Berita Daerah Pagi Program 1 RRI Manado, siaran Sulawesi Utara. Selanjutnya Anda kembali bergabung bersama kami di RRI Talaut di 101,2 MHz ya. Menemani Anda untuk Talaut pagi ini, saya Hendra Asa yang akan bersama-sama Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Apa kabarnya untuk Anda pagi hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik, sehat begitu ya. Apalagi untuk Anda yang akan menikmati semua rutinitas di sepanjang hari Jumat, tepatnya 22 Mei 2026. Ragam informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda, dengan di dalamnya juga akan diisi dengan lagu-lagu yang sifatnya memberi kita semangat baru begitu ya. Karena kalau kita di pagi hari diimbangi dengan suasana hari disyukuri dan disemangati, pasti akan memberi dampak yang positif ketika kita akan memberi semua fisik kita, mental, dan mungkin juga pikiran-pikiran kita dalam situasi kerja. Sebab itu untuk Anda pagi hari ini bisa berbagi informasi juga bersama kami di line telepon yang kami siapkan untuk Anda di 081347494180 ya. Anda ingin menyampaikan aspirasi, opini publik Anda, silakan. Dan nanti juga kita hari ini akan ada dialog interaktif ya, membahas tentang peran pemuda di daerah perbatasan. Ini nanti ada narasumber dari Germita yang akan bersama-sama dengan Anda nanti. Tapi untuk dialognya di pukul 9 pagi nanti begitu ya. Jadi Anda bisa simak, ikuti semua apa yang menjadi rubrik perbincangan kami, dan juga mungkin dari semua apa yang menjadi hal-hal yang sifatnya inovatif bisa kita berbagi lewat bagaimana perkembangan peran pemuda di daerah perbatasan Talaut. Ya pendengar, kalau kita berbicara tentang situasi sekarang di daerah Talaut ini memang aman terkendali begitu ya. Apalagi setelah kemarin juga sudah selesai dilaksanakan kegiatan Mane'e sehubungan dengan Hari Kebangkitan Nasional di tanggal 20 Mei 2026. Artinya sudah ada semangat baru lagi kita melestarikan budaya kita ya. Budaya ini baliknya pasti akan ada feedback untuk pariwisata di daerah. Tapi mudah-mudahan ya ke depan pariwisata kita semakin lebih baik begitu. Dan Anda bisa bergabung bersama kami, bisa menyampaikan aspirasinya, opini Anda di 081347494180. Kalau kita berbicara tentang musik, ini lagu yang pasti akan membuat kita semakin lebih bersemangat lagi pagi hari ini. Karena yang pasti kalau musik bisa memberi satu momen inspirasi bagi kita, apalagi untuk kita yang akan memulai aktivitas. Kalau slow-slow pasti malas-malesan bawanya ya. Tapi kalau semangat pasti akan lebih semangat lagi. Seperti penampilan lagu berikut ini pastinya akan memberi semangat bagi Anda pagi hari ini memulai semua kerjaan. Katanya orang hari Jumat hari pendek. Mudah-mudahan tidak ya, karena sudah biasa sekarang, jadi pekerjaannya tetap jalan seperti biasa.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Berbicara tentang informasi, pasti Anda lagi tunggu-tunggu begitu ya, karena yang pasti informasi-informasi yang kita dapatkan di pagi hari ini sudah bisa memberi satu pemahaman bagaimana yang akan kita lakukan dan perkembangan informasi apa juga yang sedang terjadi. Sebab itu Anda bisa mengupload informasi-informasi terbaru atau membacanya di halaman rri.co.id, sambil juga kami bagikan informasi terbaru yang menjadi liputan dari pemberitaan pusat di Jakarta maupun yang ada di daerah Talaut. Kita ke informasi selanjutnya ini, kita berbicara tentang perdagangan ya. Menteri Perdagangan targetkan Permendag baru ekspor 3 komoditas segera tuntas di tahun 2026. Pendengar, kalau kita berbicara tentang perdagangan, nah Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan peraturan Menteri Perdagangan Permendag baru mengenai ketentuan teknis ekspor 3 komoditas strategis ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Regulasi tersebut disiapkan untuk mengatur mekanisme ekspor komoditas strategis. Kementerian Perdagangan menyiapkan aturan tersebut seiring pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai BUMN khusus untuk ekspor. Ya, Permendag tersebut akan mengatur mekanisme ekspor untuk komoditas CPO, batubara, dan ferroalloy. Dikatakan pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai BUMN dengan penugasan khusus di sektor ekspor komoditas strategis. Perusahaan tersebut akan mengelola dan mengawasi transaksi ekspor sumber daya alam Indonesia. PT DSI akan menjalankan tugasnya dalam dua tahap pelaksanaan. Tahap pertama berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Pada tahap awal, PT DSI berperan sebagai penilai dan perantara antara eksportir dan pembeli luar negeri. Pengawasan juga dilakukan terhadap dokumentasi transaksi ekspor komoditas. Mulai Januari 2027, PT DSI ini akan bertransformasi menjadi perusahaan trader yang membeli langsung komoditas dan dari eksportir begitu, dan perusahaan tersebut juga akan menangani transaksi perdagangan ke pasar internasional. Nah, pendengar, kalau kita berbicara tentang PT ini ya, ini merupakan tunjukan atau yang dibentuk oleh Presiden Prabowo, dan pemerintah menyebut hasil penjualan komoditas juga akan diterima dalam mata uang asing sesuai dengan negara tujuan transaksi. Dana hasil ekspor tersebut selanjutnya akan kembali ke Indonesia, dan pembentukan PT DSI dilakukan karena pemerintah masih menemukan praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor. Praktik tersebut dinilai berdampak terhadap penerimaan negara dan validitas data perdagangan nasional. Nah, ini menjadi bukti bahwa peran dari perusahaan ini atau BUMN yang dibentuk ini sudah bisa akan memberi bagaimana kemudian ekspor itu terjaga, dan istilahnya satu pintu lah ya, supaya tidak yang namanya terpecah-pecah dari masing-masing instansi maupun dari kementerian dan lain sebagainya. Baik pendengar, saya masih akan menghibur Anda dengan lagu-lagu pilihan pagi ini sebelum Anda akan beranjak dari rumah pergi ke tempat kerja. Apuse, saya percaya Anda akan ikut nyanyi bersama saya.

0: siapa lagi kasihan anak ini? Perasaan hari-hari kurang loyo-loyo terus, ndak ada DP kebahagiaan anak ini no.
1: So stress ini kawan, tapi kafe kasih yang susunyi, DP pemasukan jadi berkurang. Tambahnya DP kebutuhan biaya lain-lain mesti jalan terus. So bokeh ini, butuh banyak doi.
0: Nah, cari doi itu gampang. Tinggal pipa dukun, kau minta patuyul.
1: Deh, nganapi mulu dengan sambarang jo anak ini.
0: Sudah jo, ndak usah banyak pikiran kawan. Tuh orang pe pemerintah sekarang kasihan, so sadia tuh bantuan melalui program KUR Deng Umi bro.
1: KUR, Umi, barang apa lid itu?
2: Kredit Usaha Rakyat KUR merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Pembiayaan Ultra Mikro UMI merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program KUR.

Ya, pendengar, kalau kita berbicara tentang harga, ini pasti juga yang ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu rumah tangga maupun remaja putri ya, ketika akan menikmati pagi hari dengan aktivitas berbelanja di pasar ya. Sebab itu perhatikan untuk kondisi barangnya dan juga harga-harga yang beredar sekarang ini, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak ya. Bisa melaporkan ke Dinas Perdagangan kalau terjadi yang namanya tidak ada penyesuaian harga. Seperti informasi berikut ini akan kami bagikan untuk Anda, pendengar. Ternyata harga cabai di Talaut naik jadi Rp70.000 per kilogram ya. Harga cabai rawit merah di pasar Melongwane, Kecamatan Melongwane, Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara naik signifikan. Komoditas dapur, bumbu dapur yang menjadi kebutuhan utama masyarakat tersebut, kini dijual hingga Rp70.000 per kilogram. Livi, salah satu pedagang, menyebutkan harga cabai sebelumnya sempat turun dan kemarin kembali terjadi kenaikan ya. Permintaan yang tinggi sementara stok sedikit menjadi salah satu penyebabnya. Cabai naik Rp60.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Sementara komoditas yang lain seperti tomat juga ikut mengalami penurunan. Tomat turun dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogram. Sementara bawang merah dan bawang putih stabil di angka Rp60.000 per kilogram. Informasi harga lainnya, sempat turun harga daging babi atau disebut juga B2 di pasar tradisional Melongwane, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, kembali naik. Harga daging B2 naik dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp110.000 per kilogram. Kenaikan di daging ini disebabkan karena harga pakan yang terus mengalami kenaikan. Sementara komoditas daging yang lain seperti daging ayam terpantau masih tinggi. Daging ayam potong dijual Rp50.000 per kilogram. Sementara untuk daging anjing masih Rp65.000 per kilogram. Ada juga yang jual Rp70.000 per kilogram.

Kita pantau informasi harga dari pusat ibu kota Sulawesi Utara di Manado. Informasi beras medium untuk jenis SPHP 62.500 per sak atau 5 kg. Untuk beras premium Superwin Super Rp16.500 per kilogram, pandan wangi Rp16.500 per kilogram, untuk beras temo Rp16.500 per kilogram. Sementara untuk dua merpati Rp16.000 per kilogram, untuk beras membramo Rp14.500 sampai dengan Rp15.000 per kilogram. Beras pulo Rp17.000 sampai dengan Rp18.000 per kilogram. Untuk jenis daging segar, ayam ras besar kecil di angka Rp38.000 sampai dengan Rp40.000 per kilogram. Untuk daging sapi Rp130.000 per kilogram, daging babi Rp90.000 per kilogram. Telur ayam ras terpantau ini untuk ukuran kecil Rp55.000 per baki, untuk campur Rp60.000 per baki, dan untuk telur super Rp70.000 per baki. Komoditas barito yang dijual di pusat ibu kota Sulawesi Utara di Manado, untuk bawang merah Magelang Rp38.000 sampai dengan Rp40.000 per kilogram. Untuk bawang merah Andrekan Rp42.000 sampai dengan Rp45.000 per kilogram. Untuk bawang merah jenis Bima atau dari Bima ini dinyatakan kosong, sementara untuk bawang putih Rp38.000 sampai dengan Rp40.000 per kilogram. Cabai merah keriting Rp40.000 sampai dengan Rp50.000 per kilogram. Sementara untuk komoditas andalan yakni cabai rawit dari Gorontalo dijual saat ini Rp55.000 sampai dengan Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai rawit dari Kota Mobagu dijual Rp55.000 sampai dengan Rp60.000 per kilogram. Kita masih pantau informasi harga pendengar. Minyak goreng untuk saat ini, minyak goreng curah Rp20.000 per kilogram. Minyak kita Rp18.000 per liter. Minyak Riski Rp19.000 per liter. Untuk gula pasir Rp19.000 per kilogram. Untuk jenis tepung terigu merek Kencana Merah Curah Rp9.000 per kilogram. Untuk merek Kompas Kemasan Rp12.000 per kilogram. Untuk merek Gatot Rp11.000 per kilogram. Untuk merek Sip Rp10.000 per kilogram. Untuk harga yang lainnya seperti untuk harga tomat saat ini dijual Rp12.000 sampai dengan Rp15.000 per kilogram. Informasi ini kami dapatkan langsung dari Perumda atau Perusahaan Umum Daerah di Manado, Pasar Bersehati atau Pasar Cengki. Itu dia informasi-informasi harga yang bisa Anda ikuti, begitu ya. Agar supaya Anda ketika berbelanja sudah bisa mengetahui sedikit perbandingan harga di Manado dan di daerah Talaut seperti apa. Memang agak sedikit terjadi perbedaan signifikan begitu, karena di Manado biasanya memang agak lebih murah ketika dibawa ke Talaut. Ini kan beban transportasi dan biaya angkut juga turut mempengaruhi harga-harga yang ada di daerah Talaut, begitu ya. Dan baik pendengar, saya masih akan bersama-sama dengan Anda sampai di pukul 8 nanti sebelum kita akan bergabung dengan Warta Berita atau dari Pro 3 RRI Jakarta untuk kita akan dengarkan informasi sentral Pro 3. Kami akan hibur kembali untuk Anda dengan lagu-lagu pilihan ya. Barangkali ini juga akan memberi semangat juga untuk Anda ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Ini dia lagunya menghibur kita. Bangsa.

Baik pendengar, itu dia penampilan dari Lalo Ngaro ya, lagu daerah dari Nusa Tenggara Barat yang membawa kita di bagian kedua untuk kebersamaan kita di Talaut Pagi hari ini atau Talaut Pagi ini ya. Dan terima kasih untuk Anda yang masih memilih sebagai teman Anda pagi ini RRI Pro 1 Talaut ya. Kalau kita berbicara tentang suasana pagi, nampaknya di luar cuacanya cerah ceria ya. Tidak tahu apakah akan mendukung semua apa yang menjadi tugas dan pekerjaan kita dengan cuaca yang sekarang atau tiba-tiba dia terjadi perubahan. Sebab itu saatnya kami bagikan informasi cuaca untuk Anda.

Ya, pendengar, untuk hari ini dari BMKG terinformasi untuk cuaca yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut di berbagai kecamatan ya. Untuk yang ada di Lirum, cepatnya pada hari ini Jumat 22 Mei 2026 dikatakan berawan dengan suhu 26 sampai dengan 30 derajat Celcius, untuk presentasinya 69 sampai dengan 88%. Sementara di Beo terinformasi untuk udaranya kabur katanya, dan suhu udara di 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Sementara untuk yang ada di daerah Rainis, Kecamatan Rainis, dikatakan berawan dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan di Esang, udara kabur dengan suhu 26 sampai dengan 29 derajat Celcius, 73 sampai dengan 90% untuk presentasinya kelembapan udaranya. Dan untuk Nanusa, hujan ringan hari ini 27 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan 73 sampai dengan 83%. Sementara untuk di Kabaruan, berawan dengan suhu 27 sampai dengan 30 derajat Celcius untuk kelembapan 72 sampai dengan 83%. Terpantau informasi cuaca yang ada di Kecamatan Melengwane, tepatnya pada hari ini 22 Mei 2026 dikatakan berawan dengan suhu 27 sampai dengan 29 derajat Celcius untuk kelembapan 73 sampai dengan 85%. Untuk di Geme, udara kabur dengan presentasi kelembapan suhu udara 25 sampai dengan 30 derajat Celcius untuk kelembapannya 71 sampai dengan 94%. Dan untuk Damau, berawan dengan suhu

27 sampai dengan 30 derajat Celcius. Untuk kelembapannya 72 sampai dengan 81%. Sementara itu untuk yang ada di daerah Tampanama, hujan ringan di hari ini dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, 67 sampai dengan 98% untuk kelembapan udara. Dan untuk di Salibabu, berawan dengan suhu 26 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembapan udara 68 sampai dengan 89%. Untuk di daerah Kalongan, dinyatakan berawan dengan suhu 27 sampai dengan 30 derajat Celcius, untuk kelembapannya 72 sampai dengan 83%. Sementara untuk yang ada di daerah Miangas, udara kabur dengan suhu 28 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembapan udaranya 77 sampai dengan 82%. Di Bea Utara dikatakan berawan dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 70 sampai dengan 95%. Dan untuk yang ada di daerah Pulutan, udara kabur, suhu udara 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan untuk yang ada di daerah Melongwane Timur, berawan dengan suhu 27 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan untuk yang ada di Moronge, 26 sampai dengan 31 derajat Celcius untuk udara berawan, ya, kelembapannya 64 sampai dengan 94%. Dan yang ada di daerah Beo Selatan, udara kabur dengan suhu 26 sampai dengan 30 derajat Celcius dan kelembapan 73 sampai dengan 89%. Sementara Esang Selatan, udara kabur dengan suhu 26 sampai dengan 30 derajat Celcius.

Ya, pendengar Radio Republik Indonesia, kalau kita berbicara tentang cuaca, sudah kami bagikan untuk Anda kali ini ya cuacanya. Jadi diperhatikan mana daerah-daerah yang akan dinyatakan hujan, dan kelembapan udara juga sudah disampaikan tadi terkait dengan bagaimana kemudian Anda yang akan mengerjakan pekerjaan di luar rumah atau di luar gedung, Anda sebagai petani atau nelayan juga harus memperhatikan kondisi cuaca ya, agar supaya Anda bisa merasakan aman, nyaman ketika akan menikmati semua pekerjaan-pekerjaan Anda di hari ini. Baik, kita masih dengan suasana lagu-lagu daerah, karena saya suka dengan lagu-lagu yang sekarang genrenya lebih modern begitu, dan sudah dikelola, dikemas dengan baik sehingga asik untuk kita dengar, dan pasti kita akan ikut bernyanyi bersama. Karena itu, lagu Indonesia.

0: Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Selamat bergabung untuk Anda yang barusan bergabung bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap memilih saya yang tampil di radio saat ini. Untuk Anda ikuti di suasana pagi bersama dengan RRI, Rakam Informasi juga masih akan mewarnai ruang dengar Anda. Karena kalau pagi-pagi kita dengar informasi, ibarat kata kita sudah kayak baca koran begitu ya. Dengar-dengar, oh begini ternyata yang sedang terjadi. Itu dia tepatnya kalau kita berbicara tentang informasi, pasti ini akan menjadi bekal juga untuk kalau Anda, kami bagikan informasi terkait dengan ekonomi, bagi yang kerja di bidang-bidang bisnis dan ekonomi pasti akan lebih memahami. Demikian juga untuk Anda yang mungkin aktivitasnya perdagangan, ya bisa lebih memahami terkait dengan bagaimana kemudian aktivitas dagang yang boleh Anda kerjakan, apakah Anda akan naikkan harga-harga yang ada, yang saat ini Anda jual belikan, itu akan Anda naikkan sepihak atau berdasar pada harga eceran tertinggi atau dari aturannya pemerintah. Itu kembali dari kita semua ya, sebab itu saya membanding-bandingkan saja untuk harga-harga supaya tidak terjadi yang namanya ya fluktuasi lah ya, supaya benar-benar kita bisa memantau seperti apa kondisi harga untuk kita akan konsumsi barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Lain hanya untuk informasi berikut ini, kami sampaikan untuk Anda di mana Menteri PKP mengatakan penyaluran KPP BSI tembus 67% dari target tahun 2026. Di mana Menteri PKP Marwarar Sirait menyebut dukungan sektor perbankan syariah terhadap program perumahan rakyat terus menunjukkan progres positif. Ia menyatakan penyaluran kredit program perumahan KPP Bank Syariah Indonesia telah mencapai 67% dari target 2026. Katanya mendapatkan data dari Dirjen Sri, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan sebagai penanggung jawab bahwa targetnya tahun ini 1,2 triliun rupiah, per hari ini sudah 67% atau sudah mencapai 844 miliar rupiah. Kata Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP tersebut di kantor BSI Jakarta pada Kamis kemarin. Marwarar mengatakan capaian tersebut menunjukkan dukungan kuat BSI terhadap program perumahan pemerintah Presiden Prabowo. Pemerintahan Presiden Prabowo yang dimana menurutnya KUR perumahan menjadi salah satu instrumen penting mendukung program 3 juta rumah. Menteri PKP mengungkapkan program tersebut juga memberikan subsidi bunga sebanyak 5% bagi pelaku UMKM sektor perumahan. Adapun yang menjadi kelompok usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM tersebut mencakup kontraktor, pengembang perumahan hingga pemilik toko bangunan.

Ya pendengar, Arah menekankan skema tersebut dapat melahirkan masyarakat kelas menengah baru di berbagai daerah menurutnya dengan pembiayaan yang lebih rendah dinilai mampu mendorong pertumbuhan usaha sektor perumahan rakyat. Ya, selain dari sisi pembiayaan, usaha pemerintah juga memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui rumah subsidi. Marwarar menyebut masyarakat dengan penghasilan tertentu dapat memperoleh pembiayaan tanpa jaminan. Karena dari segi demandnya, yaitu 100 juta rupiah ke bawah, itu tidak perlu jaminan. Inilah terobosan-terobosan dari pemimpin atau kepala negara kita.

Kita ke informasi yang lainnya, pendengar. 9 warga negara Indonesia atau WNI yang ditahan tentara Israel tiba di Istanbul, Turki. Pendengar, dari Jakarta dilaporkan 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki, Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Mereka bergabung dalam misi kemanusiaan global Sumud Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza Palestina. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak agar seluruh WNI segera kembali ke Indonesia dengan aman, dan ini untuk memastikan pemulangan seluruh WNI ke tanah air lancar, dikatakan Menteri Luar Negeri Sugiono. Menlu Sugiono dalam keterangannya Kamis kemarin di Jakarta mengatakan Indonesia mengecam keras tentara Israel, tentara Sionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama ditahan. Indonesia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan menciderai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan global Sumud Flotilla oleh militer Israel merupakan pelanggaran hukum internasional karena ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ya, dan baik, masih dengan lagu-lagu pilihan kami akan hadirkan untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia. Lagu pilihan berikut ini, lagunya Ampar-Ampar Pisang.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Pala, tuh masyarakat so ambil semua tuh bantuan?
1: Sudah. Iyo, ada satu. Hah? Belum.
0: Satu?
1: Oma Mince kasihan, demi punya ndak ada orang ambil.
0: Itu oma yang so tinggal sendiri itu, Gang? Nomari jot orang antar, Dang.
1: Siang, Oma Mince.
2: Siang. Pak Lurah, Pala, mari masuk.
0: Iyo, Oma, iyo. Oma, ini nih, Oma pebantuan. Ada beras, ada telur, dan minyak kelapa nih, Oma.
2: Aduh, kasihan Lurah. Makasih banyak. Aduh, sobeking sibuk do, Antar Oma pebantuan. Napa kasihan? Oma ada sakit ini kaki. So siksa mau bajalang. So tua, hidup sendiri le. Jadi gak ada orang mau ambil.
0: Iyo, Oma, Oma. Oma Mince, daripada Oma sendiri kasihan, mari Jo, Pak Lurah mau bawa ke Panti Jompo. Di sana dorang mau urus Pak Oma bye-bye. Deng, itu Panti Jompo itu sudah difasilitasi oleh pemerintah. Jadi Oma tenang, Jo, nih. Mari Jo, nanti semua-semua Pala yang urus. Kang, Pal.
1: Iya, Oma. Torang siap mau bantu.
3: Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar, warga miskin ekstrim yang sudah tidak bisa produktif dan tidak mempunyai keluarga atau pengasuh dibiayai oleh pemerintah supaya keluar dari kondisi miskin ekstrim, termasuk difasilitasi untuk tinggal di rumah jompo.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, yeah.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada ya, tepatnya untuk Anda yang ada di wilayah Telaut dan sekitarnya. Di studio saat ini menunjukkan menit yang ke-52 lepas dari pukul 7 pagi ya. Anda akan memulai aktivitas di pukul 8 pagi, tinggal 8 menit lagi Anda beranjak dari rumah ke tempat kerja Anda atau kantor Anda ya. Bisa bergegas lah gitu. Dan ngomong-ngomong, kalau kita berbicara tentang suasana pagi ya, biasanya aktivitas biasa dilakukan oleh kaum pria, yaitu mencuci kendaraan atau manasin kendaraan begitu. Dan juga untuk ibu-ibu atau emak-emak zaman sekarang juga mempersiapkan untuk menu sarapan pagi bagi keluarga ya. Selamat menikmati saja untuk suasana pagi Anda sebelum Anda akan bergegas ke kantor atau ke tempat kerja Anda. Bentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk kita akan ikuti informasi sentral dari Jakarta ya, dan apa yang akan disampaikan nanti pasti Anda akan ikuti. Saya percaya itu karena informasi-informasi terbaru yang akan terus kami wartakan di ruang dengar Anda. Nah, kita berbicara tentang Festival Mane'e yang belum lama ini dilaksanakan di daerah Talaut ya, tepatnya yang ada di Kekorotan Intata, di mana ternyata Festival Mane'e di Pulau Intata mendongkrak juga untuk potensi wisata budaya bahari di daerah Talaut. Pendengar, berbicara tentang Mane'e, pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Talaut kembali sukses menyelenggarakan ajang budaya tahunan Festival Mane'e yang berlangsung meriah di Pulau Intata Kekorotan pada Rabu 20 Mei 2026 lalu ya. Pada penyelenggaraan kali ini, festival tersebut mengusung tema mendalam yang berfokus pada upaya merajut janur yang dililit tali rotan ilar atau sami ya, hingga prosesi lainnya demi melestarikan warisan leluhur. Langkah ini dinilai sangat strategis untuk mewujudkan destinasi wisata bahari yang representatif dan berdaya saing di wilayah bibir Pasifik Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui momentum berharga ini, pemerintah daerah menegaskan kembali komitmen ikutnya dalam menjaga tradisi kearifan lokal yang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda, sekaligus agenda festival tahunan nasional yang rutin digelar setiap bulan Mei guna mendongkrak sektor pariwisata di wilayah perbatasan utara Indonesia. Nah, tradisi Mane'e bukan sekedar ritual biasa, melainkan sebuah wujud nyata dari semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan. Prosesi menangkap ikan tradisional ini memanfaatkan rajutan janur kelapa yang dilakukan pada waktu tertentu yang telah diperhitungkan secara adat agar ekosistem laut tetap terjaga dengan baik. Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya mencerminkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan sang pencipta, hubungan sosial antara sesama, serta hubungan yang timbal balik yang bijak antara manusia dengan alam sekitar sebagai simbol rasa syukur yang mendalam atas kelimpahan berkat ya. Dan ini juga kemeriahan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Bambungan yang memimpin jalannya acara didampingi oleh jajaran kepemimpinan pemerintah daerah, kehadiran ketua dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, staf khusus bupati, serta para pemuka adat setempat ya, semakin menambah keakraban acara tersebut. Kehadiran para wisatawan domestik dan mancanegara yang berbaur dengan masyarakat lokal menciptakan momen kegembiraan luar biasa saat mereka menyaksikan langsung ribuan ikan dari berbagai jenis terjaring dalam rajutan janur dan siap untuk dipanen bersama-sama. Energi yang kuat kegiatan ini membuktikan bahwa pemerintah dan masyarakat laut berjalan beriringan demi menjaga kelestarian alam dan warisan budaya Nusantara agar tetap lestari hingga generasi mendatang.

pendengar, saya akan akhiri untuk kebersamaan kami di Talaut pagi ini untuk sesi yang sekarang ya. Nanti Talaut pagi ini akan berlanjut lagi di pukul 8:30 pagi. Dan kami informasikan sebentar kita akan ikuti untuk dialog interaktif ya, RRI Talaut membahas terkait dengan peran pemuda di daerah perbatasan. Ini terkait dengan juga untuk kegiatan gerejawi akan dilaksanakan di daerah Talaut. Untuk dialog interaktifnya berjudul Peran Pemuda Gereja Membangun Generasi Berdaya di Daerah Perbatasan. Ada narasumber nanti, ada Penatua Yoce Adam selaku Ketua Panitia Selebrasi HUT ke 26 Pemuda Germita tahun 2026 dan Penatua Ferdi Fritz Essing selaku Ketua Komisi Pelayanan Pemuda Sinode atau KPPS Germita. Kegiatan dialog ini akan dilaksanakan pada hari ini ya, jam 9 sampai dengan jam 10, dan Anda juga bisa bergabung nantinya lewat interaktif tersebut karena nanti akan ditayangkan di live streaming juga di 081347494180. Nanti saya yang akan memandu acara tersebut. Ya baik pendengar, saya harus sudahi untuk sesi sekarang Talaut pagi ini ya. Nanti saya akan kembali untuk Anda setelah kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana ya, tetap di 101,2 FM RRI Talaut.